0: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Tengah mengimbau masyarakat mulai menghemat penggunaan air bersih seiring musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga Agustus 2026. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi risiko kekeringan dan menjaga ketersediaan air bagi kebutuhan sehari-hari. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggulangan mengatakan masyarakat perlu lebih bijak dalam menggunakan air, khususnya air bersih yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta menggelar Pekan Kebudayaan Daerah bertajuk Sukaria Jawa Jawi 2026 di dalam Joyokusuman. Kegiatan yang berlangsung pada 23 hingga 28 Juni 2026 tersebut menjadi ajang peluncuran program wisata budaya Soul Art dan Cultural Trips atau SALT yang menggabungkan pengalaman budaya, edukasi, dan wellness. Kepala UPTD Museum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, Bonita Rintiawati, mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan yang tahun ini dikemas lebih luas melalui paket wisata 3 hari 2 malam yang menghubungkan sejumlah destinasi budaya di Kota Solo. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

44146 Sadi Setiawan masih menemani di Ragam Semarang dengan informasi seni dan budaya seputar Kota Semarang yang nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan diiringi tembang-tembang pop Jawa pilihan. Atensi saya tunggu sahabat budaya 024 831 6661, juga di 0811 277 7914, dan juga di live chat aplikasi RRI Digital. Juga akan kami hadirkan informasi perakiran cuaca maritim untuk hari ini, hari Rabu 24 Juni 2026. Jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Salam kula Suciwo Tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggreng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Dok, dok, coba ini ya, dok.
3: Dalam, mbah. Pripun-pripun?
2: Mambengi jagoanku berhasil menang pokalan, Dok. Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
3: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
2: Weh, lho, aku seneng kok.
3: Kaget kula niku. Mboten sami ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
2: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
3: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten, info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
2: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, ya wis. Kene kene kene. Gore ne, radio ne, gawan mrene.
4: Informasi cuaca kemaritiman. Bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
5: Pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan prakirawan Yani dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang, yang akan menyampaikan secara lengkap informasi prakiraan cuaca maritim di hari ini. Mbak Yani, selamat pagi. Kabar baik, sehat Mbak Yani?
6: Iya, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Bagaimana kabar atau perakiraan informasi cuaca maritim di hari ini? Monggo silakan.
6: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan mengabat kembali informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada 4 informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi yang pertama yaitu informasi tinggi gelombang. Yang berlaku hari ini tanggal 24 Juni 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan besok 25 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara dan perairan Pati hingga Rembang. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Selanjutnya, peringatan dini banjir pesisir atau rob yang berlaku hari ini 24 Juni 2026. Masyarakat pesisir pantai dihimbau waspada adanya fenomena banjir pesisir atau rob yang diprediksi terjadi pada hari ini 24 Juni 2026. Di pesisir utara Jawa Tengah pada pukul 13 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Selanjutnya, perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini Rabu 24 Juni 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, perairan Jepara dan perairan Pating dan Rembang, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter kategori sedang. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 20 knot, tinggi gelombang laut kategori sedang. Perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur laut hingga timur, dengan kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang laut kategori sedang. Untuk perairan Semarang hingga Demak, cuaca berawan tebal, angin dari arah timur laut hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 10 knot, tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter kategori rendah. Selanjutnya, perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan informasi pasang surut yang berlaku hari ini Rabu 24 Juni 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan berawan, angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 hingga 10 knot, tinggi gelombang 0,1 hingga 0,5 meter, kategori tenang. Sementara untuk suhu udara berkisar antara 26 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 86%. Untuk pasang maksimum setinggi 80 cm pada pukul 14 waktu Indonesia Barat dan akan surut minimum setinggi 40 cm pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Tetap update informasi cuaca maritim dari BMKG. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.
5: Selamat pagi, terima kasih Mbak Yani.
4: Demikian informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPPRRI Semarang dengan BMKG Stasiun.

konten yang luar negeri ini kok sangat dihargai, sangat dijunjung tinggi, bahkan di Jepang, di Amerika, kalau mau menonton pertunjukan itu sampai direwangi beli tiket loh mas. Kok di sini malu, terkadang malah cuek, tidak mau belajar, seolah-olah kalau belajar gamelan itu ketinggalan zaman. Padahal itu pemikiran yang sangat harusnya nggak seperti itu, gitu mas. Kalau kita nggak mau belajar, besok kalau kehilangan apa?

0: cucu kita belajarnya besok harus ke Belanda, harus ke Jepang, itu kan kasihan.
1: Kita Indonesia.
2: Saben dino mong ngalamun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng dalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan Kota Semarang. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Semarang saat menghadiri peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia tingkat Kota Semarang tahun 2026 di Hall Balai Kota Semarang Selasa 23 Juni 2026. Ketersediaan pangan yang aman, sehat, terjangkau dan berkelanjutan merupakan fondasi penting untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif dan juga sejahtera. Isu pangan menjadi salah satu prioritas yang terus kami diperkuat Pemkot Semarang. Dan kegiatan yang mengusung tema optimalkan kolaborasi, kita wujudkan keamanan pangan yang tangguh menuju solusi pangan aman untuk Indonesia sehat. Semarang bersatu, Semarang semakin hebat, tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Agustina menilai ketahanan pangan dan keamanan pangan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketersediaan pangan yang melimpah tidak akan berarti apabila kualitas dan keamanannya tidak terjamin. Sebaliknya, pangan yang aman akan menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan juga daya saing daerah. Dalam kesempatan tersebut, Agustina mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai pemerintah, akademisi, pelaku usaha komunitas, hingga warga untuk membangun budaya pangan aman sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan Kota Semarang. Mari kita dukung dan kita sukseskan guys, sahabat budaya, program budaya pangan aman sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan Kota Semarang. Dan saat ini tantangan pangan juga semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim, distribusi pangan, fluktuasi harga hingga potensi cemaran pangan. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor agar masyarakat tidak hanya memperoleh pangan yang cukup tetapi juga aman untuk dikonsumsi. Sebagai bentuk komitmen nyata, pihak Pemkot terus mengembangkan berbagai program inovatif yang mendukung ketahanan pangan masyarakat. Program seperti Pak Rahman, Kempling Semar hingga layanan pengujian pangan keliling menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan rantai pangan berjalan dengan baik, aman, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pernahkah Anda merasakan susah bernafas atau terengah-engah? Ketika naik gunung atau saat berada di ketinggian tertentu, semakin tinggi suatu tempat, maka tekanan udara di tempat tersebut akan semakin besar yang mengakibatkan semakin berkurangnya kadar oksigen. Akibatnya, suplai oksigen yang kita hirup juga menjadi terbatas. Jadi, tak mengherankan, kita akan lebih susah bernapas di tempat yang lebih tinggi karena kandungan oksigen yang ada di udara juga semakin tipis.

0: Bu, kenapa bubur ayamnya diaduk semua?
1: Supaya semua rasanya nyampur, Nak. Ini ada kacang, daun bawang, dan lainnya. Beda-beda tekstur dan rasanya, biar nggak ada yang terlalu dominan.
0: Gitu, kayak orang-orang di sekitar kita ya, Bu. Mereka semua beda-beda.
1: Iya, Nak. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang keras, ada yang lembut. Kalau nggak sabar nerima perbedaan, semuanya bisa sakit hati loh.
0: Jadi, beda itu nggak salah ya, Bu?
1: Enggak, Nak. Yang penting saling menghargai. Beda itu seperti bubur ayam. Kalau semua diterima, rasanya jadi enak buat semuanya.
2: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Disdal Dukkabe Kota Semarang memiliki program keluarga berencana KB dengan metode vasektomi. Selama periode Januari hingga Mei 2026, sebanyak 29 pria di Kota Semarang tercatat mengikuti program tersebut. Kepala Disdal Dukkabe Kota Semarang, Lilik Faridah, menuturkan jika jumlah tersebut berpotensi bertambah. Sebab hingga kini masih ada masyarakat yang mendaftar maupun berkonsultasi terkait layanan vasektomi. Tak kabar berikutnya, sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Banyumas memanfaatkan momentum libur sekolah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi wisata. Beragam kegiatan dan atraksi telah disiapkan guna menarik minat wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas, Insinyur Junaidi, mengatakan Banyumas memiliki banyak destinasi wisata menarik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Karena itu, pihaknya terus berupaya menghadirkan berbagai kegiatan agar wisatawan, terutama dari luar daerah, tertarik berkunjung ke Banyumas selama masa liburan sekolah. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Sahabat Budaya Kang Mas Bayu di Ragam Semarang edisi pagi hari ini kami hadirkan dialog dengan tema peran infrastruktur transportasi dalam mendukung evakuasi bencana. Pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan pengamat transportasi dari Sugiya Pranata Katolik University SCU Semarang. Ada Pak Joko Setiawarno yang sudah terhubung di ujung telepon. Pak Joko, selamat pagi.
1: Pagi Pak Imam.
0: Dengan Andi Pak Joko.
1: Oh Mas Andi, sorry. Kemarin saya ngontak Mas Imam.
0: Baik, kabar baik sehat nggih Pak Joko nggih.
1: Alhamdulillah
0: baik. Tema kita pagi hari ini peran infrastruktur transportasi dalam mendukung evakuasi bencana. Ya. Di awal boleh disampaikan seberapa penting sebenarnya peran infrastruktur transportasi dalam mendukung proses evakuasi saat terjadi bencana Pak Joko, monggo.
1: Ya, bencana alam itu kan bisa terjadi di mana saja. Artinya dengan kondisi infrastruktur transportasi kita itu akan berbeda-beda cara penanganannya. Kalau memang di situ bencana terjadi di daerah infrastrukturnya bagus, artinya jalan rayanya terhubung, kemudian mulus ya. Yang kalau di lautan juga kapasitasnya bagus itu nggak masalah. Tapi bagaimana di daerah-daerah memang aksesnya sulit ya, kemudian sarana juga minim. Nah itu yang menjadi perhatian ya. Nah makanya di dalam aturan regulasi undang-undang lintas itu untuk mengangkut daerah bencana itu truk itu dibolehkan digunakan untuk mengangkut orang. Sejatinya truk itu kan hanya untuk angkut barang ya. Tapi truk itu dibolehkan untuk angkut orang bila salah satunya adalah kondisi bencana alam. Nah itu dibolehkan. Jadi tidak harus pakai bus, itu nggak usah. Ya, asalkan juga truk dibolehkan juga. Pengangkut TNI, Polri itu dibolehkan. Personel ya. Tapi untuk kondisi bencana itu dibolehkan. Makanya kalau ada bencana-bencana dimanapun, sudah truknya disiapkan. Jadi itu dibolehkan. Karena itu yang lebih mobile ketimbang umpamanya pakai bis. Wah, yeah. Ribet urusan.
0: Ribet.
1: Ya, nah, itu. Nah, makanya itu dari sisi kendaraannya. Nah, sekarang bagaimana dari sisi prasarana jalannya. Nah, kita tahu kondisi jalan di Indonesia itu di daerah lah, ini bukannya nasional sudah cukup bagus. 38% kondisinya rusak parah. Ya, tidak mantap. Makanya pemerintah punya program IJD, Impas Jalan Daerah yang kemarin diresmikan oleh Presiden itu 1000 kilo lebih gitu ya, tahun lalu. Tapi itu juga masih kurang. Nah, oleh sebab itu adalah pilihan sarananya. Nah, kok truknya yang kuat ya untuk jalan-jalan yang tidak bagus tadi. Jadi dari truk mau disiapkan oleh instansi terkait yang usia bencana itu untuk mengevakuasi masyarakat di daerah-daerah tertentu yang sulit dijangkau dengan kendaraan truk biasa katakanlah ya, itu disiapkan. Makanya PMI atau punya kendaraan-kendaraan yang sifatnya mobile dia, ya ada truk untuk angkut peralatan dan sebagian orang walaupun kecil tapi sudah ada. Nah itu contoh-contohnya kalau dia di darat. Nah, kalau di lautan tentunya ini persiapan kapalnya. Nah, kapal-kapal itu disiapkan ya, sehingga kalau ada bencana mereka cepat gerak, cepat melakukan evakuasi. Nah itu siapkan di untuk di lautan. Jadi ada sisi darat maupun sisi laut itu.
0: Baik. Kota Semarang dan juga Jawa Tengah ini juga memiliki potensi bencana yang cukup tinggi. Bagaimana Pak Joko melihat kesiapan infrastruktur khususnya di transportasi dalam menghadapi kerawanan bencana ini? Monggo Pak Joko.
1: Iya, kalau Semarang relatif kok jalan-jalan aksesnya sudah cukup baik lah sampai kampung-kampung ya. Ya paling cuma jalannya rusak. Kalau rusak itu tinggal giliran perbaiki untuk menambal dan sebagainya ya. Nah, jadi baik. Nah, tapi Semarang ini ada kota di daratan di lautan juga, bagaimana wilayah pesisir itu kan, kemudian kalau dia terendam dan sebagainya, ini kesiapan-kesiapan kalau truknya bisa mengevakuasi orang-orang di daerah banjir ya. Apakah harus kendaraan juga besar, juga tidak ya, kalau di kampung-kampung jalannya kecil ya, siapkan kendaraannya lebih kecil juga. Nah, itu sudah mulai dipikirkan anggarannya bagaimana untuk nyiapin ya, selain kalau banjir ada kapal-kapal kapal karet ya yang siap digunakan yang paling sederhana aja dan itu saya kira kalau Pemkot sudah siap lah beberapa kali kalau kita lihat ada bencana mereka sudah menyiapkan itu. Nah itu di Pemkotnya di badan bencana maupun di SAR-nya itu saling mendukung. Jadi kalau di Semarang dapat kadang-kadang jauh lebih baik lah persiapannya. Ya sekarang, ya bagaimana pelayanannya terhadap masyarakat seandainya itu benar-benar terjadi bencana alam.
0: Baik. Salah satu yang disiapkan untuk menghadapi satu kejadian bencana adalah adanya jalur evakuasi. Nah, ini saya ingin minta tanggapannya dari Pak Joko. Sebenarnya seberapa penting jalur evakuasi yang terintegrasi dengan sistem transportasi khususnya di daerah rawan bencana, Pak Joko?
1: Jalur-jalur evakuasi itu penting. Ya, semua gedung sekarang itu kan sudah menyiapkan. Jadi wajib lah. Kampus-kampus kami juga ada tuh di mana dibuatkan jalur evakuasi. Bahkan kalau naik kereta pun ditulis jalur evakuasinya di mana, itu sudah wajib ada di setiap gedung-gedung yang ada di Kota Semarang. Ya, kalau belum tidak selalu diingatkan. Ya, bahkan yang lebih penting lagi bagaimana kalau ada bencana di hotel. Makanya wajib juga kalau ada pertemuan-pertemuan di hotel itu pertama kali diberikan itu adalah bagaimana mengantisipasi kalau ada bencana. Nah, itu harusnya rutin di semua hotel yang ada. Atau di gedung-gedung Pemda ada ruang pertemuan, ya itu diucapkan dulu, ya. Nah, ini beberapa hotel sudah melaksanakan, tapi bagaimana di atasan pemerintah, saya kira itu diseragamkan semuanya ya, sebelum rapat bersama. Biasanya kalau mengundang pihak luar, kalau dalam sih sudah paham ya evakuasi, bagaimana pihak dari luar. Nah, kesiapan itu yang penting di ruang pertemuan. Jadi disampaikan apa yang harus dilakukan, lokasi apa, evakuasinya di mana. Apalagi itu menyangkut gedung-gedung yang tertinggi. Nah, banyak kalau saya untuk gedung-gedung tinggi saya selalu lihat. Nanti kok terjadi saya tidur di kamar itu, evakuasinya kemana? Itu harus tahu juga, jangan sampai terjadi suatu panik. Kalau sudah dapat kondisi bencana itu kan lift tidak bisa jalan. Kita akan melewati jalur darurat. Nah, itu harus tahu. Jadi masyarakat juga harus apa? Pedulilah. Kebetulan sekarang itu kan sudah masuk ini. Kurikulum sekolah lah, bencana alam. Nah, itu kan sejak usia dini anak-anak diingatkan. Jadi kalau masuk gedung tinggi dicari ruang evakuasinya mana. Jadi diingat-ingat kalau ada terjadi bencana, volume hotelnya tingkat, dan sebagainya. Nah, itu langsung dia cari lokasi itu untuk dia turun ke bawah, segera turun. Jadi jangan nunggu lift lah. Itu sudah harus diberikan sejak usia dini pendidikan mitigasi bencana. Gitu.
0: Baik. Baik, Pak Joko tadi sempat disinggung terkait kepanikan ketika terjadi suatu keadaan darurat. Nah, ini sebenarnya dalam kondisi darurat, apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengantisipasi kemacetan atau penumpukan kendaraan yang bisa menghambat proses evakuasi terjadi kondisi darurat, Pak Joko?
1: Ya, di gedung-gedung itu biasanya kan dikasih tempat lah, di mana dia keluar titik kumpulnya. Ya, nah, disitulah biasanya orang masyarakat kalau dari bencana alam gempa, dia akan keluar, ada titik kumpul, di situ mereka berkumpul, nanti tinggal ada kendaraan menuju tempat itu. Nanti titik kumpul itu, sebenarnya itu sudah terdata lah di kantor bencana, dinas bencana daerah, memonsar di setiap titik itu, sehingga itu memudahkan melakukan evakuasi. Nah, jadi kita ngikuti aja evakuasinya kemana, pergi aja di situ, nanti biar petugas akan menjemputnya banyak.
0: Artinya tidak disarankan untuk menggunakan kendaraan pribadi ya Pak ya ketika terjadi kondisi darurat, Pak Joko?
1: Sebaiknya tidak. Ya, sebaiknya tidak. Karena itu kalau pribadi kan kita nggak tahu keluarnya mau arah kemana. Kita nggak ada informasi. Kalau tugas mereka sudah dibekali, nanti harusnya jalurnya di jalan raya di sini, keluarnya seperti ini, kemudian nanti menuju kemana. Tapi kalau daerahnya itu memang sudah lapangan, agak lebih ringan lah. Artinya nggak perlu jemput, mereka sudah berada di situ untuk sementara waktu. Jadi nggak perlu dibawakan kecuali semuanya gedung itu kebakaran, memang harus segera dievakuasi atau menjauh itu berbeda. Atau terjadi ledakan itu lain hal ya. Jadi kalau katakanlah Semarang sudah berada di tengah simpang 5, alhamdulillah sudah jauh lebih aman kan. Memang berada di evakuasi, tapi gedung-gedung sekitar simpang 5, itu berbeda kalau dia langsung ke lapan simpang 5, lebih besar, jauh lebih aman. Paling itu dia cari lokasi terdekat untuk evakuasi bersama.
0: Baik, baik. Tidak disarankan menggunakan kendaraan pribadi karena bisa memperkeruh suasana seperti itu ya Pak Joko ya.
1: Ya, kemacetan aja, kendaranya nanti damkar. Mau lewat juga susah. Itu kan kalau sudah macet kan ambulan juga susah.
0: Baik.
1: Itu dihindari.
0: Baik, Pak Joko, dari sisi transportasi, sebenarnya kendala yang sering dihadapi khususnya dalam proses evakuasi di kondisi darurat ini apa saja, Pak Joko?
1: Mana-mana? Enggak kedengaran.
0: Ketika terjadi kondisi darurat, ya, ini kendala-kendala apa yang dihadapi dalam evakuasi dari sisi transportasi ini, Pak Joko?
1: Ya, yang sering terjadi itu hal biasa, manusia itu selalu panik gitu kan, dia mau apa gitu kan. Makanya lebih baik tenang saja, kemudian mencari jalur evakuasinya di mana. Baik itu gedung bertingkat atau gedung biasa, di mana tempatnya. Oleh sebab itu, makanya ada panduan-panduan lokasi evakuasi di mana. Makanya kalau ada pertemuan, itu ada yang membantu. Dan itu didengar, kita sering kadang-kadang diberi informasi itu nggak pernah mendengar. Nah, pas kejadian bingung, harus kemana, dianggap jatuh hal yang, udah langin lalu, bahaya itu kan. Padahal itu mengingatkan kita juga, jadi dengar keluar di mana, perlu mereka akan lebih detail di situ. Nah, itu yang harus dicermati gitu ya. Tapi yang jelas kuncinya tidak perlu panik. Nah, ini sering terjadi kok di mall ada gempa kan bingung dia kan, harus keluar kemana. Apalagi mal-mal kita juga cukup banyak kaca, ini ya bahaya juga kalau gempa kan, tiba-tiba pecahannya, makanya itu mesti segera aja keluar dari gedung itu, menghindari pecahan-pecahan kaca misalnya. Ya kalau dia tidak panik, ya lebih mudah, yang penting jangan panik aja.
0: Baik, Pak Joko, sedikit melebar ini terkait bencana yang di Sumatera kemarin, kendaraan-kendaraan yang sulit menembus akses karena buruknya atau rusaknya akses jalan. Nah, ini sebenarnya kendaraan seperti apa yang dibutuhkan, Pak Joko?
1: Ya, kalau Sumatera itu susah juga. Karena ya jalur-jalurnya berlumpur. Kalau selain lumpur juga, itu ada batang-batang kayu yang menghadang. Nah, ini kan butuh waktu juga. Tunggu kering, kemudian menghilangkan batang kayu baru bisa lewat. Makanya tidak. Satu bulan juga tidak selesai, dan sekarang saya baca sampai 6 bulan juga belum tuntas. Apalagi dia sungainya juga besar, terhubung di jembatan. Jembatannya putus, harus segera bangun lagi. Ya kan, dan tidak satu jembatan, puluhan itu di sana. Belum lagi nanti membersihkan jalannya. Jadi memang harus ada dana khusus lah. Saya kira kalau membuka jaringan luar negeri bisa masuk, ya sangat membantu sekali. Kita masih ingat di Aceh dulu, bantuan-bantuan cukup banyak, bahkan mereka juga membangun jalan kan, dan jalannya bagus juga itu ke arah Malabo, Aceh Malabo. Saya sudah pernah lihat sana. Ya, jadi kita nggak usah menutup diri. Kalau mungkin kita tidak mau tahu, negara lain juga kalau ada bencana membuka diri, kita bantu. Kenapa? Jadi tidak membuka diri sehingga bantuan luar juga bisa masuk. Dan mempercepat juga proses itu.
0: Baik. Artinya kendaraan yang menjangkau segala medan atau all terrain ini diperlukan ya Pak, tiap daerah untuk antisipasi kondisi darurat ya Pak Joko ya?
1: Sangat sekali. Jadi di Aceh itu ada teman-temannya kelompok-kelompok otomotif yang punya kendaraan itu, mereka menyumbang ke sana. Karena kendaraan biasa nggak bisa lewat. Jadi lewat itu yang bisa dilakukan. Dan kalau itu juga ada yang menggunakan hewan gajah juga bisa itu kan. Dimanfaatkan hewan yang kebetulan sana ada gajah. Kalau Jawa nggak punya gajah masalahnya. Sumatera masih banyak gajah, jadi gajah yang dipelihara itu bisa untuk membantu. Ya kalau cuma kendaraan nggak bisa, tapi ada kelompok-kelompok komunitas otomotif itu, mereka ngerahkan kendaraannya untuk lewat jalan seperti itu bisa, masih bisa masuk lah. Ya, jadi harus ada kendaraan khusus memang itu. Ya kalau kita beli pribadi mau mahal gitu ya. Tapi kelompok-kelompok itu mereka punya kendaraan itu dan bisa sangat membantu sekali. Yang terutama itu untuk kalau di daerah itu ada orang sakit atau mau melahirkan itu aja. Orang lansia gitu ya, itu harus buat segera ditangani. Karena kamu itu penanganan khusus lah. Kita sama mereka tidak mendapatkan asupan, makanan, dan sebagainya. Sehingga mereka kurang makanan, itu yang bahaya.
0: Baik, Pak Joko, terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan atau masukan untuk pemerintah dan juga pemangku kepentingan agar infrastruktur transportasi semakin tangguh dalam mendukung evakuasi bencana di masa mendatang khususnya untuk kota Semarang dan juga Jawa Tengah. Pak Joko, monggo.
1: Ya, memang kita tahu anggaran pemda terus juga ada penghematan. Tapi intinya tentunya penghematan ini jangan disamaratakan. Khususnya yang berhubungan sama keselamatan dan kebencanaan itu jangan dikurangi. Minimal sama. terutama untuk pemeliharaan jangan dipangkas karena tidak semua sektor itu sama apa kepentingannya. Kalau bicara bencana, ya kan, kemudian keselamatan itu jangan dipangkas karena itu adalah kepentingan manusia. Ya, oleh sebab itu ini menjadi perhatian bagi kepala daerah, ya, meminta pemerintah pusat agar itu tidak dilakukan. Meskipun TKD-nya tidak berkurang, tapi jangan sampai itu juga dikurang.
0: Baik. Baik Pak Joko, terima kasih informasi dan perbincangannya. Selamat beraktivitas kembali. Sehat selalu Pak Joko.
1: Terima kasih.
0: Baik sahabat budaya, demikian tadi perbincangan kita pagi hari ini. Kita berbincang bersama dengan pengamat transportasi Sugiya Pranata Katolik University SCU Semarang, peran infrastruktur transportasi dalam mendukung evakuasi bencana.

Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar peribahasa Tuno Sata Badisana? Ya, peribahasa Jawa yang satu ini mengajarkan bahwa kehilangan harta sedikit tak akan sebanding dengan keuntungan besar berupa persaudaraan. Dalam bingkai budaya Jawa, hubungan antar manusia akan jauh lebih berharga dibandingkan materi yang mudah hilang. Dari peribahasa ini mengingatkan kita untuk tidak terlalu perhitungan ketika membantu sesama, karena kebaikan yang tulus akan kembali dalam bentuk keakraban dan kepercayaan. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, nilai ini akan menjadi pengingat agar kita tetap menjaga hubungan sosial. Tuno Sata Badisana menegaskan bahwa kekayaan sejati ada pada persaudaraan yang menguatkan, bukan sekedar harta benda yang bisa habis kapan saja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Satu informasi terkait infrastruktur transportasi, guys. Sahabat Budaya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan tingkat kemantapan jalan provinsi kembali mencapai 94% pada tahun 2026. Dan untuk mengejar target tersebut, miliaran rupiah dikucurkan untuk pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan jalan di sejumlah wilayah Pantura Barat. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan kondisi kemantapan jalan sempat mengalami penurunan akibat hujan berkepanjangan yang melanda sejumlah daerah pada awal tahun kemarin. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas pembangunan yang harus segera dituntaskan. Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Lutfi saat memaparkan program pembangunan dalam rembuk pembangunan di Pendopo Ki Gede Sebayu, Kota Tegal pada Senin 22 Juni 2026. Forum tersebut dihadiri kepala daerah dari wilayah pengembangan Bergas Malang dan juga Petanglong. Menurut Lutfi, Jawa Tengah pernah mencatat capaian membanggakan dengan tingkat kemantapan jalan mencapai 94% pada tahun 2025. Dan capaian tersebut bahkan menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan peringkat kedua nasional dalam kategori kemantapan jalan. Memang suatu hal yang penting, guys, sahabat Budaya, terkait kualitas atau kemantapan jalan, karena tadi disampaikan oleh narasumber kita bersama dengan pengamat transportasi dari Sugya Pranata Katolik University, Pak Joko Setiawarno, yang menyampaikan kemantapan jalan ini menjadi satu faktor yang penting untuk proses evakuasi ketika terjadi kondisi kebencanaan atau kondisi darurat. Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan berbagai program penanganan jalan di wilayah Pantura Barat, dan langkah tersebut mencakup pemeliharaan rutin, rehabilitasi, hingga peningkatan kualitas sejumlah ruas strategis. Ahmad Lutfi menegaskan, kemantapan jalan memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur yang baik akan memperlancar mobilitas warga sekaligus mempercepat distribusi barang dan jasa antar daerah.

0: anaknya lagi ngrungokna apa sih? Banene kayong bleketak temen.
1: Iya lho Pak, acara Pro Dangdut Nangpro 4 RRI Semarang. Dangdutane nyrekamin pisan.
0: Walah, gandengan. Rika nganti joget-joget dewek. Kayong asik temen.
1: Ya jelas Pak, Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik. Asalkan setia Pro 4.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggleng dalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang. Minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kota Semarang dan Jawa Tengah memiliki potensi kerawanan bencana yang cukup tinggi guys, sahabat budaya. Kewaspadaan harus terus kita tingkatkan dan kita harus selalu siap siaga. Salah satu yang diperhatikan adalah dari sisi transportasi guys, jangan gunakan kendaraan pribadi apabila terjadi suatu kondisi darurat. Kita menunggu evakuasi dari pihak terkait dan untuk keamanan silahkan menunggu di daerah terbuka yang sudah disiapkan. Sudah jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, program Ragam Semarang harus segera kita akhiri. Tapi jangan kemana-mana, saya masih akan menemani di Mangun Projo sesaat lagi.

Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Pemkab Pekalongan berencana melanjutkan kegiatan nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 setelah pelaksanaan perdana di Boulevard Alun-Alun Kajen pada pekan lalu mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Kegiatan tersebut dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap pelaku UMKM dan pedagang kecil di sekitar lokasi. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan penyelenggaraan nobar merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.2.7/4657/SJ. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi implementasi arahan Presiden Republik Indonesia untuk memanfaatkan momentum Piala Dunia dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS mengikuti program kuliah kerja nyata KKN International Mangunsari Goes Abroad. Program ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 6 Jawa Tengah. Hanifah Herawati dan Naswa Halebibah, dua mahasiswa UMS yang tergabung dalam KKN Internasional Mangunsari Goes Abroad, menggelar kegiatan edukatif berupa pelatihan membatik dengan jenis batik jumputan. Batik jumputan atau yang dikenal pula sebagai batik ikat celup merupakan salah satu teknik membatik tertua di Indonesia yang memiliki nilai budaya tinggi. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Selalu saya doakan guys, sahabat Buddha, untuk yang sedang berusaha untuk mencapai apa yang panjenengan impikan, apa yang panjenengan cita-citakan. Tetaplah yakin sahabat Buddha ya, jika tidak hari ini mungkin juga minggu depan apa yang Anda capai, apa yang Anda impikan bisa tercapai. Oke, program Bangun Projo kami hadirkan pukul 9 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan berbagai informasi seni dan budaya seputar Jawa Tengah dengan diiringi tembang-tembang pop keroncong. Atensi masih kami tunggu. Line telepon dan WhatsApp 0248316661 atau juga di 0811277714 dan juga live chat di aplikasi RRI Digital.

0: Rika, lemari aku udah kayak mau meledak. Tapi kok semuanya sayang ya kalau dibuang?
1: Hey, ini waktunya dikluteringin. Jangan nunggu rumah penuh, baru panik.
0: Tapi nih, kayaknya yang ini masih cocok deh buat aku, masih berguna deh.
1: Coba pikir, udah setahun lebih gak dipakai kan? Kalau iya, berarti udah waktunya dilepas.
0: Bisa bikin lega juga kali ya?
1: Iyalah, jadi lega banget. Decluttering ini juga bikin pikiran jadi lebih tenang.
0: Oke deh, sudah kuputuskan. Mulai hari ini, buang yang gak perlu, simpan yang benar-benar penting.
1: Cakep, pinter. Jangan lupa, buang juga tuh semua kenangan mantan yang ngeduain kamu selama setahun terakhir.
0: Rika.
2: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Dua hari terakhir beberapa daerah di Jawa Tengah diguyur hujan, namun ternyata ini sudah memasuki musim kemarau ya, yang diprediksi nanti akan berlangsung hingga bulan Agustus tahun 2026. Terkait hal ini, sahabat budaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Tengah menghimbau masyarakat untuk mulai menghemat penggunaan air bersih seiring datangnya musim kemarau di tahun ini. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi risiko kekeringan dan juga menjaga ketersediaan air bagi kebutuhan sehari-hari. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Tengah Bergas Catur Sarsi Penanggungan mengatakan masyarakat perlu lebih bijak dalam menggunakan air, khususnya air bersih yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. Monggo mulai dihemat atau bisa lebih bijak ya, jangan dibuang-buang atau menghambur-hamburkan air, karena yang dikhawatirkan nanti kemarau di tahun ini bisa berlangsung lebih lama. Selain menghemat penggunaan air, masyarakat juga diminta memanfaatkan curah hujan yang masih terjadi di sejumlah wilayah dengan menampung air sebagai cadangan. Menurut Catur, meski telah memasuki musim kemarau, hujan masih berpotensi turun di beberapa daerah. Dia menjelaskan air hujan yang tersedia sebaiknya dimanfaatkan untuk kebutuhan tangga saat pasokan air mulai berkurang. Ia juga menambahkan, masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih dapat berkoordinasi dengan perangkat lingkungan mulai dari RT, RW hingga pemerintah desa atau kelurahan. Nanti laporan tersebut bisa diteruskan kepada BPBD untuk ditindaklanjuti. Memang beberapa daerah sudah mengalami kesulitan air bersih, guys, sahabat budaya. Jadi sekali lagi, mari kita lebih bijak dalam menggunakan air, karena kemarau di tahun ini diprediksi berlangsung hingga nanti bulan Agustus 2026.

0: Kulo suci wotejo monggo sami midhangetaken Prumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Prumpat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kemarin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta menggelar Pekan Kebudayaan Daerah bertajuk Sukarya Jawa Jawi 2026 di Dalem Joyokusuman. Kegiatan yang berlangsung mulai kemarin 23 Juni hingga 28 Juni 2026 tersebut menjadi ajang peluncuran program wisata budaya Solo Art and Cultural Trip atau SALTG yang menggabungkan pengalaman budaya, edukasi, dan juga wellness. Kepala UPTD Museum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, Bonita Rintiawati, mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan yang tahun ini dikemas lebih luas melalui paket wisata 3 hari 2 malam yang menghubungkan sejumlah destinasi wisata di Kota Solo. Ada paket wisata museum yang ditawarkan. Wisatawan bisa berkunjung ke Museum Keris, Radya Pustaka, dan juga Dalem Joyokusuman dengan beberapa aktivitas budaya yang ditawarkan. Satu trip yang mungkin menarik bisa panjenengan coba nggih bersama putra-putri tercinta atau juga keluarga, mengingat juga ini sudah bersamaan dengan libur akhir tahun ajaran 2025-2026. Monggo yang masih bingung bisa jalan-jalan ke Kota Surakarta. Menurut Bonita, peserta paket wisata dapat mengikuti berbagai aktivitas seperti yoga, spa, membuat jamu dan juga boreh, membatik, mawiru hingga konsultasi budaya Jawa. Seluruh kegiatan dirancang untuk memberikan pengalaman wisata yang lebih mendalam kepada pengunjung. Selain itu, Sukarya Jawa Jawi juga menghadirkan berbagai pertunjukan seni budaya, mulai dari kesenian tradisional, musik, hingga pertunjukan balet yang akan digelar pada akhir pekan. Konsep tersebut dihadirkan untuk menunjukkan bahwa kebudayaan terus berkembang tanpa meninggalkan akar tradisinya. Nah, memang berbagai cara, berbagai kegiatan terus dilakukan untuk menjaga budaya tradisi supaya terus lestari. Banyak jalan yang sedang diupayakan dan mari kita dukung program-program tersebut.

0: kamu ki lho Pak Nih, pancen apik tenan.
1: Weh lah iya no bune kepiye to? Karo nglipur bojo ayu sing lagi masak ngene ki ra iya kepenak to bune.
0: Penak, penak tenan Pak Nih. Ning aja lali. Jamiah mene iki.
1: Apa?
0: Aku mbok disetelke perempat Semarang to, Pak.
1: Weh lah iya iya Bu, aja kuwatir. Lah carane apa to Bu?
0: Kuwi sambel kemangi Pak Nih.

0: saben dino Senin tekan Setu wiwit jam 10 nganti jam 11 awan, Pak. Lagune campur sari wis apik-apik. Tur yo biasane iki diselingi iki lho, Pak. Info-info ngono
1: kuwi lho. Weh, lah iya cocok kuwi cocok.
0: Jadi yang jenengan meh mirengke caping gunung, nyidam sari, ono kabeh pane.
1: Wah, layen wuyung bune.
0: Wuyung karo sapa?
1: Ya karo kowe.
0: Karo sapa?
1: Karo kowe. Aku ki bendino ki jatuh cinta karo dirimu lho bune.
0: Tenang.
1: Kepiye to?
2: Pro 4. Saluran Budaya Nusantara.

Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Ariyambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

Masih dalam suasana liburan sekolah guys, setelah selesai tahun ajaran 2025-2026. Untuk panjenengan yang berencana berwisata, mengajak putra-putri tercinta dan mungkin tertarik dengan pesona alam yang indah, tidak perlu jauh-jauh. Di Kampung Siluman yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, ini menawarkan pesona alam yang indah. Kampung yang berjarak kurang lebih 5 km dari puncak Merapi tersebut berada di ketinggian 1100 meter di atas permukaan laut dengan kondisi alam yang hijau dan juga banyak pohon pinus. Kampung Siluman yang pernah mendapatkan anugerah pesona Indonesia sampai saat ini belum ada geliat untuk pengelolanya untuk kepariwisataan, dan harapannya jika pemerintah menghendaki tempat itu sebagai objek wisata harus ada pembeda dengan yang lain agar kelestarian alam itu terus terjaga. Tersebut disampaikan tokoh masyarakat setempat Pak Janerto yang mengatakan kehadiran Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan juga Kepala Dinas Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Klaten Purwanto di tempat itu dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat setempat terkait pemanfaatan Kampung Siluman, dan nanti harapannya jika mengambil keuntungan dari keberadaan kampung tersebut harus ada pembeda yang lain, misalnya dengan dijadikan wisata trekking sifatnya private agar tidak terjadi kerusakan lingkungan atau kerusakan alam. Nah, ini memang masih coba dicarikan solusi terbaik ya untuk Kampung Siluman yang pernah mendapatkan penghargaan anugerah pesona Indonesia juara 1. Nah, nanti diharapkan pengelolaan lebih baik, masyarakat bisa menikmati lingkungan atau pesona alam namun juga tetap menjaga kelestarian lingkungan.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Ya, terima kasih kebersamaan panjenengan di Mangun Projo ya, edisi hari ini sudah jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, harus segera kita akhiri. Tapi jangan kemana-mana sahabat budaya, saya masih akan temani panjenengan di Sambel Kemangi saat lagi, terus bersama Pro 4 Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.

0: Salam kulo suciwo tejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Sembah yuk kulo andisiawan tasih rencangi ya panjenengan wonten ing acara sambel kemangi nyampleng kena 02483166661 juga di 08112777914. Monggo sahabat budaya Kang Mas Mbak yuk yang kerso bergabung kirim salam request lagu utawi berbagi informasi seputar kuliner. Ya langsung kula pikang nggih lumantar telepon studio wonten sinten niki monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi. Mak Yus tenan Mas Andi.
0: Monggo Bu Yanti.
1: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu Yanti?
1: Amin, sehat Mas Andi. Mas Andi ya sehat
0: nggih. Nggih, matur nuwun.
1: Nggih. Badhe request tembang Mas Andi.
0: Monggo ngersake napa?
1: Kena gudho.
0: Kena gudho. Nggih, salamipun.
1: Nggih, salamipun kagem Bapak Pardiono, lajeng Bapak Supriyono, Ibu Endang, Bapak Bukhari, lajeng Mbak Dewi, Bu Asri, Tante En, Ibu Eni Mboja. Sampun sedaya mawon Mas Andi.
0: Nggih, Bu Yanti.
1: Kagem Mas Andi. Sehat-sehat selalu, semangat bahagia, sejahtera, rezeki pun lancar, berkah barokah ya Mas Andi, sekeluarga. Sampun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Bu Yanti nggih Bojonegoro katur salam kagem sedaya pamit banget Pro 4 RI Semarang nggih. Tembangipun kena godo di tenggong nggih Bu Yanti. Pinipun Bu Yanti Bojonegoro saking Sampangan sampun wonten Pak Misrun. Monggo sambel kemangi.
2: Sambel kemangi nyambleng tenan wilujeng encang Mas Andi.
0: Wilujeng siang niki pun jam
2: nggih siang.
0: Iso langkung.
2: Niki nembe dasar kedatase uman lagu
0: nggih. Wah nggih, tetep kula manuman kene Pak Misrun iki.
2: Ha nggih, sing wah mboten keduman ya.
0: Lah nggih. Monggo ngersakne apa Pak Misrun?
2: Menapa nggih? Gagat Enjang Mas Andi.
0: Gagat Enjang nggih, salamipun.
2: Ingkang saking sinten niku?
0: Enten saking Pujiatun Sri Mantingan kalian Sangga Buana. Noni Aprilia.
2: Sangga Buana kemawon. Nggih, Noni Aprilia kemawon.
0: Siap. Salamipun.
2: Menika ingkang nembe mandat
0: Bu Yang Bu Yanti Bojonegoro nggih.
2: Yang ngumpetan ngawiat mau kemari nggih.
0: Nggih, niki pun tiga generasan minggah terus niki Bu Yanti.
2: Mungkin tanpa sebab. Katur sedaya kemawon Mas Andi. Nggih. Ngombe mecah ngatakan Pro 4 lan ombe ngayahi jujuban menapa kemawon sing ngayahi jujuban. Mugi tansah pinaringan kelancaran kesuksesan nggih.
0: Amin.
2: Terus Mas Andi wilujeng ati ngantos purneng mangke kula tenggo lagune pun.
0: Nggih. Matur nuwun Pak Misrun. Sami-sami. Pak Misrun waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi Pak Misrun dan keluarga nggih diparingi kesehatan, kesuksesan dan kelancaran dalam aktivitas panjenengan. Nggih, wingun Pak Misrun wonten sinten iki nggih, monggo sambel kemangi.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Andi.
0: Monggo Bu Dewi.
1: Iya, aku muncul lagi minta lagu.
0: Lagunipun apa?
1: Udan Kangen.
0: Napa?
1: Udan Kangen.
0: Udan Kangen cobi nggih.
1: Oh nggih. Iya. Kalau enggak ada. Biasanya sering diputer kemarin. Kalau enggak ada tak ganti.
0: Ada.
1: Mati hidup karo kowe.
0: Walah, sampun enten.
1: Oh nggih.
0: Monggo salamipun.
1: Salam buat sedikit aja buat Bapak Pardiono, Bapak Bagio, Bapak Supri, Bu Sutarto, tadi Bu Yanti ya.
0: Nggih,
1: Bu Yanti. Terima kasih salamnya Bu Yanti. Bu Minkas mantap. Mbak Anti, Mbak Eni, salam buat semuanya saja. Selamat siang, selamat beraktivitas. Buat Mas Andi jaga kesehatan.
0: Nji.
1: Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di rumah.
0: Okay.
1: Terima kasih Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau bika sungguh telepon maling ya, saking kali Banteng ini kawan Pak Supriyono, monggo sambel kemangi.
2: Mas Andi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gede nyun sekar, aja sembrono man.
0: Aduh, aja sembrono. Salamipun.
2: Salamipun, matur suwun. Salamipun Bu Yanti, Elek Bu Dewi, Elek sinten Pak? Pak Diono.
0: Kalian Bu Yanti sinten nggih mawon nggih. Pak Misrun, Pak Misrun niku sing pun minggah.
2: Pak Misrun. Pak Adil Gopur, Mbak Parjo, Mbak Herno. Sampun sedaya mawon Handi,
0: terus suwun. Assalamualaikum. Pak Supriyana, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mengke kula bika malih nggih telepon kalian WhatsApp. Sampun wonten Gagat Enjang iki saking Noni Aprilia niku di suwun kalian Pak Misro ingkang winar wonten Sampangan. Mangke di sambung kalian Kenogodo kalian Udan Kangen. Semoga sugeng midhangetaken.

Mie kopyok merupakan salah satu dari sekian banyak makanan khas Semarang. Sebagian warga Semarang menyebut mie kopyok dengan sebutan mie lontong. Makanan ini dalam sajiannya berisikan potongan lontong, mie, tauge atau kecambah yang dicelupkan dalam air yang mendidih, dan setelah dikira cukup matang disajikan di atas piring, dikasih bumbu air bawang putih, irisan daun seledri, irisan tahu pong, ditambah taburan bawang merah goreng, yang terakhir dikasih kecap. Pelengkapnya adalah taburan kerupuk gendar atau kerupuk karak. Sementara bagi yang suka pedas, sudah disiapkan sambal khusus yang terbuat dari cabai dan kacang tanah.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggleng dalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Tiga tembang sampun kula aturaken nggih sahabat budaya kagem sedaya pamidanget sambel kemangi pro 4 RRI Semarang. Saya ke pesan WhatsApp terlebih dahulu saking ringin telu niki wonten Pak Suwarno katur salam kagem sedaya pandemen sambel kemangi nyuwun lagu Bumi Langit matur nuwun. Niki pun saking Ungaran wonten Mas Hasan Asari nyuwun lagunipun Lungi Teng Asmara salamipun kagem sedaya pamidanget sambel kemangi pro 4 Semarang ke Mas Andi mugi pinaringan kesehatan matur nuwun. Saking Semarang Barat niki wonten Pak Pardiono Kemangarup nyuwun lagu Sri Huning Mustika Tuban salam kagem Mbak Dewi Bu Yanti dua-duanya Pak Supriyono Kalibanteng, Pak Taman, Pak Gunarto, Pak Abdul Gofur, kagem Mas Andi Setiawan, sugeng ayagati, ngantos paripurno. Matur nuwun Pak Pardiono wonten Borobudur, Semarang. Ya kula angkat telepon malih sahabat budaya saking Bojo niki sampun wonten Mas Bowo. Monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi makin sedep Mas.
0: Nggih, monggo Pak Mas Bowo.
1: Jadi ngerasake lagu Angen Tosi Mas. Lah kan boso.
0: Angen Tosi napa? Jadi salamipun.
1: Salamipun kagem sedaya kemawon mboten wonten ingkang ketinggalan. Matur sembah nuwun ingkang sampun nyenggol-nyenggol kula kala wau senggol kembali. Kagem panjenengan mugi tansah dipun paringi kesehatan, selalu banyak rezekinya. Dan selalu sukses.
0: Oke.
1: Makaten Mas, matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeh wingi pun Mas Bowo, monggo sambel kemangi.
2: Halo. Assalamualaikum Mas Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Karyati, monggo.
2: Leres menika Mas Andi.
0: Aduh, nggih.
2: Pripun Mas pawartosipun panjenengan wonten Semarang?
0: Sehat, pangestunipun radi jawah niki tapi kalih dinten Jepara pripun
2: nggih?
0: Oh, sami nggih.
2: Jepara nggih ngoten Mas. Dalu menika Mas Jawaipun.
0: Oke, okay, sami-sami. Ngantos subuh nggih. Bu Karyati.
2: Nggih, Mas Andi niki tasih Oman Sekerta mboten Mas.
0: Tasih tunggal oleh niki ngersake napa?
2: Ya menawi tasih nyewon Sekar Sarung Jagung nggih Mas.
0: Nggih, salamipun.
2: Nggih, salamipun kagem sedaya mawon kagem Mas Andi. Yang menika mugi tansah pinaringan sehat.
0: Nggih.
2: Kanthi semangat mugi jaga kesehatan Mas Andi.
0: Nggih.
2: Matur sedaya nuwun sekalipun kula tenggo Mas Andi.
0: Sami-sami. Assalamualaikum Karyati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun nggih, karena sangat siang menika atensi ingkang mlebet wonten ing acara sambel kemangi. Kita ke tembang kembali sahabat budaya. Sampun wonten satu tembang saking Mantos, Ojo Sembrono. Niku disuwun kalian Pak Sup.

0: Tebang Sri Uning miko di suun kalian Pak Pardiono Borobudur Semarang. Katur salam kagem sedoyo pamidanget sambel kemangi Pro 4 RRI Semarang. Wingi pun wonten Pak Sabto Kang Uru Raya minta lagu lamunan. Salam untuk Bu Titin, Tante En Jepara, Bu Eri Suwito, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom Sugito, Bu Tias, Bunda Diarti, Bu Ati Ngalian, Bu Hasri, Bu Titoyo, Bu Toro, Bu Yana, dan untuk yang bertugas terima kasih. Juga ada Bu Arti di Genuk Semarang, katur salam kagem sedaya pamidanget Pro 4 RRI Semarang. Salam untuk semuanya, selamat beraktivitas. Minta lagunya Bengawan Sore. Nggih, matur nuwun Bu Arti. Jika ten Bu Yanti randu batuk tapi kula angkat nggih. Monggo sambel kemangi.
1: Wilujeng siang, Mbak Andi.
0: Wilujeng siang Bu Yanti.
1: Dangu mboten nate pinanggih panjenengan.
0: Nggih.
1: Terus menunggu sehat?
0: Sehat Bang Estu nih pun.
1: Semangat ye.
0: Nggih, semangat terus nih Bu Yanti.
1: Nah wong gujengi pun menikah lho. Engkang mboten kesupen kula. Dangu sangat panjeni pun.
0: Oh nggih.
1: Kula bola-balik munggah ora ditompo.
0: Mboten di nggih ditompo janene mboten saged iki soalé sareng-sareng Bu Yanti.
1: Nggih. Soale pun sak menika berbeda panjenengan bahasanya sudah mulai membaik. Bahasa Jawa.
0: Niki
1: sampun Jawi nggih.
0: Nggih, diajari Mas Fahri kalian Mbak Michelle niki soalnya diawasi terus niki teng studio niki. Mboten mboten saged leno kula niki Bu Yanti.
1: Nggih, bahasanya sekarang semakin membaik.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Nggih. Dan tata bahasanya itu sudah ya. Baiklah sekarang.
0: Nggih, alhamdulillah. Matur nuwun Bu Yanti.
1: Nggih, matur nuwun wilujeng siang.
0: Nggih, wilujeng siang. Nggih.
1: Orang baru tapi lama. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Wilujeng siang Bu Yanti nggih saking Randu Blatung, katur salam kagem sedaya pamidanget. Sambel kemangi Pro 4 RRI Semarang nih sampun wonten sarung jagung sahabat budaya niko disuwun kalian sinten nggih wah tadi radi kesupen nggih kagem sedaya pamidanget sambel kemangi Pro 4 RRI Semarang mangkeh dilanjut lamunan kula nggih sekalian pamit undur diri matur nuwun kebersamaan panjenengan semuanya. Setelah ini, Michelle Sabda melanjutkan menemani aktivitas siang panjenengan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Budaya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan atau ARPUS Kabupaten Pati menyelenggarakan kegiatan pembekalan bagi para peserta Lomba Video Konten Literasi Kabupaten Pati tahun 2026 pada Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan ini menyasar 44 orang peserta yang telah dinyatakan lolos dalam tahapan seleksi administrasi dan penilaian awal untuk nantinya dapat diseleksi menjadi 15 besar untuk ikut ke tahap Grand Final. Adapun dalam kegiatan ini pula, para peserta mendapatkan materi atau pembekalan mengenai tata kelola media sosial, editing video dan foto, penulisan skrip, dan lain sebagainya. Diharapkan kegiatan ini mampu memicu lahirnya konten-konten video kreatif berkualitas tinggi yang tidak hanya mengejar estetika visual, namun juga membawa pesan edukatif yang kuat bagi masyarakat.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau disebut Parkota Surakarta menggelar Pekan Kebudayaan Daerah bertajuk Sukaria Jawa Jawi 2026 di Dalem Joyokusuman pada 23 hingga 28 Juni 2026. Kepala UPTD Museum Disebut Par Surakarta, Bonita Rintiawati, menjelaskan bahwa agenda tahunan ini sekaligus menjadi ajang peluncuran paket wisata budaya 3 hari 2 malam bernama Solo Art and Culture Cultural Trip atau SALT yang menghubungkan Museum Keris, Radio Pustaka, dan Dalem Joyokusuman. Paket tersebut nantinya akan menawarkan pengalaman kebudayaan, edukasi, serta wellness seperti yoga, spa tradisional, hingga membatik. Dengan target 500 pengunjung per harinya, program SALT ini juga diharapkan dapat berjalan rutin setiap bulan demi memperkaya pengalaman wisata budaya di Kota Surakarta. Demikian saya Minsal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Dok. Dok. Coba rinean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten apa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kuwi yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

0: Masih di perempatan RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang. Selamat siang Kang Mas Mei, sahabat budaya. Semoga sehat-sehat terus, sehat dan semangat gitu nggih. Makin setia juga mendengarkan perempatan RRI Semarang, terlebihnya di hari ini, hari Rabu 24 Juni 2026, yang akan bisa temani aktivitas panjenengan nggih sampai nanti sore. Dengan berbagai cerita, info-info dan hiburan gitu ya. Semoga bisa bermanfaat dan terus menghibur untuk panjenengan semuanya. Dan spesial di hari ini, tanggal 24 Juni 2026, di pukul 11 sampai menjelang pukul 12 nanti, dalam Perigal Teras UMKM ya, kita akan bahas UMKM seperti biasanya. Dan kita kali ini juga jalan-jalan gitu ya di sekitaran kota Semarang. Kita menuju ke Kelurahan Tugu, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Kita akan bahas tentang usaha jamu tradisional gitu, dengan tema ikhtiar sehat dari alam, warisan budaya kita. Ini ada langsung di studio, sudah hadir ada Bu Sunarti selaku pelaku usaha jamu tradisionalnya, juga didampingi Ketua Pokja 2 Ibu Rahayu Mardiana nggih, dari Kelurahan Tugu, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Selamat siang Ibu.
1: Siang.
0: Nggih, kabar baik, kabar sehat hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah. Mbok menawi bisa mendekat sedikit ke mic-nya atau mic-nya yang dimajukan enggak apa-apa, Ibu. Baik. Kita akan bahas ikhtiar sehat dari alam, warisan budaya kita. Ini ada usahanya dari Bu Sunarti ya, pelaku usaha jamu tradisional. Monggo mungkin langsung saja kita mulai, Ibu. Mungkin dari Bu Sunarti dulu bisa diceritakan, Ibu, awal mula Bu Sunarti ini memulai usaha jamu tradisional ini, apa sih yang menginspirasi Bu Sunarti? Monggo.
2: Karena jamu tradisional ini kan warisan leluhur ya, yaitu sehat banget untuk diri, untuk kesehatan masyarakat yang alami tanpa ada bahan kimianya kan. Saya inspirasinya yaitu ini apa, bikin jamu. Karena jamu ini mudah dibikin, bahan-bahannya juga sangat mudah dicari, harganya juga relatif murah. Jadi saya milih ini untuk kegiatan saya untuk usaha rumahan. Jadi saya setiap pagi keliling di kampung untuk menawarkan jamu.
0: Oke, jadi jamu keliling juga ya?
2: Iya.
0: Pakai motor kah atau pakai apa, Ibu?
2: Saya masih pakai gendong.
0: Ini benar-benar tradisionalnya, tradisional banget ini menurut misal. Bahkan kan soalnya di masa-masa sekarang ini kalau jual jamu kadang pun sudah pakai motor gitu ya, pakai sepeda lah. Ini Bu Sunarti masih jamu gendong.
2: Masih pakai jamu gendong, Mbak.
0: Masih metode jamu gendong. Sudah dari berapa lama, Ibu?
2: Dari tahun 2000.
0: Tahun 2000, wah, berarti sudah 26 tahun ini.
2: Insya Allah ya.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini rutin gitu ya, jadi kegiatan rutin dari pagi buat, terus habis itu dijual gitu ya. Sampai jam berapa biasanya habis gitu?
2: Habis 2 jam habis. Sudah sampai rumah lagi.
0: Sudah sampai rumah lagi, berarti pagi itu di jam berapa mulai startnya?
2: Kadang jam 6:30 berangkat, kadang jam 6 berangkat, nanti terus langsung pulang jam, kadang jam 9, jam 8 sudah pulang. Nggak tentu, kadang kan ini saya keliling, jadi kadang cepat, kadang enggak.
0: Oke, tetap menyesuaikan juga ya. Kadang baru rame gitu ya, kadang ya mengikuti aja tapi selalu habis gitu.
2: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillahnya, berarti ini tadi pagi sudah jalan dulu, sudah keliling dulu.
2: Ini tadi pagi enggak cuma bikin pesenan tok.
0: Kirain ikut udah keliling dulu juga, habis itu langsung siap-siap malah kesini.
2: Pesenan, bikin pesenan dulu.
0: Okay.
2: Tadi ada pesenan juga lah, ini yang saya bawa seperti ini.
0: Oke, okay, ada pesanan-pesanan juga. Berarti dari 2000 sampai sekarang 2026 sudah 26 tahun dengan metode masih jalan kaki gitu ya, jamu gendong gitu. Ini sejauh ini gimana sih, Bu, kalau dari pembeli gitu ya, tanggapannya terhadap jamunya Bu Sunarti ini?
2: Alhamdulillah sih Mbak, baik tanggapannya. Kadang ada yang mau pesan pas kadang perut sakit itu kan. Kadang kalau minum obat katanya obat kata ada efeknya gitu. Terus langsung minta ini dibikinin jamu.
0: Oke. Dan Ibu mulai dari kapan kalau misal ada yang pesan-pesan gitu ya, pesanan-pesanan khusus gitu, mulai kapan Ibu ready-nya?
2: Setengah tiga pagi sudah bangun.
0: Setengah?
2: Iya.
0: Langsung bikin, iya. Langsung buat gitu ya.
2: Iya.
0: Nah, bahan-bahannya Ibu selalu
2: fresh. Iya.
0: Belinya pas kapan, Bu? Kalau pagi udah dikerjain, udah mulai buat jamunya.
2: Kan habis jualan. Nanti kan dapat hasil itu tuh untuk beli belanja lagi berapa hari gitu.
0: Oke, langsung belanja bahan, iya. Gitu bahan ya.
2: Kalau gula sama apa itu? Gula Jawa sama gula pasir, nah ya setiap hari belinya.
0: Oke, setiap hari gitu ya, karena ya tetap dibutuhkan terus gitu ya Bu ya. Apalagi memang gula itu ya buat pemanisnya gitu ya, biar nggak hambar-hambar ataupun pahit banget gitu ya. Karena kan kadang jamu tuh orang-orang bilangnya pahit banget, nah makanya tetap harus ada gulanya. Oke. Sesuai tema kita juga Ibu, ikhtiar sehat. Nah ini dari jamunya Bu Sunarti ini sendiri, gimana sih Bu? Semacam arti jamu tradisional sendiri buat Bu Sunarti itu
2: artinya ya gimana ya Mbak? Kalau saya sih jamu itu ya dari dulu sewaktu saya kecil kan setiap saya sakit mesti dikasih jamu sama orang tua untuk berobat, itu langka. Kalau sakit perut ya minumnya ya jamu temulawak itu. Kalau diare ya jamune empu kunir itu Mbak.
0: Oke, jadi emang udah dari dulu gitu ya, dari dulu kalau sakit-sakit minumnya langsung jamu aja.
2: Iya.
0: Jadi sampai sekarang ya dipertahankan terus jamunya.
2: Iya.
0: Baik, tapi Bu Sunarti sendiri belajar dari mana Bu bikin jamu gitu?
2: Ya dari, kan pas dulu saya itu masih di kosan ya Mbak. Kan saya punya anak kecil, kalau mau dikerja di pabrik kan anak saya kan dua, jadi saya ikut belajar itu bikin jamu. Kan teman saya satu kosan ada yang jualan jamu, terus saya belajar ngikuti kalau bikinnya itu gimana, caranya gimana. Langsung saya belajar itu waktu itu masih harga satu gelasnya 3.000 rupiah. 300 rupiah apa ya? Tahun 2000 masih 300 kalau enggak salah satu gelas. Sekarang alhamdulillah saya jualan 3,5.
0: 3,5 untuk satu gelas gitu ya, satu gelas kecil gitu ya, enggak mungkin gelas besar dong Bu ya.
2: Gelas besar 5.000 4.000 Mbak.
0: Enggak mungkin kayak es teh jumbo gitu ya, cuma 3.500 gitu ya. Nah, ini varian-variannya apa aja Ibu yang Bu Sunarti buat jamu-jamunya?
2: Ada kunir asem. Ada beras kencur, terus ada temulawak, ada itu jamu sambiroto paitan itu, ada jamu sirih, daun sirih itu, terus ada cabai lempuyang. Cabai lempuyang itu untuk capek-capek, bisa untuk badan meriang. Kalau beras kencur juga untuk bisa capek-capek juga bisa.
0: Okay.
2: Untuk anak-anak kan yang enggak pahit.
0: Ya macam-macam ya, tapi yang paling dicari biasanya sama orang itu yang mana Ibu?
2: Biasanya beras kencur sama kunir asam.
0: Iya sih. Apalagi cewek-cewek gitu ya, carinya kunir asam.
2: Anak-anak sama cewek-cewek.
0: Anak-anak yang carinya yang beras kencur gitu ya. Nah, kalau sedikit mengingat waktu misal kecil gitu ya, biasanya pun juga suka beli jamu, terus ada kayak tambahan rasa-rasa. Bu Sunarti juga gitu enggak?
2: Enggak pakai itu.
0: Enggak pakai ini. Jadi benar ini aja gitu ya, enggak pakai yang bubuk-bubuk gitu enggak. Terus diseduh gitu buat.
2: Enggak.
0: Oke, jadi benar-benar otentik gitu ya, mempertahankan memang yang ada dari alam gitu ya, langsung diolah jadi jamu gitu semua-muanya. Baik. Tadi variannya kan banyak pol Bu. Mungkin kalau dihitung tadi ada berapa ya? 8 lebih ya. 7 atau 8 lebih lah ya. Nah, itu manajemen waktunya Ibu gimana buatnya? Terlebihnya tadi sudah disampaikan jam 3 sudah mulai bangun, sudah mulai bikin.
2: Nah, gitu. Racik-racik dulu.
0: Dari yang pertama banget dibuat sampai yang terakhir dibuat itu seperti apa urutannya?
2: Yang pertama beras kencur. Setelah itu kunir asem, setelah kunir asem, jamu temulawak, setelah jamu temulawak, jamu cabai lempuyang, setelah cabai lempuyang, baru itu pahitan sambiroto itu, baru daun sirih.
0: Oke, dibuat
2: sendiri-sendiri,
0: nggak iya. Mungkin jadi satu juga kan. Iya, sendiri-sendiri. Nah, beras kencur ini pertama, kenapa dibuat paling pertama, Bu?
2: Kan biar nggak pahit. Kan urutannya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadi yang
2: pahitannya
0: belakangan. Paling akhir-akhir iya, ya, biar enggak
2: mempengaruhi
0: rasa yang lain-lainnya. Iya. Oke, okay. Tapi kalau dari tingkat kesulitan gitu ya, Bu, kan masing-masing bahannya beda-beda, takarannya juga beda-beda gitu ya untuk bikin satu jamu gitu. Nah, yang paling susah dibuat sampai yang paling gampang dibuat itu yang mana?
2: Yang paling susah dibuat itu kunir asem. Kan kunir asem masih ngerebus asamnya dulu sama gulanya, mas baru itu kunirnya baru direbus juga. Kalau yang paling mudah yaitu daun sirih itu kan direbus dok.
0: Tinggal rebus aja ya.
2: Rebus aja baru.
0: Terus diambil airnya aja.
2: Iya.
0: Oke.
2: Itu paling mudah.
0: Paling mudah itu yang paling susah kunir asamnya karena harus merebus dulu asamnya.
2: Melalui.
0: Terus habis itu baru dicampur sama kunir dan lain-lain sebagainya gitu ya. Oke. Dan kalau dari segi harga, Bu, yang paling murah yang mana? Yang paling mahal yang mana? Gitu, atau sama aja sebenarnya?
2: Kalau sekarang sih yang paling murah itu daun sirih. Tapi yang termahal sekarang kencur. Kencur tuh sampai kemarin sampai 80.000 satu kilonya.
0: Satu kilonya untuk bahannya aja ya, Bu, ya. Aja. Jadi kalau pas dibikin dijual sampai dalam bentuk jamu juga mempengaruhi juga ya, Bu,
2: harganya.
0: Mau nggak mau tetap harus dinaikkan. Nah, selain itu yang kerasa banget apalagi zaman-zaman sekarang ini kan apa-apa naik ya, Bu, ya. Bahkan ya bahan-bahan pokok pun yang memang kadang bisa dipakai juga buat jadi bahan jamu itu juga naik gitu. Nah, ini ada kenaikan harga kah atau seperti apa penyesuaian dari Bu Sunarti terhadap jamunya?
2: Ya, ada kenaikan harga. Kalau beras kencur kan dulunya itu saya jual memang satu gelasnya 3.000 yang gelas kecil. Sekarang saya naikkan 500 karena saya mikir gini, saya mikir kalau mahal-mahal kasihan yang beli, kan banyak yang membutuhkan. Terus yang penting bisa untuk apa itu? Beli bahannya lagi gitu.
0: Oke, tapi tetap ada ini ya, Bu, ya, untungnya, Bu, kan?
2: Alhamdulillah ada.
0: Alhamdulillah.
2: Sedikit-sedikit
0: ya. Kan 3.500 pun ya bisa dibilang itu harga yang murah banget gitu loh, Bu. Jadi
2: gelasnya kecil, Mbak.
0: Ya segelas kecil pun juga 3.500 itu harga murah banget, Ibu, kalau bisa dibilang seperti itu. Jadi masih tetap ada untungnya ya, Bu, ya.
2: Alhamdulillah masih ada untungnya.
0: Sedikit-sedikit tetap ya, kalau bisa terjual berapa banyak gelas gitu ya, nanti kalau dikumpulin jadi satu tetap
2: Alhamdulillah
0: ya, Bu, ya.
2: Disyukuri aja, Mbak.
0: Disyukuri aja. Oke, tapi ini berarti jamu murni gitu ya, Bu, ya, tanpa campuran-campuran yang mungkin agak-agak bahaya mungkin dari pengawet kah atau pemanis.
2: Alhamdulillah
0: kah?
2: Enggak pakai pengawet, enggak pakai pemanis.
0: Oke.
2: Insyaallah halal aman.
0: Halal aman. Oke.
2: Kalau di kulkas insyaallah 4 hari tahan ini, iya. Kalau sehari gini kuat. Tanpa di kulkas ya. Iya, sampai sore, pagi sampai sore.
0: Oke, okay, asal kuat. Si tutupnya juga masih tertutup rapat.
2: Tertutup dan
0: ya,
2: tidak dikocok-kocok gitu.
0: Oke. Baik, Bu Sunarti, Bu Rahayu, kita jeda sebentar dulu nggih, dan setelah ini kita dengarkan dulu satu lagu, setelahnya kita lanjut lagi. Dan misal persilakan juga untuk yang sebagai sahabat budaya yang mungkin mau tanya-tanya ini ke Bu Rahayu ataupun ke Bu Sunarti, ikhtiar sehat dari alam, warisan budaya kita. Kita bahas jamu tradisional nggih, monggo bisa ke WhatsApp 0811-2777-914 atau ke line telepon nggih di 0248-316-661 dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital.

0: Masih di Prigel Teras UMKM Pro 4 RRI Semarang. Kita masih bahas juga usaha jamu tradisional ini ya, yang tadi sudah banyak disampaikan Bu Sunarti selaku pelaku jamu, usaha jamu tradisionalnya, dengan tema kita hari ini ikhtiar sehat dari alam, warisan budaya kita. Nah, dari tadi kita belum sapa-sapa juga ini Bu Rahayu selaku Ketua Pokja 2 dari Kelurahan Tugu, Kecamatan Tugu, Kota Semarang ini ya Bu.
1: Iya Kak.
0: Bu Rahayu ini mungkin selaku Ketua Pokja 2 Kelurahan Tugu yang pasti menaungi juga nggih usahanya Bu Sunarti gitu. Sejauh ini berapa banyak sih Bu kalau di Kelurahan Tugu sendiri usaha-usaha gitu ya yang ramai, yang mungkin viral di sana, dan sektor-sektornya apa aja?
1: Terima kasih. Ini Kak siapa ya?
0: Misal saya.
1: Kak Misal revisi dulu ya. Saya Kelurahan Tugurejo, bukan Kelurahan Tugu. Kelurahan Tugurejo, kecamatannya Tugu.
0: Okay. Gitu ya.
1: Terima kasih. Iya benar. Ini Pokja 2, ini Bu Narti, jamu yang biasa kita pakai itu maksudnya dinaungi dari OP2K dan di wilayah Tugurejo gitu ya. Banyak UMKM yang kita naungi ya, ada makanan juga ada. Kalau yang jamu memang dari Bu Narti ini yang kita ambil, karena Bu Narti memang benar-benar jamunya tradisional, benar-benar yang enggak ada pengawet. Kita kan sudah tahu nggih, ada enggak pengawet ya, ada pewarna. Terus juga Bu Narti sudah memenuhi apa yang menjadi apa ya itu, kalau kita punya usaha kan harus ada NIP, harus ada itu sertifikat halal, juga sudah terpenuhi semua. Ada terus ada juga UMKM yang makanan, ada kripe, ada telur asin, ada catering juga ada ya. Ada banyak kok.
0: Jadi kuliner ya, surga kuliner.
1: Di Tugurejo banyak pokoknya. Kalau misal ke sana pokoknya kita jamu dengan UMKM kita deh pokoknya.
0: Banyak ya. Kalau bisa dibilang total ada berapa kah?
1: Totalnya ada berapa ya? 15-an lebih ada kok.
0: Baik, dan itu semuanya alhamdulillahnya juga sudah memenuhi tadi ya, yang kalau punya usaha, punya usaha harus seperti apa gitu-gitu ya. Baik, dan ini memang sejauh ini yang bisa dibilang potensi unggulan dari Tugurejo sendiri itu apa?
1: Itu Bandeng Presto itu ya, dari sana kan tambak ya Kak. Tambak itu banyak, di situ ada Bandeng Presto, ada udang, ada keripik udang juga, ada keripik udang, keripik tempe juga ada. Ya itu Presto, yang makanan-makanan yang apa ya, tambakan itu yang banyak Kak.
0: Oke, karena memang daerah tambak juga ya.
1: Iya,
0: jadi perikanan-perikanan gitu ya, istilah-istilah tentang masakan-masakan ikan gitu ya, yang banyak di sana. Dan ada jamu dari Bu Narti juga.
1: Jadi jamu ya, kita ikuti jamu. Nanti satu saat kalau apalagi itu ya kita
0: kapan-kapan kita bahas lagi ya.
1: Ya makanan boleh kita.
0: Oke, tapi dari Bu Rahayu sendiri gimana sih melihat potensi usaha jamu gitu ya di Kelurahan Tugurejo itu? Apakah memang orang-orang di sana memang suka jamu kah, cinta gitu ya sama minuman tradisional atau seperti apa?
1: Ya kalau minatnya banyak kok. Kan kita masih masih mempertahankan budaya leluhur gitu ya. Jamu pasti, anak-anak remaja sekarang kalau menstruasinya, maaf ya ini ya, itu pada minum jamu kok. Ini jamu yang kunir asem tentunya ya, untuk menyehatkan badan juga ya, kan tradisional gitu. Untuk warga-warga juga banyak yang suka, banyak yang ini Bu Narti pelanggannya juga banyak ya Bu. Untuk di event-event kelurahan kalau ada apa 17-an, gebyar PAUD, gebyar Kartini, gebyar 17-an, pasti ini jamu pasti itu kita undang pasti, dan habis selalu ya Bu ya.
0: Selalu itu habis. Intinya kan kadang malah kurang. Malah kurang.
1: Kita undang biar pakai ambil stand di situ gitu kan. Ya silakan. Ternyata habis, ternyata kurang. Nah, itu kan kita lihat antusias untuk masyarakat, ternyata banyak juga ya peminum jamu itu gitu.
0: Jadi masyarakat juga mau minum jamu gitu di masa-masa sekarang ini masih banyak yang minat juga. Tapi dari Pokja 2 di Kelurahan Tugurejo sendiri itu ya Bu ya, selaku ketua Pokja 2-nya, ada program-program apa sih Bu yang mungkin bisa diikuti gitu ya sama pelaku usaha yang ada di sana, dan sejauh ini berhasil juga membantu meningkatkan ekonomi dan juga omset-omset dari mereka, termasuk yang bisa diikuti sama Bu Narti?
1: Iya banyak, kalau pelaku usahanya kan banyak Kak. Ada 15-an lebih itu tadi.
0: Macam-macam tadi juga ya.
1: Iya. Jadi ya gimana ya, semua ya berkembang, maksudnya semua ya berjalan gitu, bagus. Untuk kalau kadang ada yang pesan juga sudah ada yang apa itu ya, untuk dipesan terus kita juga diviralkan gitu ya, melalui medsos gitu ya. Mm-mm. Banyak yang pesan gitu, maksudnya ini loh, UMKM yang di Tugurejo itu berpotensi, maksudnya berkembang sendiri lah. Kita mm-mm. memantau dari beda dua, oh ternyata kok apa ya, sudah bisa untuk apa ya, meningkatkan pendapatan untuk pelaku usaha sendiri, bahkan okay. sudah ada punya karyawan gitu loh,
0: okay.
1: punya karyawan untuk
0: jadi tim dari gitu. Pogja 2 tuh tinggal pantau aja,
1: iya kita jatuh menyespot
0: tinggal pantau aja kalau memang ada kesulitan bisa dibantu gitu ya, karena UMKM yang ada di Tugurejo sendiri pun alhamdulillahnya juga sudah bisa mandiri gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Jadi Pogja 2 tinggal pantau aja.
1: Pantau men-support gitu kan.
0: Tinggal gitu, pantau, gitu. Tinggal support kalau ada bantuan ya. Ada yang butuh dibantu maksudnya tinggal kasih bantuan aja. Tapi untuk menghadapi mereka semua selaku ketua Pogja sendiri, Bu Rahayu pernah menghadapi kesulitan seperti apa?
1: Ya kalau kesulitan pasti ada ya, keluhan-keluhan itu kan pasti ada sebelumnya gitu kan. Begini, ini saya kok gini, saya kok belum bersertifikat gini gitu. Kita bantu untuk biar bersertifikat. Saya kok penjualannya pengennya ada yang lebih dinaikkan lagi biar agak ada dikenal lebih gitu. Kita bantu untuk membuatnya kayak ini label apa juga ini ya. Label ini sudah label juga ngeten.
0: Oke, kembali ke Bu Narti,
2: iya.
0: Masih bahas tentang hambatan dan tantangan juga ini ya. Nah, sebagai pelaku usaha jamu tradisional ini Bu, di masa-masa sekarang ini kan kalau minuman-minuman sehat itu kan sekarang lebih banyak ya, macam-macam gitu, dari yang memang tradisional kayak jamu ini, terus yang sampai kekinian apapun itulah istilahnya gitu ya. Nah, dari Bu Narti sendiri gimana sih menghadapi kesulitan-kesulitan yang sejauh ini mungkin sampai sekarang gitu ya masih dihadapi?
2: Kalau saya nganu Mbak, apa itu yang penting rasa jangan dikurangi. Ya seperti biasa. Jadi biar pembeli itu tahu, oh kalau punya Bu Narti rasanya tetap seperti ini. Gitu.
0: Oke, jadi konsisten aja ya sama rasanya. Tapi dari tantangan sendiri, tantangan seperti apa yang Bu Narti hadapin?
2: Tantangannya itu kadang pas apa ya? Pas ada yang pembelinya minta yang lebih murah gitu.
0: Oke, tadi disampaikan juga kalau ini kan bawanya versi botolan, botolannya harganya 8.000, terus dinyang ini.
2: Ada yang iya itu kadang nawar, ada gitu nawar, ya. Kadang ada yang nawar, Bu 10.2 ya gitu, ada yang seperti itu. Okay. Tapi ya gimana ya, kadang orang kan ada yang seperti itu. Tapi ya alhamdulillah sih. Kita masih mempertahankan rasanya, jadi alhamdulillah lancar juga.
0: Oke, udah jadi ciri khas sendiri juga ya. Orang-orang udah tahu kalau jamunya Bu Narti itu ya rasanya seperti ini, gitu ya. Udah ada ciri khas, sudah konsisten dan mandiri juga gitu ya. Baik. Dan sejauh ini kalau pas muter gitu ya Bu, ya pas baru keliling gitu. Nah itu hambatan juga nggak Bu?
2: Hambatannya itu pas kalau hujan Mbak. Kalau hujan kan ada angin toh, kalau pakai payung kan kadang payungnya
0: ngobat-ngobat
2: iya itu, hambatannya itu.
0: Oke, cuaca ya Bu.
2: Ya, cuaca.
0: Tapi tetap konsisten jualan tiap hari ya Bu?
2: Iya, alhamdulillah setiap hari.
0: Alhamdulillah. Ada liburnya Bu?
2: Ya Kak, alhamdulillah kalau pas ada keperluan keluarga, pas ada badan, pas gak enak kadang itu ya.
0: Oke, tapi konsisten selama mampu, setiap hari ready.
2: Setiap hari ready.
0: Dan muternya di sekitaran mana Kak?
2: Sekitar Kampung Tugurejo itu.
0: Itu dan dalam waktu kurang lebih 2 jam udah langsung habis ya Bu?
2: 2 jam setengah paling lama.
0: Paling lama 2 jam setengah? Ini bisa dibilang waktu yang singkat loh kalau jualan, muter, keliling gitu ya.
2: Alhamdulillah ini kan banyak langganan Mbak, jadi tinggal
0: udah tinggal
2: nganter,
0: datengin aja gitu ya, datengin aja rumahnya, nanti sudah langsung lah otomatis ada yang beli gitu ya. Jadi
2: kadang itu mbak-mbaknya pas pulang kerja, pas lewat, pas ketemu juga beli, kadang ada 3 orang, ada 4 orang, kadang kan pas minta botol kan cepet habis dulu.
0: Cepet habis juga. Oke. Jadi bisa dibilang ini produk yang sebentar langsung habis gitu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ya. Alhamdulillahnya seperti itu. Baik itu tadi versi keliling, versi di botol gitu ya, semuanya.
2: Semuanya dialah.
0: Semuanya bisa dilayani, langsung laris. Alhamdulillahnya seperti itu. Baik. Ya, jadi ini memang potensial juga ya Bu ya kalau bisa dibilang karena memanfaatkan apa yang memang ada di alam, alami juga, bikin sehat, murah. Produk gampang ini berarti. Dan tadi bisa dibilang juga, bisa disimpulkan juga kalau

0: survive atau istilahnya tetap bisa laku gitu ya dari pedagang-pedagang jamu yang lain yang ada di mungkin di Tugu Rejo sendiri juga.
1: Yaitu jangan mengurangi rasa. Harus itu rasanya tetap sama. Seperti itu kan. Pelanggan apa pembeli kan mesti merasakan tuh, Mbak. Rasanya gimana gitu kan.
0: Iya. Oke.
1: Okay, jadi konsisten saja,
0: konsisten enggak, aja.
1: Enggak pernah tak kurangi, enggak pernah tak lebihi, yaitu segitu.
0: Oke, okay, konsisten dan orang-orang yang beli pun juga jadi udah tahu
1: rasanya,
0: udah dan ngeh gitu ya. Yeah. Ini pasti punyanya Bu Narti. Yeah. Baik. Tapi ada online-nya Mbak Ibu, jualan online juga atau seperti apa?
1: Kan enggak tahan lama, Mbak, kalau online nanti pas sampai apa? Pas sampai
0: pembelinya jadi kurang ini
1: kurang,
0: ya.
1: Kurang enak kan enggak. Enggak nganu, Mbak.
0: Okay.
1: Tapi kadang itu ada yang pesen pengen atis. Kalau atis saya yang dingin toh, saya bikinnya malam sore itu toh, terus saya masukkan ke kulkas baru tak anter.
0: Oke, okay. Semua jamu bisa di varian dingin, Mbak, atau cuma
1: bisa
0: tertentu aja?
1: Bisa. Kadang ada yang minta apa? Kunyit sirih. Itu kan yang habis menstruasi biasanya mintanya kunyit sirih. Itu minta okay. Di kulkas dulu ya, tak kulkas dulu.
0: Di kulkasin dulu, yeah. Bisa ya, yeah. Nah, dari sejauh ini udah 26 tahun ini, yeah, ya usaha jamu gitu. Mungkin ada enggak, Bu, testimoni atau mungkin yang dari konsumen, dari pembeli gitu ya, mungkin sampai saat ini membekas gitu, Bu.
1: Apa?
0: Dari konsumen gitu, misal kayak manfaat-manfaat yang didapatkan dari konsumen gitu dari jamunya Bu Narti ini. Sampai
1: iya,
0: saat ini.
1: Iya, itu yang saya rasakan yaitu untuk penyakit lambung ya. Itu Mas Dedi ya itu. Namanya Mas Dedi itu kalau sakit perut mesti carinya ke saya. Katanya minum temulawak itu langsung bisa sembuh. Dan anak-anak saya dulu kan kalau sakit perut mesti itu ke puskesmas, Mbak. Sekarang minumnya itu temulawak. Kalau diare minumnya itu empu kunir itu.
0: Oke, nah ini kan macam-macam juga ya, Bu, ya. Tadi disampaikan juga ya kalau resepnya itu belajarnya dari keluarga. Nah, kalau di zaman-zaman sekarang ini juga kan banyak tutorial-tutorial gitu ya, Bu, ya. Nah, ini apakah juga kadang efektif untuk bisa bikin jamu yang serupa punyanya Bu Narti atau harus seperti apa, Bu? Takaran-takaran atau mungkin cara-cara bikin jamunya Bu Narti ini?
1: Oh, kalau saya nganu, Mbak, apa ini? Kan saya bikinnya sekali bikin itu 3 liter. Saya bawanya kan 3 liter. Bikinnya setiap 3 liter gitu. Jadi bisa perasanya bisa sama terus enggak. Kalau beras kencur juga 3 liter. Kunir asem juga 3 liter. Kalau yang puyang cuma 1 liter. Suruh juga 1 liter. Itu temulawak juga 1 liter. Paitan sambiloto saya bawanya cuma 1 liter.
0: Oke, okay, konsisten.
1: Yang 3 liter beras kencur sama kunir asam.
0: Oke, okay, konsisten pun, yeah. Kalau yang beras kencur sama kunir asam itu biasanya sebagai penetral ya.
1: Yeah.
0: Jadi harus lebih banyak juga konsistensinya, yeah, untuk bisa bikin gitu ya. Baik. Dan kita jeda sebentar lagi dulu juga. Dan misal persilakan untuk Kang Mas Bayu Sahabat Budaya mungkin mau tanya-tanya ini ke Bu Narti ataupun ke Bu Rahayu terkait ikhtiar sehat dari alam, warisan budaya kita. Monggo bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Dan sebentar lagi di pukul 11.44 menit waktu Indonesia Barat, adzan duhur untuk wilayah kota Semarang dan sekitarnya akan berkumandang. Jadi monggo untuk Kang Mas Bayu Sahabat Budaya yang berkewajiban bisa mulai persiapan.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Proempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
3: Masih di Perigel dan misal juga masih ditemani sama ibu-ibu dari Kelurahan Tugu Rejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, ada Bu Narti dan juga Bu Rahayu. Mungkin kembali ke Bu Rahayu ini, tapi ternyata waktunya juga sudah semakin singkat. Mungkin bisa disampaikan harapan-harapan gitu ya, dan pesan-pesan untuk pelaku usaha terlebih yang ada di Kelurahan Tugu Rejo gitu ya. Dan mungkin ke depan Pokja 2 Kelurahan Tugu Rejo sendiri mau ada acara apa, Bu, yang mungkin bisa membantu UMKM yang ada di sana? Bisa disampaikan.
4: Harapan UMKM Tugu Rejo, pokoknya semangat untuk UMKM sekarang ya. UMKM sekarang lagi istilahnya dibumi-bumikan gitu, karena untuk kita sendiri kan gitu. Semua produk dari kita, oleh kita, untuk kita gitu nggih. Dan kita sebagai Pokja 2 selalu memberikan semangat, support, atau mungkin kalau ada pelaku UMKM yang kurang atau bagaimana ya, misalkan ya pendanaan atau bisa pinjam ke koperasi kami ya. Pokja 2 kan ada koperasi, ada OP2K, ada Bapermas gitu, boleh dipinjam kok, boleh untuk kelancaran modal mereka-mereka yang punya usaha gitu.
3: Oke,
4: jadi semangat aja.
3: Jadi semangat aja. Ya,
4: jadi partner kita lah, kita penjembatan. Kalau dia mungkin mereka-mereka pengen butuh apa, kita bisa sowan ke Bu Lurah, Pak Camat gitu loh, kalau butuhnya apa sih gitu. Mau apa toh? Ya,
3: warga jadi gitu. Pokja 2 pokoknya gitu support, aja, support gitu ya, support aja, mendukung, ataupun kalau ada kesulitan, ada yang hambatan-hambatan bisa dibantu, apalagi masalah modal.
4: pastinya.
3: Oke. Ke Bu Sunarti, pertanyaan yang sama, harapan-harapan ke depan seperti apa gitu ya, terlebihnya dari usahanya Bu Narti sendiri ini, jamunya besok ke depan mungkin mau ada yang diapain lagi gitu ya, biar makin anak-anak muda ini juga makin suka sama jamu.
5: Kalau saya, anak-anak muda jangan takut minum jamu. Jamu itu sehat sekali untuk tubuh kita, dan untuk kesehatan bagus sekali. Saya malah pengennya itu loh, Mbak, usaha jamu kunir asam, es kunir asam itu tah, kan ada yang dijual di kafe-kafe itu, kan ada itu tuh. Saya pengen seperti itu, tapi belum tercapai.
3: Oke, semoga tercapai juga. Amin. Ya. Nanti ada mungkin kafe-kafe yang punya konsep minuman tradisional gitu. Gak cuma sekarang-sekarang tuh kafe-kafe isinya kopi, matcha, coklat.
5: Semoga ada kopi kunir asam juga bisa.
3: Oke, semoga bisa dikolaborasikan gitu ya, sama minuman-minuman kekinian. Pokoknya semoga makin laris, makin lancar.
5: Amin.
3: Makin semangat juga menjalankan usahanya, makin laris lah pokoknya, makin banyak orang-orang yang beli juga. Dan matur nuwun Bu Rahayu juga sudah berkenan cerita-cerita tentang Pokja 2 dari Kelurahan Tugu Rejo. Matur nuwun juga cerita-ceritanya Bu Narti. Dan semoga sehat-sehat terus. Kapan-kapan kalau ke RRI lagi, mampir-mampir lagi, ceritanya udah beda lagi. Makin sukses pokoknya.
4: Kalau bisa ke Tugu Rejo nanti bisa.
3: Oke. Nanti tak mampir-mampir.
4: Pokoknya kita
3: welcome. Oke, baik. Dan demikian guys, kami sebagai sahabat budaya Perigel Trans UMKM Perempat RRI Semarang di siang hari ini, edisi hari Rabu 24 Juni 2026. Terus semangat terus bersama Perempat RRI Semarang.

Jamu gendong. Kata jamu berasal dari kata jampi dalam kromo Jawa kuno. Jampi berarti ramuan ajaib. Pembuatan jamu sudah berlangsung sejak masa pemerintahan kerajaan di Jawa Tengah dari Kerajaan Mataram yang selanjutnya pecah menjadi Keraton Ngayogyakarta dan Surakarta. Distribusi jamu pertama kali dilakukan oleh seorang laki-laki berdasarkan pesanan konsumen. Sistem yang dilakukan berupa barter, yakni jamu ditukar dengan bahan makanan atau barang lainnya. Kegiatan ini menjadi kebiasaan dan pada akhirnya pengiriman jamu dilakukan secara teratur. Meski sudah mulai ditinggalkan penikmatnya, namun hingga saat ini tukang jamu gendong masih bisa ditemui walaupun memang agak sulit.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Bria Solo Karir Expo 2026 resmi digelar Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Surakarta di Balai Kota Surakarta pada Rabu hingga Kamis 24 hingga 25 Juni 2026. Ajang yang menargetkan kunjungan 3.000 peserta ini menghadirkan 40 perusahaan dengan menyediakan lebih dari 5.000 lowongan pekerjaan yang terbuka bagi lulusan semua jenjang pendidikan. Sekretaris Disnaker Surakarta Widi Satriawan memaparkan bahwa pendaftaran pelamar kerja dapat diakses melalui laman resmi kementerian maupun bisa datang langsung ke lokasi acara. Adapun selain bursa kerja dan rekrutmen langsung, kegiatan ini juga dimeriahkan oleh program edukatif seperti talkshow ketenaga kerjaan, kelab siap kerja, walk-in interview, serta fasilitas layanan konseling karir gratis bagi para pencari kerja yang diharapkan dapat membantu mengurangi angka pengangguran masyarakat. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya menyambut Hari Bhayangkara ke-80. Polda Jawa Tengah menggelar aksi bakti kesehatan gratis di Pendopo Ki Gede Sebayu, Kota Tegal pada Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan ini ditinjau langsung dan mendapat apresiasi tinggi dari Wakil Menteri Kesehatan atau Wamenkes Republik Indonesia, Benjamin Paulus Octavianus, di mana layanan tersebut menghadirkan kegiatan cek kesehatan gratis atau CKG untuk deteksi diabetes dan hipertensi, donor darah, sunatan massal hingga pemeriksaan ronsen dada atau X-ray untuk mendukung program nasional eliminasi tuberkulosis atau TBC. Melalui sinergi ini pula, Wamenkes berharap masyarakat dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan deteksi dini demi menjaga produktivitas dan menekan angka kesakitan di masa mendatang. Demikian saya Michal Sabda, sampai berjumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Pemirsa Sutresna yang saya menika, semoga sami ngelaras, sami midhangetaken pasugatan dagelan eka badhe dipunaturaken kalian basya dalah para kanca kanthi rairahan nanggap kroncong. Semoga.

0: pancen nek dirasakke iki anu kok apa isine lagu-lagu kae mau ki ya wis pasti karo kahanan saiki iki.
1: Nek sampeyan le ngrasake kliwat
0: kok. Lho kok lha sing tak tenane to coba ya. Ning kono ki jarene yen sinawang ngono ayu gitu. Nek sampeyan iki piye? Bareng cedhaki jebulane Kakung gitu. Semoga
1: apa jenenge kecelik.
0: Iya ta? Sing ketok iki wah handsome ya.
1: Handsome.
0: Heeh. Kok salah kapan?
1: Salah. Kapra. Selot adoh-adoh ngono ya.
0: Kok sampean salah kok niku kok? Ora salah kaprah kok wong salah terka kok salah kaprah. Mantep seru salah lho.
1: Lek ku njen nggo radio ki kaya tenanan jebom bareng metu baung.
0: Iki piye ya?
1: Lho ngapunten nggih, Den. Sok tanggal siji bayaran.
0: Betul. Nek wong kowe iki tak rasake ya nyelangkrak kok, Dul.
1: Ngres kleru metu niku. Dari jauh sampah ayu.
0: Wong tampak kok ya sampah lho. Tampak.
1: Jare ijo sendang biru. Salah. Kapra. Terus iki ketok adoh-adoh ngono
0: kan. Nek sampeyan niku mboten ketok adoh, Pak. Ning saya suwe iki kaya seketoke luwe ngono
1: dadine. Mboten. Nek den ben niku lek menyanyi iki donge nyanyian niku ra ngetokke aksene to. Aksene. Ah niku malah kerot ben niku. Turu kok.
0: Ning karepe mono ya cacek lho, Bapak. Iki tenan karepe.
1: Kaya ketok iki ayub ngon. Aku nang mburi iki mau. Ngene ta? Bandane krungu salah kaprah ngono. Ya isine nyanyi rupane kaya deng jati ya.
0: Lho. Sampe kok iso nitik ngene ya.
1: Kok iso nitik deng jati kemrisik e. Lah ya deng jati ki rak abang ning rada kuning ngene mulo kemrisik ngene ya. Abang rada kuning niku blas. Ireng manis ya gambar sodati wis ngono. Dadi wong kang ngrek kaya deng jati rak apik ta. Kuninge kuning napa ngaten kok. Langsep.
0: Mboten Pak nek kuning.
1: Manggis.
0: Mboten nek kuning niku nemu giring.
1: Wira nemu kok.
0: Ora nemu
1: sampe lho. Aku ora tanpa nemu apa-apa kok. Sampe mboten nemu to? Nah, nek ngoten dhuwit kula memang cukup mboten nemu niku. Ra payu kowe. Apik iki men ya. Ning action-e ya nak.
0: Pripun to? Action-e pripun?
1: Action ki apa ta?
0: Gayane oleh nyanyi ngono lho.
1: Sing lanang karo sing wedok ki sahur-sahuran ini kok bojone titik gitu? Duk
0: lho kok sampean kok ngerti? Lho yang?
1: Konok ki rasa-rasa yang kok
0: kali gak usirah kok kanak lho bapak ini elek banget ya
1: sanger kuih aku mbian keizinan dati sanger kuih wah rong sanger tandanya
0: lho kok rong sanger?
1: Mbian aku kuih luwes kok pisan kerawitan bojone ledek ayo paner paner nah ini bagian nek tangi disi aku ngerti tak pekat. Pate pripun karang jadi seniwati sen kuwi. Lah mbiyen petakane iki sengara susah. Disindenke.
0: Nggih.
1: Pun masanane kuwi jam 12 rong tangi. Lah karang saya njut ngliwet dhewe.
0: Karang saya. Wis
1: njut kemanu. Saya yo karemmu nyindeni bal-balan.
0: Yo ora ana ta Pak ngono.
1: Duwe bojone penyanyi iki irit.
0: Irite.
1: Rang meter wis komplit.
0: Iki apa tok rang meter komplit iki?
1: Sandangane cukup rang meter.
0: Buntelan kok.
1: Ora ku. Oh. Anak ledek bengkung.
0: Bapak iki sia-sia njur ledek bengkung.
1: Lu nganggo bengkung tagen kuwi.
0: Kan sing apik ngono.
1: Lambi.
0: Nggih.
1: Gulungan wis dibuntel-buntel nganggo kereneng iki. Nganggo menah bukan nisan-nisan kalung
0: nggih nah, karang komplite kejawen karang perhiasan
1: mungkin ini mbok mungkin luwes kae
0: pripun
1: ora gelem kalung suweng gelang
0: terus
1: senengane ming gelang
0: liyane
1: ning rante
0: ono ono wae lho bapakke anger-anger njur malala ibu lho njuran
1: iki piye iki mau piye actione piye
0: actione
1: nggo rumah sammu piye
0: nek sampean pun entuk actione niku
1: iki mau kok
0: oh nek niki wae kepun bapak nek action yo njur mimih kuwi kok dadak
1: akhire
0: nesu amang-amang dhewe iki nesu ten bae iki kok
1: Omong kakek lesu.
2: Nang kowe ngundang Den Baiki nek bayaran kowe. Nek ora ya mending ya bos yo kena omong. Kowe muni Den Baiki gak ngajeni bayaran.
0: Sabar ya, Dul, sabar. Ngene lho, Dul, Piai Sepuh ki sok-sok wis dudu karepe dhewe lho, Dul.
2: Wis, wis ndungkap.
1: Lho nek niki nggih karepe dhewe nek.
2: Nderek kowe.
1: Ajeng kene opo?
2: Nderek. Omah yo tak sulit saiki wae. Dare siji arepe.
1: Atur kula melu sinten Den
2: Mas. Lah jan nyak muni sing ora bener.
1: Pripun, Pak?
2: Wong tuwa ki saiki nyak dudunine dhewe. Unine sapa?
1: Nggih.
2: Kasure tak mamah.
1: Den. Ampun nek niate mamah nggih ampun kasur.
2: Wong ape-ape ngrembug nyanyian iki wis gembleng saeka.
0: Pun sakniki kula jenangke nggih, Pak nggih.
2: Nggih.
0: Saat ini neng jenangnya ora apa ora jenang lumrah lho nggih.
2: Nggih.
0: Jenang gamping, jenang gula.
1: Jenang gamping,
0: jenang gula.
1: Lha kok dioplos kimia ku.
2: Jenang gamping nglabur nggo.

0: Dah. Kula. Apik iki? Iki jenenge nyanyian tanya jawab.
1: Kok tanya jawab berapa?
0: Jenang kampeng kuwi apa, Mas?
1: Ya.
0: Merak leru labur.
1: Oh, sampe niku jenenge njur apa? Jeneng gak kok njur labur. Wong kono ana ukara seje, ning kok ning aku ya ora apal mau kae.
0: Jenang kamping sak upama Mas kuwi cara yojo apa? Le apa kuwi cetut? Apa?
1: Pancen sing jenenge nyanyian ki ya warna-warna kok ya bapakku kok.
0: Sing lanang muni ngono eling ku.
1: Ya pripun?
0: Luput kunjan lo ngapura kaya kere ya.
1: Kok kaya kere ta?
0: Suarane kuwi nute iki aa kunjan lo ngapura. Kaya mleya.
1: Sampeyan wak niku sing salah kok mleya dhewe. Ning mboten nggih Pak nggih. Ning niku wau nggih apik ning wonten malih lho Pak nyanyi sing
0: apik. Apik endi apik dhewe iki aku.
1: Eh wonten malih sing jenenge buntut meyang niku. Oh. Aksi ta?
0: Coba kan apa orehane?
1: Lho nek orehane kok ngopo mangke nggih dirungokke kena. Ning ngoten lho, niku isine niku wong sing sok seneng main to, Pak.
0: Wah, wong main tuh memang jelek. Main kalau ndak punya uang tapi. Menang kalah prungsang main iki.
1: Lah nggih niku sing digambarke teng yen buntut meyang niku rak nggih ngoten.
0: Wong main kuwi menang susah golek mungsuh.
1: Nggih.
0: Kalah ngomah ya susah cupet sing diliwat. Ngono. Mulaku ki ora tau main liyane ngasutke.
1: Kok liyane ngasutke piye to? Ha niku sampean ya dadine ya main jenenge.
0: Nek turah ditih.
1: Ning apike nek turah timbangane nggo main ya dicalengi kok, Pak.
0: Heeh, ora dicalengi.
1: Lah pripun?
0: Simpen calengi kuwi mah.
1: Kok
0: dicalengi? Ora mesti e.
1: Lho kok ora mesti piye to?
0: Apa me wong burung gadhek iki we nyelengi sing gek-geki rak arang-arang to kuwi? Nyelengi ka aku wis cilik ra seneng.
1: Lho wong nyelengi.
0: Menjagaken.
1: Wong nyelengi kok njagake iki piye to?
0: Aduh, aku kok yane lho nyelengi iki lho rek ngene ta. Aja apa ki ya dumadakan wae.
1: Oh, mongko sing ape niku ya nyelengi iki kaya kewajiban ngoten to, Pak?
0: Nyelengi iki mbok alung celeng kaya celeng etuk-etuk anuk nyelengi iki. Aku ngapura.
1: Ape tenan lho, Bapak. Ora ngira nek bapak iki jeblane ya iso nyanyi nggih, Pak, nggih.
0: Lha aku ki mbiyen biduken.
1: Lho, kok biduken?
0: Biduan.
1: Lah nggih. Nggih nyanyi kroncong, Pak.
0: Lho. Rikosa.
1: Apa? Kok rikosa
2: kabar berita jam 13.
3: Abang Po, batang pohon tumbang hingga kayu hasil penebangan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur dimanfaatkan kembali menjadi ornamen dekorasi dalam perayaan hari ulang tahun ke-499 DKI Jakarta. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat, Mila Ananda, mengatakan material kayu yang sebelumnya berpotensi menjadi limbah itu kini diolah menjadi elemen dekorasi di sejumlah titik perayaan HUT Jakarta. Selain memanfaatkan batang kayu, Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat juga menggunakan berbagai tanaman hias untuk mempercantik ruang-ruang publik selama perayaan berlangsung. Beralih ke berita lainnya, pameran harmoni dalam rangkaian Pesparawi Nasional ke-14 2026 resmi dibuka oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan di Plaza Kampus Universitas Papua pada Senin kemarin. Pameran itu hadir bukan hanya sebagai kegiatan pendukung Pesparawi, melainkan juga menjadi wadah yang mempertemukan nilai keagamaan, kekayaan budaya, serta potensi ekonomi kreatif masyarakat. Ketua Harian Panitia Yaakob Vonataba mengatakan beragam produk berbasis sumber daya alam dan budaya lokal ditampilkan di sejumlah lokasi penyelenggaraan lomba. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Saat ini Anda sedang mendengarkan Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Dengan untuk edisi kali ini ya, hari Rabu 24 Juni 2026 bersama dengan RRI Bukit Tinggi dan juga RRI Jakarta tentunya, dengan tema Lagu Minang di Era Digitalisasi. Dengan narasumber ada Uda Erwin Chan, musisi sekaligus pencipta 500 lagu Minang. Wih, keren banget ya Bang Po ya dan pendengar semua. Dan tentunya sudah hadir juga host dari RRI Bukit Tinggi, ada Uda Alfian Tanjung ya. Dan kita sapa dulu deh. Halo Uda Alfian.
2: Ya halo, selamat siang Bang Mayal.
1: Iya, selamat siang Uda. Gimana cuaca di Bukit Tinggi hari ini?
2: Bukit Tinggi hari ini hujan nih.
1: Oh hujan, oke. Hujan,
2: tapi baru ini baru berhenti. Tapi tadi cukup deras juga, hujannya cukup lama juga. Dan ini baru sekitar 2 hari ini begini. Biasanya kemarau gitu.
1: Biasanya panas ya. Kebetulan panas. Ini di Jakarta lagi panas ini.
2: Oh, iya. Iya. Kalau hujan nggak hujan panas tetap ya.
1: Nah itu dia makanya. Oke, Uda Alfian, mungkin untuk hari ini kita akan membawakan tema yaitu lagu Minang di era digitalisasi, betul ya?
2: Iya betul.
1: Oke, dengan narasumber ada Uda Erwin Chan. Mungkin boleh dikenalkan terlebih dahulu nih mengenai ya, narasumber kita.
2: Bang Noel, sudah mohon maaf karena Bang Noelnya, Bang Erwinnya masih on the way.
1: Gitu oh ya. Masih on the way, oke.
2: Okay. Ini dari Padang langsung, 2 jam perjalanan.
1: Oke. Okay.
2: Hanya beberapa menit lagi akan sampai di studio.
1: Oke, okay. Okay, siap. Oke. Okay. Mungkin untuk dibahas sedikit ya mengenai lagu Minang ini di era digitalisasi. Kalau dari ya. Uda Alfian sendiri, menanggapi mengenai lagu Minang saat ini seperti apa sih? Apakah masih menjadi primadona untuk mungkin masyarakat Minang, atau mungkin sekarang punya tantangan tersendiri atau enggak sih di lagu-lagu daerah Minang seperti itu?
2: Ya, untuk lagu Minang Bang Mael, hingga saat ini masih menjadi suatu minat yang tinggi.
1: Masih
2: tidak
1: menjadi minat
2: bagi
1: ya?
2: Masyarakat Minang, generasi muda, bahkan di luar daerah, lagu-lagu Minang ini Bang Mael jadi favorit.
1: Oke.
2: Okay. Apalagi sekarang ada kombinasi antara lagu Minang dipadukan dengan lagu-lagu daerah timur. Jadi dengan musik yang ngebeat gitu, nah ini akan jadi suatu hal yang menarik. Dan ini sering dimainkan di berbagai event begitu.
1: Oke, okay. Berarti memang masih cukup tinggi peminatnya ya untuk lagu-lagu daerah masih. Minang ya. Oke okay deh, siap. Mungkin sambil menunggu dari Mbak Uda Erwin Chan untuk hadir di studio, kita putar lagu terlebih dahulu gitu, boleh?
2: Baik-baik banget.
1: Oke deh, siap. Sambil menunggu Abang Po ya dan pendengar seluruh di seluruh Nusantara, kita akan putarkan terlebih dahulu untuk lagu. Semoga untuk Uda Chan bisa segera hadir ya untuk di RRI Bukit Tinggi.
2: Iya. Yeah.

Mpok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Pok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Pok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Lagu

0: nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Promat FM, suara budaya Nusantara. Abang Poncang Cinyak Babe dan juga seluruh pendengar di Nusantara ya. Saat ini kita masih di program Suara Budaya Nusantara. Dan buat Uda Alfian, apakah sudah ada update mengenai narasumber hari ini? Uda Alfian, mohon maaf masih di mute ya. Suaranya mantul udah. Iya. Masih suaranya masih gema. Baik.
1: Oke,
0: sudah bagus ya.
1: Maaf nih Bang Noel dan juga pendengar Rompat seluruh Indonesia, ini keterlambatan dari narasumber kami yang hadir.
0: Oke.
1: Kita masih di Rompat Bukit Tinggi ini, masih nunggu.
0: Masih
1: ini
0: menunggu ya.
1: Iya, masuk ini Bang Noel ya.
0: Oke. Nah, tadi juga kita udah dengerin beberapa lagu dari Minang gitu ya. Dan emang kalau lagu-lagu Minang tuh hype-nya atau kesannya tuh emang ceria begitu ya, atau up gitu ya untuk lagu-lagu Minang.
1: Iya, lagu Minang itu sama juga dengan lagu lain Bang Noel, ada up-nya, ada yang low-nya gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Ini sekarang kita sudah bersama narasumbernya Bang Erwin Chan ini, Bang Noel.
0: Oke, okay, siap. Boleh diperkenalkan, silakan, Uda.
1: Ya, selamat siang Bang Erwin Chan.
2: Ya, selamat siang Bang.
1: Ya, ini walaupun terlambat kita masih bisa sempat hadir di Perempat Nasional ini.
2: Iya, macet.
1: Macet ya tadi ya, karena Padang Bukit Tinggi kalau cuaca begini memang begitulah kondisi yang kita hadapi. Ya. Oke Bang Noel, kita sudah bersama narasumber siang hari ini.
0: Baik, oke. Selamat siang Uda Erwin.
2: Selamat siang Bang.
0: Iya. Gimana tadi macetnya panjang ya berarti ya?
2: Iya, macet panjang Bang.
0: Oke deh, siap. Baik, Uda Alfian mungkin boleh langsung untuk ke topiknya karena berhubung waktu juga ini udah mepet sekali nih.
1: Iya, baik.
0: Iya.
1: Baik Bang Noel, terima kasih. Dan juga pendengar, kami sudah bersama narasumber dari RRI Bukit Tinggi bersama Bang Erwin Chan, seorang musisi dan juga pencipta lagu, sudah mencapai 500 lagu yang beliau ciptakan. Nah, kita langsung bincang dengan Bang Erwin. Ini Bang Erwin sudah berapa lama ini menciptakan lagu Minang ini Bang Erwin?
2: Sudah berkisar dari 2002 dulu Bang.
1: 2002?
2: Iya. Yeah.
1: Nah itu gimana awalnya bisa jadi pencipta lagu itu gimana itu?
2: Wah, kalau awalnya ada masa sulitnya gitu ya. Dari awalnya merintis dulu saya seorang pengamen Bang.
1: Pengamen?
2: Pengamen musisi jalanan. Naik bus turun bus.
1: Ya.
2: Akhirnya saya coba, ya kebetulan lagu yang pertama saya ciptakan yang berjudul Samande Laisaraya Indak. Yang pernah dipopulerkan oleh Nando Stoko. Di tahun 2002 itu saya membuat lagunya Bang. Jadi lagu itu saya buat memang kisah nyata fenomena dalam kehidupan saya, sesuai dengan judulnya Samande Lai Sarayah Indak.
1: Samande Lai Sarayah Indak.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Nah, ini kita akan bicara masalah digitalisasi dengan kemajuan teknologi.
2: Yeah.
1: Nah, apakah perkembangan teknologi ini akan mempengaruhi Bang Erwin dalam menciptakan lagu-lagu Minang ini?
2: Dikatakan pengaruhnya ada. Dikatakan keuntungnya ada, bedanya ya dulu kan zamannya kaset Bang.
1: Betul.
2: Nah, kalau sekarang kan fenomenanya sudah berubah.
1: Iya, betul.
2: Sudah menjadi zaman digital kan gitu. Keuntungnya kita peningkatan lagu itu kita bisa mengurus publishing, kita bisa mengurus konten ID. Jadi ada perubahannya gitu, tapi dalam sisi perubahannya ada juga kesulitannya Bang.
1: Iya.
2: Dalam ya ibaratnya kalau sama kaset kan kita tinggal mencetak, bisa mengejarkan target dan modal. Kalau sekarang mah enggak, kita ditonton dulu, suka enggak suka itu tergantung masyarakat Bang gitu.
1: Nah, sekarang kan kalau dulu seperti Bang Erwin sampaikan, dulu zamannya zaman kaset. Sekarang udah zaman digital. Semua serba menggunakan internet lah. Nah, bagaimana peran platform seperti YouTube, Spotify dan lain-lainnya dalam memperkenalkan lagu-lagu yang mungkin Bang Erwin ciptakan di zaman saat ini nih?
2: Ya, kalau untuk mengenali plafon dan zaman YouTube itu ya alhamdulillah ada peningkatan, ada penurunan Bang. Ya ibaratnya contohnya YouTube kan bergantung ke dolar Bang.
1: Betul.
2: Nah, kalau dolarnya naik ya YouTube pasti bagus jam terbangnya gitu. Kalau fenomenanya dolar turun ya YouTube agak lambat Bang jalannya. Dan kemudian itu juga di sisi orang menonton, orang like, komen, ya segala macam hal lah gitu Bang. Ya itu tergantung semuanya dengan keadaan dolar tadi.
1: Iya.
2: Kalau dolarnya naiknya cepat, ya alhamdulillah YouTube bagus perjalanannya gitu. Ya.
1: Nah, tadi sempat inspirasi menciptakan lagu ada yang dari kisah nyata. Nah, kalau sekarang apakah inspirasi lagu Minang ini berbeda dibandingkan dengan beberapa tahun lagu lalu di era sekarang ini, Bang Erwin?
2: Sebenarnya kalau untuk perbedaan sih enggak juga ada, Bang. Sama ya, itu kebanyakan kalau lagu Minang kan mengenainya pesan, kiasan, dan fenomenanya menceritakan kehidupan sehari-hari. Sebenarnya bedanya tuh enggak ada, cuman bedanya beda genre lagi. Kalau dulu, zaman dulu popnya tuh memang popnya pop daerah sekali gitu. Minangnya tuh Minang kental gitu.
1: Standar sekali ya.
2: Standar ya. Kalau sekarang mah enggak, Bang. Minangnya kan udah masuk gaya-gaya Indonesia gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi perubahannya perubahan era aja gitu, Bang. Zaman gitu.
1: Tapi
2: yang Minang tetap ada gitu, Bang. Yang khas Minang enggak bisa ditinggalkan gitu.
1: Iya. Kemudian Bang Erwin, kalau dulu kan kaset udah jelas itu royaltinya bagaimana. Sekarang kan melalui platform lain itu bagaimana untuk bagi pencipta lagu itu?
2: Iya. Kalau pencipta lagu dia kan seperti saya kan sebagai pencipta juga mempunyai channel pribadi kan gitu ya, Bang.
1: Iya.
2: Di situ tuh kan berbagi semua itu, Bang. Nah, ada yang namanya hak cipta.
1: Iya.
2: Ada juganya konten isi channel YouTube-nya kita. Intinya hasil dari channel kita ada.
1: Iya.
2: Publishing kita menerima. Ya alhamdulillah ya, kembali dari karya yang kita ciptakan kalau seandainya banyak tontonan, ya alhamdulillah rezekinya pasti ada, Bang. Nah, itu tergantung tontonan dan karya kita yang kita keluarkan, tayangkan di platform ataupun di media chat YouTube, internet dan lain-lain gitu. Itu tergantung karya kita lagi tuh.
1: Tergantung.
2: Iya.
1: Nah, apakah sistem royalty ini digital ya? Saat ini sudah memberikan manfaat bagi pencipta lagu. Sementara isu transparansi royalty ini dan perlindungan hak cipta ini kan masih jadi perhatian dan perbincangan hangat juga.
2: Iya,
1: betul, saat
2: betul,
1: ini.
2: Betul, betul. Jadi kalau untuk hak cipta itu sebenarnya gini ya, Bang. Saya pernah kejadian ya kita jujur-jujur aja gitu ya, Bang.
1: Iya.
2: Saya pernah nyanyi, saya dinyanyikan oleh seorang musisi Triswaka. Triswaka itu lagu itu kan pernah trending sama anak didik saya yang bernama Nando Stoko.
1: Iya.
2: Jadi beliau itu pernah dinyanyikan, akhirnya lagu itu naik. Di situlah mulai Triswaka mengenali lagu Samandele Seraya Indah. Dan sempat di cover sama Triswaka karya saya bersama Nando Stoko, Bang. Jadi Nando Stoko itu saya memang betul-betul dari karya saya naiknya itu.
1: Yeah.
2: Dari lagu yang saya ciptakan yang berjudul Samandele Seraya Indah. Itu dasarnya.
1: Iya. Yeah. Nah, hingga saat ini kan udah 500 lagu yang Bang Erwin ciptakan. Nah, sebagai seorang musisi dan pencipta lagu, bagaimana ini Bang Erwin cara menjaga identitas budaya Minangkabau dalam lagu-lagu yang mengikuti tren modern? Sementara sekarang ada perpaduan antara Minang dan Ketimuran itu dipadukan dalam satu.
2: Iya.
1: Nah, itu bagaimana menurut Bang Erwin?
2: Itu tuh sebenarnya kalau menurut saya itu bagus, Bang. Bagusnya begini, Bang ya. Jadi selama Minang dengan Timur itu sebenarnya yang berbedanya cuman peribahasa kan di situ tuh ada dibuat orang udah, kalau situ kan kakak gitu. Jadi pada intinya, Bang, kalau menurut saya, kalau untuk lagu Minang berkolaborasi dengan Timur itu sangat lebih bagus gitu. Memberikan manfaat kepada masyarakat, mengenalkan dua daerah menjadi satu gitu. Kalau menurut saya, Bang ya. Jadi bagi saya sih kalau untuk Minang, yang namanya Minang tetap ada yang namanya Minang. Dulunya tetap saya buat genrenya, khususnya walaupun saya menciptakan lagunya pop, yang pop zaman sekarang sama pop dulu kan beda, Bang.
1: Beda ya.
2: Nah, jadi saya tetap masih membawakan pop yang gaya dulu.
1: Nah, ini kita bicara soal segmentasi lagu ini. Untuk antara yang tua dan yang muda. Kalau yang tua udah pasti dia seleranya, kita udah tahu. Nah, sekarang untuk pendengar muda, menurut Bang Erwin, apakah kolaborasi antara musik Minang dan genre modern penting untuk pendengar muda saat ini?
2: Ya kalau dikatakan penting, ada pentingnya, Bang. Tapi kebanyakan sekarang anak muda, baik pun anak kuliah, kalau saya tengok umumnya rata-rata suka dengan genrenya Minang dangdut, saluang dangdut gitu, Bang.
1: Saluang dangdut. Dan
2: dendang lah gitu.
1: Dendang, ya.
2: Pop gitu. Jadi kebanyakan Minang nih sekarang nih, Bang, kalau saya tengok bukan kenalnya di Sumatera Barat ataupun di luar daerah, khususnya pun Minang sudah mulai dikenal orang, Bang. Boleh dikatakan untuk sebagai lagu-lagu Minang itu bukan khusus orang Padang aja yang menikmati, bukan khusus orang mana, pokoknya seluruh dunia sudah diketahui gitu, Bang.
1: Iya.
2: Jadi Minang nih sebenarnya keindahannya tuh banyak lah gitu motivasi yang bisa diambil gitu, Bang. Mulai dari syair, mulai dari rasmen musik gitu. Mm-hmm. Dan kebanyakan juga orang Jakarta sebagai dulu ketika zaman kaset, mm-hmm. Bang Deddy Dores pernah itu rekaman ke Padang itu, Bang.
1: Iya. Yeah.
2: Pernah ke Padang itu. Mm-hmm. Jadi saya bilang Minang ini boleh dikatakan zaman sekarang cukup lebih hebat lah gitu, Bang. Mm-hmm. Menyeluruh manusia menyukai, menyeluruh daerah gitu, bukan khususnya di Sumatera Barat, bukan, Bang?
1: Iya. Yeah. Nah, kemudian Bang Erwin, ini bagaimana sebagai seorang pencipta lagu, bagaimana Bang Erwin melihat masa depan lagu Minang ini dalam menghadapi globalisasi dan perkembangan teknologi ini?
2: Ya, kalau menurut saya untuk kedepannya ya, Bang, mm-hmm. ya. Kalau untuk kedepannya mungkin lebih bagus nanti untuk kedepannya. Karena di sini ini yang membuat Minang semakin naik, kolaborasi antara tadi itu, Bang, mm-hmm. Minang Tema Timur.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, jadi ada beberapa adik-adik saya itu namanya pencipta lagu Tabola Bale itu, si Kiki Akustik.
1: Iya, kan? Tabola Bale.
2: Ya. Mm-hmm. Jadi Tabola Bale itu sekarang lagi mengadakan sebuah proyek, tapi proyek itu entah mengenai lagu untuk di Padang, saya nggak tahu itu ya. Mm-hmm. Jadi akan dibawa penyanyi timur khususnya ke Padang itu melakukan proyek besar gitu, Bang.
1: Iya.
2: Yeah. Terlibat penyanyi timur untuk diadu sama penyanyi Minang berkolaborasi gitu.
1: Iya. Mm-hmm. Yeah. Okay. Nah, kemudian menurut Bang Erwin ini, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau pelaku industri musik guna mendukung keberlangsungan lagu-lagu Minang di era digital ini?
2: Ya, kalau menurut saya meminta pemerintah, kepada pemerintah gitu kan, mengenai lagu-lagu Minang, ya intinya sebagai saya seorang musisi ya, Bang ya, mm-hmm. kalau dapat masalah-masalah yang untuk lagu ini, hak ciptanya atau yang lain-lainnya, ya kalau dapat lebih ditingkatkan gitu, Bang. Mm-hmm. Jadi fenomenanya ada ya, kadang-kadang lagu ini, Bang, orang menyanyikan kadang kan enggak izin gitu, Bang.
1: Betul.
2: Nah, gitu seolah-olah ya oh ini lagu ini bagus, langsung dinyanyiin gitu. Mm-hmm. Yang penciptanya enggak dikenal itu, Bang.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, jadi kalau dapat kedepannya di bagaimana lagu ini bisa kuat dan bisa kokoh, Bang. Mm-hmm. Jangan di kan itu kan karya, Bang. Karya itu lebih mahal loh, Bang.
1: Yeah.
2: Lebih mahal gitu dinilaikan mm-hmm. uang gitu ya, Bang. Jadi kebanyakan sekarang ini orang nggak menghargai karya itu, Bang. Mm-hmm. Itu yang saya minta gitu. Jadi saya sebagai narasumber musisi atau pencipta lagu Minang, saya minta untuk kedepannya ditingkatkan lagi gitu kepada pemerintah ataupun yang terlibat, yang suka atau punya hobi lah gitu. Mm-hmm. Mengenai peningkatan lagu-lagu Minang. Karena lagu Minang ini memang bukan di Sumatera Barat, di Pulau Jawa, dimana-mana pun, Bang, lagu Minang sudah dikenal orang sampai keluar daerah.
1: Iya. Yeah. Ya, baik, okay. Bang Noel.
0: Baik, ini karena keterbatasan waktu juga. Mm-mm. Ini mohon maaf sekali udah Erwin dan juga udah Alfian. Ini sudah waktu menunjukkan pukul 13.57 untuk waktu Indonesia Barat. Dan juga mungkin langsung saja untuk closing statement serta harapan mengenai topik kita di pagi hari di siang hari ini, yaitu mengenai lagu Minang di era digitalisasi. Silakan, udah Erwin.
1: Ya, itu bagaimana harapan Bang Erwin di akhir pertemuan ini terhadap lagu Minang di era digitalisasi, itu yang ditanyakan oleh Bang Noel dari Jakarta ini.
3: Ya.
1: Ya, silakan Bang Erwin.
2: Ya, kalau saya minta untuk kedepannya untuk lagu-lagu Minang ya, Bang.
1: Ya.
2: Saya akan membuat lagu Minang ini lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Mm-hmm. Kemudian saya pernah sekarang ini saya ada membuat lagu yang saya buat dengan satu genre musik tiga bahasa, Bang.
1: Tiga bahasa,
2: okay. Ya, apa saja itu? Bahasa Timur, bahasa Batak, dan bahasa Minang.
1: Oke. Okay. Hmm. Ya, mudah-mudahan ini akan lebih baik lagi, Bang Noel. Kita sudah sampai di penghujung waktu ini.
0: Siap. Terima kasih juga buat udah Alfian dan juga udah Erwin. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini ya di Suara Budaya Nusantara. Tentu saja, walaupun ada keterbatasan tadi ya untuk waktunya, tapi semoga apa yang disampaikan bisa jadi harapan serta cita-cita dan juga tercapai nanti ke depannya supaya lagu-lagu Minang lebih dikenal dan juga supaya lebih lestari lagi ke depannya seperti itu. Baik, terima kasih banyak udah Alfian dan juga udah Erwin.
1: Iya, Manuel, sama-sama.
0: Iya, sampai jumpa di lain waktu gitu ya. Oke, terima kasih. Dan itu dia tadi Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara untuk Suara Budaya edisi kali ini dengan tema lagu Minang di era digitalisasi. Dan mohon maaf sekali lagi untuk pendengar dan juga Abang Po, tadi sempat terkendala waktu juga, jadi mungkin untuk pemaparan kurang maksimal begitu. Jadi untuk Abang Po, sampai jumpa juga nanti di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya. Dan saya Noel, izin pamit undur diri.

Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Karanganyar menggelar turnamen bulu tangkis Piala Bupati Karanganyar 2 2026 di Pendopo Mantap Kantor Desa Karang Pandan. Ajang tahunan ini resmi dibuka pada Selasa kemarin 23 Juni 2026 ditandai dengan pemukulan kok pertama oleh anggota DPRD Karanganyar Dr. Andes Sri Haryono yang turut dihadiri oleh anggota DPRD Suparmi serta Camat Karang Pandan Sinung Wardana mewakili Bupati Robert Kristanto. Adapun kegiatan tersebut diikuti 152 atlet dari Solo Raya dengan memperlombakan kategori umum dan veteran. Selain menjadi ajang mencari dan menjaring bibit atlet berprestasi ke tingkat nasional, kompetisi ini juga diharapkan dapat semakin membangun karakter generasi muda sekaligus menumbuhkan budaya hidup sehat di masyarakat.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daerah Operasi atau Daop 5 Purwokerto menghadirkan program Sky Bridge Holiday di Stasiun Purwokerto pada tanggal 23 hingga 25 Juni 2026 demi menyambut musim libur sekolah. Vice Presiden KAI Daop 5 Purwokerto, Rangga Putra Maulana, memaparkan bahwa agenda ini menyajikan beragam aktivitas menarik seperti hiburan musik, edutrain, permainan anak, hingga bazar UMKM guna meningkatkan pelayanan pelanggan. Demi mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat, pihak KAI juga sudah menambah kapasitas sebanyak 3.000 tempat duduk ekstra melalui penambahan 1 kereta eksekutif pada sejumlah perjalanan KA Purwojaya. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan stimulus diskon tarif sebesar 30% untuk 13 perjalanan kereta api kelas ekonomi komersial pilihan tersebut secara lebih mudah. Demikian saya Wilo Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mule?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan male, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemendes PDT Republik Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Karanganyar resmi membuka gerakan membangun desa dengan kolaborasi Okta Helik atau Gema Desa 2026 di Pendopo Candi Sukuh, Ngargoyoso pada Selasa 23 Juni 2026. Acara yang berlangsung hingga 26 Juni mendatang ini bertujuan untuk mendorong pembangunan desa yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan melalui pelestarian kearifan lokal. Adapun pendekatan Okta Helik penting dilakukan karena dapat memberi dampak mempercepat kemajuan desa. Sementara itu, Bupati Karanganyar Robert Kristanto berharap ajang yang diisi dengan agenda workshop, preservasi adat istiadat, penguatan kapasitas masyarakat, dan pelestarian budaya ini dapat menjadi momentum optimalisasi potensi pariwisata dan ekonomi kreatif daerah Kabupaten Karanganyar. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya Universitas Negeri Semarang atau UNES menyelenggarakan pelatihan aplikasi Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics atau STEM pada perangkat pembelajaran berbasis Problem-Based Learning atau PBL dan Project-Based Learning atau PJBL untuk 15 guru SMP Bumi Cendekia Semarang pada Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi interdisiplin pelinar pengajar agar mampu merumuskan strategi pembelajaran abad ke-21 yang melatih berpikir kritis para siswa. Adapun dalam kegiatan tersebut, para peserta juga mendapat pendampingan intensif penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan bahan ajar yang terbagi ke dalam kelompok IPA, IPS, serta bahasa dan seni. Diharapkan acara ini dapat menjadi wujud komitmen UNES dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui penciptaan pendidikan yang semakin berkualitas. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Wah, nyamleng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore dangdutan yang perempat RRI Semarang. Acarane saben dino, wiwit jam 3 nganti jam 5 sore. Frekuensine diling-iling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Iso. Ya telepon 02483166661 utawa WhatsApp 08112777914. Pro dangdut semakin asik. Cuma ranjang-ranjangan.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Pro Dangdut, makin sore makin asik. Selamat sore Kang Mas Wi, sahabat budaya, masih bersama dengan Misal di Pro 4 RRI Semarang. Yeh, sehat-sehat, terus semangat, terus bahagia juga. Jangan lupa senyum hari ini. Ya belum senyum, monggo senyum dulu. Sampun, tambah lebar lagi. Dan seperti biasanya dari pukul 3 ini ya sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, monggo kita akan makin banyak senyum, makin banyak ketawanya ya di siaran Pro Dangdut yang makin sore makin asik. Jadi monggo langsung direquestkan hari ini mau mendengarkan lagu dangdut apa ya, atau mau kirim-kirim salam ke siapa saja, ke saudara, ke kenalan, ke keluarga gitu ya. Monggo 0811 2777 914, lain teleponnya di 0248316661, dan bisa juga nggih lewat aplikasi RRI Digital. Semoga yang pertama, halo-halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut semakin sore semakin asik, semakin ramai. Apa kabar Non Misa?
0: Kabar baik,
1: kabarnya sehat ya. Bahagia sejahtera ya. Non, aku pertama kali nih ya. Jadi aku mau request lagu. Judulnya itu Manis. Dangdut Jawa.
0: Dari siapakah?
1: Manis. Ini Adela ya, versi Adela yang nyanyi itu Cak Fendi featuring sama yang perempuan tuh namanya siapa ya?
0: Pokoknya Nor- Adela nggih.
1: Cak Fendi sama Mona, Mbak Mona Lisa. Ceweknya itu Mona Lisa kalau nggak salah loh. Judulnya Manis deh.
0: Iya, oke, okay.
1: Semanis Non Misal ya. Salam buat yang pertama Pak Kabut SGG yang sering berpantun ria, juga buat Mas Bowo yang dipuja, Pak Subagyo yang di Tinjomoyo, Pak Suwarno juga, Pak yang di Pucang Gading tuh Pak siapa, Pak Untung ya. Terus buat Pak siapa ya? Lupa saya, Pak Bukari, Pak Kamari Kudus dan semuanya aja lah ya. Nanti kalau saya sebut satu persatu kelamaan. Selamat berdangdut ria di Pro 4 RRI Semarang. Tapi jangan cuma dengerin sambil goyang tipis-tipis, biar sehat, biar semangat ya. Buat Non Misal, selamat tugas, tetap semangat, bahagia selalu, selalu sehat. Dan nanti kalau pulang hati-hati di jalan, karena ramai sekali ya jalan di daerah itu, Bergas, daerah mana itu.
0: Iya.
1: Selamat bertugas Non.
0: Oke. Siap. Waalaikumsalam, matur nuwun. Lanjut ke pesan WhatsApp dulu juga. Ini terpantau banyak juga. Ada Pak Amin Meranggen, menikah lagu Batik Pekalongan. Semoga semua penggemar perempat sehat walafiat, rezekinya melimpah dan berkah. Langsung lanjut lagi telepon. Halo-halo Pro Dangdut.
2: Halo, semakin sore semakin asik loh Mbak Misal.
0: Nggih, monggo.
2: Halo.
0: Halo, nggih, monggo. Kepirang ta? Halo?
3: Halo?
2: Oh, halo, halo. Wah, saya enggak mireng Mbak ini. Halo.
0: Nggih. Nggih. Pun ta kepirang ta?
2: Nggih, nyuwun sekar, Mbak.
0: Sekar napa?
2: Sekare niku niki bulan Juni niki, kisah di bulan Juni saking Roma Mbak niki.
0: Juni saking Roma irama. Nggih.
2: Okay. Pun Mbak enten, Mbak.
0: Wonten.
2: Non?
0: Wonten.
2: Nggih, salam-salam ge Mbak ge.
0: Monggo.
2: Kangge Pak Abdul Gofur, terus Pak Bukari, Pak Kabut SGG, terus Pak Noto Sate, terus Bunda Inov, Mbak Karyati, Tante N. Sampun ngoten mawon nggih.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun. Lanjut, halo-halo Pro Dangdut.
3: berdengku semakin terus mengetik.
0: Oke, monggo.
3: Nak, saya minta lagunya.
0: Lagu apa?
3: Bunga Dahlia aja, Mbak.
0: Bunga Dahlia, oke.
3: Terus Mbak Nuhun gina, selamat.
0: Matur nuwun. Ugi sugeng sonten. Pesan WhatsApp lagi Bu Sarinem Kampung Pelangi hadir. Salam-salamnya buat Bu Astuti, Bu Hasri, Bu Suwarni, Bu Eni Boja, Mbak Aseh Penggaran, Mbak Sela, Mbak Cucu, Mbak Tiktoyo, Lekun, Pak Sabto, Pak Zainal Abidin. Lagunya Galau. Dan monggo kita langsung menuju ke lagu-lagu requestan panjenengan dulu ya. Tapi masih misal tunggu juga pokoknya di WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: Hewan-hewan apa yang jalannya lambat?
1: Siput. Salah. Apa dong?
0: Hewan yang jalannya lambat? Ya biri-biri.
1: Hah? Kok bisa?
0: Iya, kalau jalannya cepet, namanya buru-buru.
1: Bisa, ay. Kayak bidan dong, buru-buru.
0: Hah? Maksudnya?
1: Iya, seorang bidan harus buru-buru dalam membantu persalinan. Yang artinya harus cepat tapi juga tepat, tidak asal-asalan. Bidan berperan penting dalam masa sebelum hamil, kehamilan, persalinan, hingga kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Mereka mengabdi dengan tulus dan profesional. Selamat Hari Bidan Nasional!

0: Rodangdut makin sore makin asik. Monggo langsung dilanjut sambil ditelepon-telepon, kirim pesan singkat juga boleh. Halo Rodangdut.
1: Assalamualaikum Mbak Michelle Sabda.
0: Waalaikumsalam, monggo.
1: Mbak Michelle nyanyi lagu ya?
0: Lagu apa?
1: Lagunya Narapidana.
0: Narapidana, oke.
1: Roma Irama. Salam Pak Ye. Salam Pak Gemra Abdul Ghafur. Pak Sastron Jenggirat ingkang wonten tuntang kula Pak Sugeng BT Pucang Gading boten untung. Assalamualaikum Pak Gempa Bowo, Bu Dewi, Bu Kabut SBG, Pak Kabut SBG, Bunda Inop, Tante En, Bu Anis, Bu Sri Sembung, Pak Bukori, Pak Kamari, Surat Dipete, Lanset Doyo Kemawon, Misal Matur Sembah Nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lanjut pesan WhatsApp dulu juga, ada Bu Hasri menika, salam sehat bahagia selalu, minta lagu Mawar di Tangan Melati di Pelukan dari Nais Larasati. Salamnya buat Pak Abdul beserta Ibu Lydia, Pak Sabto, Pak Sastro, Mas Subagio, Mas Bowo, Tanto En, Bu Yanti duanya, Bu Kartika, Bu Dewi, Bu Sri Sarinem, Bu Astuti, Bu Sri Wahyuni, Bu Arti, Bu Min, Bu Heri, Bu Eni, Bu Karyati, Bu Anis, Bu Sri Sembung, dan semuanya saja. Lanjutnya Mas Hasan menika, lagu Yatim Piatu. Yes, salamnya buat seluruh pendengar Prodangdut. Lanjut ada Bu Sri Wahyuni, lagunya Suket Teki, absen buat semuanya aja. Pak Kusman, lagu Resah by Mansur S. Salamnya buat seluruh pendengar RRI. Matur nuwun. Lanjut, halo Prodangdut.
2: Halo, Prodangdut semakin sore semakin asik.
0: Monggo.
2: Sore Mbak Michelle.
0: Selamat sore.
2: Aku dikasih lagu dari versinya Adela ya Mbak.
0: Apa itu?
2: Isabella
0: versi Adela.
2: Iya. Okay. Salamnya untuk Bapak Ibu semuanya aja yang sudah menyenggol aku makasih. Ini senggol balik. Spesial buat Mbak Michelle, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Selalu semangat, semoga lancar rezekinya, sukses amin. Selalu ya Mbak.
0: Amin.
2: Ya, tak tunggu lagunya, makasih. Selamat siap. Sore. Shalom,
0: terima kasih. Kita langsung lanjut ke lagu-lagu dulu nggih, dan masih misal tunggu juga pokoknya. Monggo ditelepon-telepon, kirimi pesan singkat juga boleh. 0811-2777-914, 024-8316-661, dan aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia. Banggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rambu-rambu jalan, petunjuk aman, selamat sampai tujuan. Lagi asik sedang berkendara, tiba-tiba gubrak. Ditengok samping kanan kiri kok nggak ada yang nyenggol. Pas keluar, ternyata ada yang nubruk. Pernah mengalami kejadian ini? Kejadian seperti ini disebut dengan blind spot. Blind spot atau titik buta adalah area di sekitar kendaraan yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh pengemudi, meskipun sudah menggunakan kaca spion. Area ini sering sekali menjadi penyebab kecelakaan karena kendaraan lain yang berada di blind spot tidak terlihat oleh pengemudi. Ada tips nih untuk menghindari bahaya blind spot saat berkendara. Pertama, atur kaca spion tengah dan kaca spion samping. Tentu agar melihat kendaraan di belakang atau di samping kanan kiri Anda terlihat dengan jelas. Hindari pengaturan yang terlalu ke atas atau ke bawah. Kedua, bisa tengok langsung sebelum berganti lajur atau parkir. Sebaiknya jangan hanya mengandalkan kaca spion. Selalu tengok langsung ke arah yang ingin dituju untuk memastikan tidak ada kendaraan atau pejalan kaki.

0: masih di produk makin sore makin asik. Ada Pak Ngatma Delik Rejo request teman. Sapanya Bu Yanti dua-duanya, Bu Kartika, Bu Sarina, Bu Astuti, Bu Sri Wahyuni, Pak Noto, Pak Kabut, Pak Abdul Gofur, Pak Sastro, Pak Kumkum. Lanjut Pak Sabto Kang Ruraya lagunya Payung Hitam ini ya. Salamnya buat Bu Titin, Tante En, Bu Eni, Bu Sri, Bu Tias, Bu Wati, Bu Sarinem, Bu Asri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela, Bu Heri, Pak Kopingho, Mas Aris, Pak Kabut, Pak Noto, Bu Eni, Sri Nindito, Pak Joko, KSM, matur nuwun. Lanjut, halo, Prodangdut.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat sore Mbak Wisa.
0: Selamat sore, monggo.
1: Apa kabar Mbak Wisa? Sehat-sehat.
0: Kabar baik, Alhamdulillah.
1: Amin, ya Rabbal Amin. Mbak Wisa, puterin lagu judulnya Sejuta Luka dari Rita.
0: Sejuta Luka, oke.
1: Iya, salamnya buat semua-muanya saja, Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya. Selamat sore, selamat beraktivitas, salam sejahtera. Buat Mbak Misel, juga kesehatan. Jangan lupa Mbak Misel, semoga diberi kebahagiaan.
0: Amin.
1: Diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah. Terpulang nanti Mbak Misel, hati-hati di jalan, ramai sekali Mbak Misel. Semoga selamat sampai di rumah kumpul keluarga.
0: Oke, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pesan WhatsApp, ada yang absen ini Mas Ragil. Anaskar Undip mungkin-mungkin laris hari ini ye. Lanjutnya Bu Arti Genuk menika lagunya Rita S Tersisih ye. Salamnya buat Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Pak Sastro, ugi ada Bu Tik Toyo menika salam bolo-bolo aja Pak Sabto, Lekun, Pak Agus Irama, Pak Jumali, Bu Sarinem, Bu Pon Ngalian, Mbak Isrofia, dan Mami Rima. Matur nuwun. Langsung kita lanjut ke lagu-lagu. Masih misal tunggu juga pokoknya ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital. Semangat.

tertawa itu sangat baik untuk kesehatan. Tapi tahukah Anda, ternyata tertawa bisa menyebabkan kematian? Meski terdengar menakutkan, tetapi terdapat fakta bahwa ada beberapa orang yang mengalami kematian akibat tertawa. Biasanya ini terjadi karena tertawa yang intens menyebabkan serangan jantung atau mati lemas. Kondisi ini mengharuskan manusia mampu menyeimbangkan diri antara kondisi saat tertawa dan riwayat penyakit apa yang dimiliki. Jadi, jika Anda memiliki riwayat penyakit jantung, disarankan untuk tidak tertawa secara berlebihan. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik.

0: Sahabat Budaya Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Kemenko PM Republik Indonesia mendorong calon pekerja migran Indonesia atau PMI menggunakan jalur resmi melalui penyelenggaraan Global Talent Day dan Kebumen Job Fair serta PMI Expo 2026 yang terselenggara di Pendopo Kabumian Kebumen pada 24 hingga 26 Juni 2026. Deputi Kemenko PM Leontinus Alfa Edison menjelaskan bahwa ajang edukasi imigrasi aman ini diharapkan dapat menjadi sarana mempersiapkan talenta yang terampil, terlindungi, dan terhindar dari praktik penempatan ilegal di tengah tingginya permintaan pasar kerja global. Adapun rangkaian acara diisi dengan workshop dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI, kelas bahasa, serta sesi matchmaking bersama perusahaan dan negara penempatan. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Tegal menggelar aksi bakti religi serentak di sejumlah tempat ibadah lintas agama se-Kabupaten Tegal pada Selasa 23 Juni 2026. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasatyo menjelaskan bahwa kegiatan kerja bakti membersihkan area dalam dan luar tempat ibadah ini merupakan wujud pengabdian, kepedulian, dan penghormatan Polri terhadap keberagaman masyarakat. Dipimpin langsung oleh jajaran Jabat Utama Polres Tegal, aksi gotong royong ini menyasar Masjid Al-Hajj, Generasi, Gereja Emmanuel, Gereja Immaculata, Pura Kelenteng hingga Vihara di daerah Selawi. Selain menciptakan lingkungan yang bersih, momentum ini diharapkan pula dapat memperkuat tali silaturahmi, toleransi serta sinergi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kaptipes yang kondusif bersama masyarakat. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Mamake lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
1: Kiye lho pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang dangdutane jan nyelekamin pisan.
0: Oh alah, kanengan kayong asik temen kok.
1: Ya jelas bapak kek, Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik.
2: Asalkan setia Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

Prodangdut makin sore makin asik. Kita lanjut lagi dangdutannya, gih. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kelewatan lagi, gih. Karena ya pasti Prodangdut akan haturkan lagu-lagu dangdut kecintaan panjenengan gitu ya. Dan ya pasti juga semoga semua yang tersampaikan, gih, lagu-lagu yang bisa terputarkan ini bisa menghibur panjenengan semuanya. Sambil menjalani apapun aktivitas panjenengan di sore hari ini, siapa tahu ada yang masih bekerja gitu ya, atau sudah menuju perjalanan pulang dari kerja gitu, atau ya layah-layah santai-santai aja gitu, nggak istirahat di sore-sore hari sambil minum teh, minum kopi. Suasananya syahdu gitu ya, rasa-rasanya enak. Ada Bos Tutik Wijen, ini requestnya Muara Kasih Bunda. Salam-salamnya buat Bu Sri Wahyudi, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Sarinem, Pak Nyatman. Semoga sehat selalu. Amin. Matur nuwun. Dan sedikit trivia, ini ya, fakta-fakta di Indonesia. Hari ini tanggal 24 Juni ini diperingati sebagai Hari Bidan Nasional, yang juga bertepatan dengan hari lahir Ikatan Bidan Indonesia atau IBI pada tahun 1951. Siapa yang sudah lahir? Dan yang pasti peringatan ini jadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada para bidan yang selama puluhan tahun berperan penting dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, di mana bidan ini juga jadi garda paling depan gitu ya, ujung tombak, orang yang paling depan gitu ya, untuk mendampingi proses kehamilan, persalinan, hingga perawatan bayi baru lahir, terutama di daerah-daerah yang punya keterbatasan akses layanan kesehatan. Selain itu, selain jadi bentuk penghormatan ya kepada profesi bidan, Hari Bidan Nasional ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan reproduksi, kesehatan ibu hamil, dan upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia. Dan Ikatan Bidan Indonesia atau IBI sendiri ini didirikan pada tanggal 24 Juni 1951 dalam sebuah konferensi bidan di Jakarta, di mana organisasi profesi ini dibentuk untuk meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan, memperjuangkan kesejahteraan bidan, serta mendukung pembangunan kesehatan nasional, yang sampai saat ini IBI jadi salah satu wadah utama bagi para bidan di seluruh Indonesia dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Jadi hari ini hari bidan, ya, untuk panjenengan mungkin punya saudara atau kenalan gitu ya, punya keluarga atau bahkan panjenengan sendiri yang bidan gitu nggih. Selamat hari bidan untuk panjenengan semuanya. Semoga makin sehat, makin semangat menjalankan profesinya, profesi mulia juga untuk membantu banyak orang gitu ya. Terlebihnya memang banyak sekali tujuan-tujuan di Indonesia. Tadi disampaikan kalau Hari Bidan Nasional ini punya tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan reproduksi, kesehatan ibu hamil, dan upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia. Dan masih bisa tunggu juga pokoknya, Kang Mas Bayu Sahabat Budaya yang mau request-request, boleh kirim-kirim salam juga boleh. 0811-2777-914, 0248-316-661, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital.

0: Apa pengaruh keluarga dalam penyembuhan penyakit TBC? Berikut disampaikan Guru Besar Bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat dan juga Dekan Fakultas Kedokteran UNES Semarang, Profesor Dr. Dr. Mahlul Azam Mkes.
1: Jadi saya katakan tadi memang keluarga ini menjadi poin paling penting ini ya. Keluarga paling penting, tapi sekolah tadi menjadi partnya gitu ya, menjadi kita mulai mengintervensi. Betul sekali tadi di keluarga saya katakan, kalau ada penderita di keluarga, itu satu keluarga itu harus dicek dulu semua, dipastikan bahwa dia tidak menularkan ke orang lain gitu ya, orang lain di keluarganya. Kalau dikatakan isolasi itu kan, kalau ini kan jangka panjang ya, TBC itu pengobatannya 6 bulan ya, jadi mungkin isolasi, tapi isolasi yang bukan seperti waktu COVID gitu ya. Tetap membatasi diri untuk kontak ya, pakai masker, batuk yang baik ya. Terus kemudian juga memang ada dalam kontak terdekat, apalagi kalau sudah ada gejala harus diobati atau juga diberikan preventif atau terapi pencegahan. Saya pencegahan di dalam satu keluarga itu supaya nggak menular, dia diberi dosis obat untuk pencegahan. Jadi supaya satu rumah itu tetap aman, misalnya ada satu kontak ini, karena memang suksesnya TB ini ya dari kontak tadi tidak menyebar, dari kontak yang positif tadi terobati dengan baik dan sembuh sempurna ya, karena kita prinsipnya TB itu bisa disembuhkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: masih di Pro Dangdut juga, masih di Perempat RRI Semarang ini ya. Ada Pak Alek Lana juga ini minta lagu Janji, salam buat semuanya saja. Dan ya pasti Mas Imsal coba sambungkan kali ini, soalnya kita mau laporan lalu lintas nih, kita menuju ke Magelang Kota. Ini coba misal sambungan dulu nggih bersama dengan petugasnya. Tapi Panjenengan juga yang mau kasih-kasih info gitu ya, di daerah Panjenengan seperti apa, Mbak Menawi baru macet gitu ya karena mungkin ada perbaikan jalan, atau baru ada kecelakaan gitu ya Mbak Menawi, atau ada beberapa daerah yang perlu diwaspadai juga mungkin karena ke depan itu ya mau ada acara apa gitu, jadi ditutup gitu, monggo bisa di-share, bisa dibagikan ke WhatsApp 0811-2777-914 atau ke line telepon di 0248-3166-61, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Kang Mas Mai sahabat budaya, dan coba kita sudah tersambung kali ini ya bersama dengan Ibda Beni Setio PSE dengan jabatan Kaurbin Opsat Lantas Polres Magelang Kota. Selamat sore.
1: Selamat sore, Bu.
0: Oke, apa kabar hari ini, Bapak?
1: Alhamdulillah sehat, Ibu.
0: Alhamdulillah. Monggo mungkin bisa langsung disampaikan kondisi terkini dari wilayah hukum Polres Magelang Kota seperti apa nggih? Baik itu lalu lintas dan juga mungkin cuacanya.
1: Siap. Izin melaporkan, kami Ibda Beni, KBO Salantas Polres Magelang Kota. Pada hari ini, Rabu, tanggal 24 Juni 2026, pukul 16.30, izin melaporkan situasi arus 55 di perempatan Jalan Ayani Kota Magelang. Terpantau untuk arus lalu lintas yang dari arah Semarang menuju ke Yogyakarta melalui Kota Magelang, mulai ada peningkatan, ramai namun tetap lancar. Untuk lampu TL menyala normal pada sore hari ini, wilayah hukum Polres Magelang Kota sedang ada kegiatan kunjungan dari Wakil Panglima TNI AD. Untuk cuaca pada sore hari ini cerah. Demikian baik yang bisa dilaporkan dari perempatan Jalan Ayani Kota Magelang.
0: Baik, Bapak, mungkin disampaikan juga untuk hari ini, sore ini ya, atau mungkin beberapa waktu ke depan, apakah juga baik, ada beberapa daerah yang mungkin perlu diwaspadai kan, karena mungkin rawan kecelakaan atau rawan kemacetan.
1: Untuk sore hari ini, untuk wilayah Kota Magelang tidak ada daerah yang untuk diwaspadai rawan kemacetan ataupun kecelakaan. Namun apabila pengunjung atau pengguna jalan akan bertujuan ke Jogja, di Simpang Kerakitan wilayah Kabupaten Magelang ada perbaikan jembatan. Demikian Ibu yang bisa dilaporkan.
0: Baik, terakhir Bapak mau disampaikan himbauan dan pesan gitu ya untuk seluruh pengguna jalan terlebih yang ada di daerah wilayah hukum Polres Magelang Kota.
1: Siap. Kami menghimbau pada para pengguna jalan yang melintas wilayah hukum Polres Magelang Kota untuk selalu berhati-hati, taati peraturan lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan.
0: Baik, terima kasih atas laporannya Ibda Beni, selamat bertugas kembali ya. Salam presisi, sehat-sehat terus. Salam presisi, selamat sore.
1: Siap Ibu, terima kasih. Salam presisi, selamat sore.
2: Kasih, apa kabar?
3: Baik.
2: Setelah ku pikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut

Prodangdut makin sore makin asik, masih di Prodangdut juga, masih di Perempat RRI Semarang ya pasti dong. Tadi disampaikan oleh Ibda Beni dari Polres Magelang Kota ya, kalau di Jalan Ahmad Yani Magelang gitu ya, terpantau cuaca aman, kondisi aman gitu ya. Kalau di Ahmad Yani Semarang ini terpantau aman juga untuk lalu lintas nggih, nggak padat gitu ya, walaupun bisa dibilang ini sudah jam-jam menuju pulang kerja atau bahkan memang sudah jam pulang kerja, pulang sekolah, pulang kuliah gitu ya pokoknya. Dan untuk cuaca sendiri ini terpantau ya syahdu-syahdu aja, sejuk gitu ya Mbak Manawi, kalau di luar, kalau di dalam soalnya kan ber-AC. Dan gak yang panas juga, tapi ya kalau di Ahmad Yani Semarang, kalau di daerah Panjenengan seperti apa? Monggo bisa di-update-update, siapa tahu ada yang sedang bepergian atau menuju ke daerah-daerah Panjenengan gitu ya. Ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

Pro Dangdut makin sore makin asik, gak kerasa. Sudah harus pamit sore hari ini, Matron G. Atas kebersamaannya di Pro Dangdut sore hari ini. Dan mohon maaf sekali juga, ternyata masih banyak juga yang belum sempat tersampaikan. Lagu-lagunya belum sempat terputarkan semuanya gitu, gak requestan-requestannya. Terus telepon-teleponnya belum sempat terangkat. Pesan-pesan masih ada juga yang belum sempat terbaca gitu, gak. Tapi semoga Panjangan masih berkenan gih untuk bisa bergabung lagi di Pro Dangdut yang akan terus ada setiap hari untuk Panjangan. Setiap pukul 3 sampai pukul 5 sore di Pro 4 RRI Semarang 88,2 FM 801 AM dan juga bisa didengarkan lewat aplikasi RRI Digital. Selain ini yang pasti masih banyak info-info hiburan untuk Panjenengan, jadi jangan langsung dimatikan radionya. Tetap standby, tetap bersama Pro 4 RRI Suara. Bisa pamit undur diri, parang.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17. Kang Mas Bayu, menyambut hari Bayangkara ke-80, Polres Demak menggelar aksi bakti sosial dan kesehatan di Pendopo Paromo Satwiko pada hari Selasa 23 Juni 2026. Kapolres Demak AKBP Arisal Samelino Gondo Saputro menjelaskan bahwa kegiatan yang berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak ini bertujuan untuk mendekatkan Polri kepada masyarakat melalui pelayanan nyata. Berbagai elemen masyarakat seperti anak-anak, pengemudi ojek online, penyandang disabilitas hingga warga sekitar antusias mengikuti program kitan massal gratis, cek kesehatan, serta screening tuberkulosis TB paru-paru. Selain bentuk kontribusi sosial, sinergi ini juga diharapkan pula dapat menjadi langkah nyata dalam mendukung program pemerintah guna menekan angka kasus tuberkulosis daerah. Informasi lainnya, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PM Republik Indonesia mendorong calon pekerja imigran Indonesia PMI menggunakan jalur resmi melalui penyelenggaraan Global Talent Day dan Kebumen Job Fair PMI Expo 2026 yang terselenggara di Pendopo Kabumian Kebumen pada 24 hingga 26 Juni 2026. Ketua Kemenko PM Leontinus Alpa Edison menjelaskan bahwa ajang edukasi migrasi aman ini diharapkan dapat menjadi sarana mempersiapkan talenta yang terampil, terlindungi, dan terhindar dari praktik penempatan ilegal di tengah tingginya permintaan pasar kerja global. Adapun rangkaian acara diisi dengan workshop dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI, kelas bahasa serta sesi matchmaking pada perusahaan dan negara penempatan. Demikian Kang Mas Bayu, bersua kembali dalam kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

atau pamer tidaklah ada artinya. Sebaliknya, jika berinfak mengharapkan ridho Allah, akan tetap selalu menerima pahalanya.

Cukup jahat seseorang yang menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain, haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim.

aku khawatir terhadap suatu masa yang roda kehidupannya dapat menggilas keimanan. Keimanan hanya tinggal pemikiran yang tak berbekas dalam perbuatan. Banyak orang baik tapi tak berakal. Ada orang berakal tapi tak beriman. Ada lidah yang fasih tapi berhati lalai. Ada yang khusyuk tapi sibuk dalam kesendirian. Ada ahli ibadah tapi mewarisi kesombongan iblis. Ada ahli maksiat rendah hati bagaikan sufi. Ada yang banyak tertawa hingga hatinya berkarat. Dan ada yang menangis karena kufur nikmat. Ada yang murah senyum tapi hatinya mengumpat. Ada yang berhati tulus tapi wajahnya cemberut. Ada yang berlisan bijak tapi tak memberi teladan. Dan ada pelacur yang tampil menjadi figur. Ada orang yang punya ilmu tapi tak faham. Ada yang faham tapi tak menjalankan. Ada yang pintar tapi membodohi. Ada yang bodoh tapi tak tahu diri. Ada orang beragama tapi tak berakhlak. Ada yang berakhlak tapi tak bertuhan. Syair oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.

0: iya nduk, kene-kene nduk.
1: Wis meh magrib, kok malah ndek pipis ning pojok kebon karo mbrebes mili ki nopo?
0: Walah nduk.
1: Perkara meneh karo Simbo.
0: Iya, ki mau ki ra ngene to nduk. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Ya. Yo wis, maripan sik. Terus jam 6 mireng ke Pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya.
1: Aku nih keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gen terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculono dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda yang barusan gabung dalam Bulu Perindu, keroncong asli ye, keroncong asli. Tadi sudah dua tembang kita nikmati. Ada keroncong Cendrawasih dari Toto Salmon, keroncong sebelumnya juga ada Stambul Kecewa Kek Simulyan ini. Wah, senengane poro pamiyarsa perumpat dek kabut. But kok suarane ora metu ki piye ta wis ditompo kok ya.
1: Ah ya ditompo lagi ngalamun.
0: Oh alah lah kowe iki nopo ngalamun iki tak pikirke apa wong ya wis rene sing dipikir.
1: Kahanan sesuk mangan opo dipikirke duwite utang ndi?
0: Ya iya wong kaya ora duwe gusti sing ngajar ya
1: jaga. Bayaran long bayaran lengkap entuk sabetan.
0: Eh aja kaya ngono kuwi jenenge mengeluh ndak rapek. Sabetan jaga ae sing penting yakin sesuk wong sing jamin iki sing akarya jagat ngono ya. Piye kok suarane malah pedot meneh ora? Kowe iki duwe. Aduh. Pak Dek kabut SGG. Dicoba sik suwantene ora mlebu blas iki, Dek. Golek sinyal sing stabil sik ya. Wah, jan nganti urung ae. Ya, waalaikumsalam. Ini ada Bu Arti. Jangan lupa take care yang baik. Oh iya, jelas. Ya. Bu Tato.
2: Halo.
0: Waduh, jan.
2: Sekali mejet kok ya Pak Dalang ngangkat ten kowe.
0: Nggih.
2: Anggo tambah hiburan. Lagune napa mawon, Mas?
0: Lagunipun menika mangke wonten Berjumpa Diri.
2: Terus napa Mas?
0: Dereng wonten sing
2: ya berjumpa diri
0: kowe. Iku apik lho
2: iki. Kan jumpa diri uripe dhewe aku.
0: Oh, lha nggih ya wis arep napa meneh.
2: Pinten nang golek lagu.
0: Heeh.
2: Tak kirim setunggal kalian Bumin Kaswanto monggo minggah.
0: Oh, nggih.
2: Kanggo tambah hiburan lan seduluran kabeh, semoga keluarga Bumin Kaswanto Pak Kaswanto sehat.
0: Amin.
2: Tambah rezeki ingkang kathah.
0: Injih.
2: Wonten ugi kagem dalan. Semoga sehat panjang umur tambah rezeki yang melimpah.
0: Amin. Matur nuwun, Bu. Tunggu panjenengan wis mandi tenan-tenan wis cocok.
2: Tenang. Kesilongan
0: ini rame. Nggih,
2: wae. Ala loro
0: lho. Ah, cocok. Loro. Umbengi pun teko siji nek kok umbengi pas arep tuku telepon di arep turu di telepon.
2: Sik pundi?
0: Wau dalu so minggu bengi.
2: Mas Titis pindah pundi sakniki, Mas?
0: Napa nih sing pindah?
2: Mas Titis.
0: Daleme?
2: Nggih.
0: Oh, daleme kula nggih dereng anu niku dereng cetha nika.
2: Neng ngene ning Pak Tirek ning daleme sing kono kowe rano.
0: Oh, sing riyen pun anu, piambake pun tumbas enggal melih ngaten. Tani
2: tumbas iki.
0: Wah, kula dereng ngerti kalamate niku, mengke tak dek kesuk ben ya.
2: Aku ning kali siji rano dari pindah.
0: Nggih, kali sisine, kali sidine kosong ke ngeta. Nggih.
2: Kontrak ten kok
0: nggih? Mboten tumbas ki ambak no. Wek ya mbak ini gue tenan wis seger. Kira ngirimi
2: aku pindah ning ndi tak kae sik kae kula paringi
0: ku. Dereng sempat. Dereng sempat wong kegiatane nembe kathah niku.
2: Nggih. Matur sembah nuwun tak tunggu lagi.
0: Nggih, monggo-monggo nggih. Mangke pun tenggo nggih Bu Tarto nggih Berjumpa Diri. Halo.
3: Halo.
0: Aduh, Dedek cantik. Aduh.
3: Malam.
0: Selamat malam juga, Dek. Sini. Iya. Yeah. Duduk sini.
3: Alah.
0: Duduk sini nanti tak jengkang ke ya.
3: Ya boleh.
0: Enggak boleh jengkangin yang kono, Kak.
3: Mas, aku minta lagune iki lagu apa ta, Mas?
4: Lagune iki Keroncong Moni. Keroncong
3: asli. Lagu klasik apa-apa.
4: Klasik.
3: Oh gitu. Dan nggak ingat janji kita?
4: Ingat janji bisa.
3: Oh iya, lu kok suaranya gitu kok?
4: Ayo niru, saya di telepon siapa aku ya, mau niru-niru mana?
3: Salam buat tadi Bu Sutarto, Bu Min Kasmanto, semoga Bapak lekas sembuh Bapak.
0: Amin, je.
3: Bu Pak Pardiono, Subagio. Bapak Adung, Bapak, itu nyanyi Bapak Kabut SBG, Ayah Mai, terus itu Satro Jenggirat, Pak Anggoro kok nggak naik apa ya, sakit po.
0: Enggak.
3: Semoga diberi kesehatan.
0: Amin.
3: Ya Bumin, kata sih tuh Mbak Arti, Mbak Arti itu nganu mas, rumahnya Joyo Lali ya mas.
0: Oh, Mbo.
3: Mbak Arti.
0: Mbak Arti.
3: Iya. Salamnya buat semuanya saja. Selamat malam. Selamat beraktivitas. Buat Mas Tomo jaga kesehatan ya.
0: Alhamdulillah.
3: Jangan terlalu capek. Makan dulu.
0: Iya, deh perhatiannya. Sayangku, perhatiannya jangan gwedi
3: tenang. Semoga diberi kebahagiaan.
0: Amin.
3: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Dewi. Pak Parjiono Borobudur.
5: Sugeng
0: dalu Bapak.
5: Lagu ini apa ngono?
0: Lagu ini pun mangke wonten berjumpa diri, terus bimbang hati, lajeng wonten niki bimbang hati, wonten tinggallah saya.
5: Sinar bulan purnama mlebu ngoten.
0: Mlebu, mlebu niku.
5: Nah, niku kula nyuwun ngawon di bawah sinar bulan purnama.
0: Oh ngeten, nggih.
5: Salam kagem Butarto, kalem Mbak Dewi nyuwun nggih. Pak Kot Abdul Gofur sing dereng minggah. Ambien Pak Abdul Gofar. Kae dadi Abdul Gofur.
0: Saiki wah ampun manu mulah male kok soalnya kae diuber berang bang.
5: Saka Wonosobo Pak Abdul Gofar.
0: Nggih.
5: Salam untuk semua penggemar Puluh Penindu Propat RN Semarang. Buat Mas Tono selamat tugas sampai selesai, selalu sehat bahagia.
0: Nyata.
5: Salam untuk keluarga panjenengan. Terima kasih Mas Tono.
0: Matur nuwun.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Dunganipun nggih, dunganipun kaijabah dening ingkang Maha Kuwaos, Maha Suci ngaten nggih. Wonten malih menawi sugeng dalu.
6: Sugeng dalu.
0: Mas
6: Tono.
0: Ya, dah sehat ta le?
6: Pun Abdul Gofar ingkang sowan.
0: Wis ngerti nek kowe iki Abdul Gofar
6: sapa Abdul Gofar. Kae dadi kae ngelah-ngelah jenenge wong dibancaki apa piye?
0: Merasa bancaki nek kowe iki pancen kulino di oyak-oyak Bang Plecet iki dadi kono ganti jeneng ngono ta kowe ya. Selamat ke.
6: Aku tur menan nek dibancaki iki ya marake nek ora ana kembang bore iki ora mandi.
0: Kaya bancai kok iki padha piye
6: derek njenengan mawon sing pun diandreke napa.
0: Oh ngaten mangke manut mawon
6: penting derek nimbrung enten santenipun berarti berkas waras tapi enten nyawane.
0: Nah kuwi aku
6: ketara ana suarane kuwi kan tanda tanya
0: menjelep pisan.
6: Aku ya apa ora apa wis dipundhut engkang mau kuwaso.
0: Iya bener, aku iso batin ngono Abdul Gafur nanti pirang-pirang dino kae apa ya bar nelung dino wisan aku ya ngono. Oh iya.
6: Salam kagem betul ya kemawon.
0: Ya, sehat-sehat ya
6: Gar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wah, bocah kok cah nom kok pintere kok ngono sebasa terus karo wong tuwa ya ta. Ndongake sing apik-apik, dagel barang najan yo ora lucu. Eh, Dik Sastra Jenggirat.
7: Lho nuwun, Sugeng Dalu. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kene-kene.
7: Dipun kabare.
0: Iya, kena gumyake kok ngene kok jer takon wae. Kena gumyak.
7: Seger waras.
0: Seger waras
7: padha karo. Aku ki anggar pokoke sampean ki apa bungah sus bungah ngono ki berarti
0: cekelane. Bungah nganggo susah apa?
7: Kantongane kebak.
0: Wah iya,
7: ya sepakat. Ki ana tanggapan napa neh
0: ki? Hei, meneng wae sampean tak dekke ya. Banggir besar cedak tanggal
7: ini kita. Ini nih gue nih ngari anak eh sukses pula.
0: Ngari anak.
7: Ya apa ke?
0: Oh nengus, wah aku nih tidak nengus bareng nugi. Nih wingi pentas nih ngendi nih dusun ngendi dalan nih itu alali. Wah amplop wes wes mlebu ya wes rata eling-eling mana? Mono.
7: Mas mau
0: request lagu mas? Pribon lagunya apa?
7: Ini kan klasik ya. Anu mas.
0: Apa?
7: Dari lagu Surabaya itu mas.
0: Lenggang Surabaya.
7: Dari jauh sudah nyata lenggang lenggang kota buah.
3: Surabaya.
0: Dedek apik tenan iki suarane.
7: Renggang Surabaya, Mas.
0: Heeh, tak siapke ya.
7: Salam kagem kala wau kang sampun nepono paring salam dumateng kula, matur sembah nuwun. Mugi-mugi kang sami nyale mengkula pinaringan seger waras.
0: Wis iki mau aku kok rada kaget. Amin dongamu sing apik-apik. Ya, amin ya. Ning aku arep takon ki mau kok rada aku kaget. Kok wis ngambah juman pono ki pito? Sing wis ngambah juman pono ki wis kapundhut lho. Kowe kudu cethok lho lek ora telemu.
7: Sing
0: ngambah juman pono
7: ki ya sapa?
0: Lho lek apa sapa to apa to ki mau?
7: Lho piye to wong aku ki nyalami sing wis to.
0: Nggih kok.
7: Kirim salam karo aku sing sampun ngegono.
0: Oh, ngegono. Kan ngambah jumantono. Kurungku ngono. Dadi ya wis malum ya Le ya omongan ruang tua iki kadang-kadang ngene iki.
7: Ya pokoke kakean dhuwit ki mau.
0: Sing penting sehat kabeh.
7: Matur suwun sami ingkang sampun nyalami kula. Rezekinipun banyu milih berkah baru.
0: Amin.
7: Kagem Roko Mas Tono sugeng ae gati ngantos paripurna mangke.
0: Amin. Kowe ya kesehatanmu dijogo. Dijogo ya aja jer kungkum ae ning rawa pening. Nek
7: ora.
0: Nek kowe ngono tok mbok kungkum iki kena sehat ora dina rombongi kungkum tetep sehat. Ning mikira manuke iki lho.
7: Pengen ngono ra yo malah mung ning gone banyu.
0: Cetili lele. Ya ngono. Nek
7: banyu adem ra wani aku.
0: Oh iya sing anget mengandung belerang kuwi.
7: Yo. Matur nuwun Mas,
0: matur nuwun. Asalamualaikum. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek kungkum ya ning kon banyu sing anget, sing ana belerange, ngiras pantes gudhekmu bareng iki kan rada mari ngono kok awis pirang-pirang taun ora tok anu. Ha iki Dik Misrun iki. Misrun iki saiki manggon ning endi ta ya? Jare ning Sampangan ngono. Dik, Misrun.
8: Nggih, tetep teng Sampangan to.
0: Oh, ning Sampangan tak kira. Nek biyen kan Kali Garang.
8: Nggih niku pun setahun kepungkur niku.
0: Oh, nggih, sakniki Sampangan. Lah mulo tak takoki sapa ngerti nek wis tekan nggon Kayangan Slendro Bawono apa ke? Surga tu apa ngono ke lho?
8: Alang-alang kumitir.
0: Alang-alang kumitir. Nggo jomblasuk ning Setra Gondo Mayit kono iki ora patek penak nggone.
8: Mangke ketemu
0: wis kok. Wah, wis kono wis nggone iki ora representatif nek anu Gondo Mayit kabeh ya. Salindro Bawono. Su paling ora ya suduk pangadal-udal iki akeh dagelane nek ngono. Iki. Piye-piye?
8: Aja suntik nek
0: ngono. Iya, aja suntik, suntik. Iki jalo apa?
8: Kerontong Kemayoran
0: jaket. Kemayoran ora iso no. Dek Misrun sing mundut kok ora iso iki kepiye ya?
8: Menika wau Pak Sastro kaget nggih. Eh jenggirat napa kaget?
0: Ya sok-sok kaget, sok-sok jenggirat, sok-sok ya mungkret anggere mungku ngekume iki kesuwen iki jan mung ngidir kae. Oh
8: anggere kungkum nika.
0: Kungkum terus wis dielingke bola-bali aja kecah kok ya jeh. Seneng kecah.
8: Nggih mboten kembung piambake nek kungkum terus.
0: Nggih kok ya. Kemayoran ya iki ya engko ya.
8: Nggih Kemayoran Mas Tono.
0: Ya wis tak cepake.
8: Katur sedaya kemawon Mas Tono nggih. Mugi ya tansah sehat. Katur Mas Tono wis nyai gati kapan tanggapane.
0: Wah nggih amin. Wis pokoke iki jadwale oke ngono ya. Do. Donga dinonga sing apik-apik.
8: Ya. Ngaten Mas Tono.
0: Ya. Matur nuwun, matur nuwun.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dik Misrun, sehat bagas kewarasan. Bocah 6 iki ya sing semangat. Halo.
9: Halo juga, selamat malam Mas Tono.
0: Selamat malam dengan siapa nih?
9: Pak Kamari.
0: Wah, Pak Kamari Kudus.
9: Ya.
0: Oke, syukur alhamdulillah.
9: Mau ikut salam-salam Mas.
0: Mangga.
9: Buat Bu Inap, selamat malam.
0: Iya.
9: Pak Bukori, Pak Sriyanto, Bu Karyati. Ada Pak Bogir, Pak Tono Bingin, Pak Ngateman, Pak Joko KSN, Pak Naryo Kempling, malam juga.
0: Ya, ya, ya,
9: salamnya
0: ya.
9: Buat semuanya aja.
0: Ya,
9: tendangnya ya. Ikut aja Mas. Buat Mas Tono terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali ke tembang dulu ya. Banyak sekali nih ya permintaan tembang kita hadirkan.

0: Apa saja faktor penyebab terjadinya pendarahan pasca hubungan suami istri? Berikut penuturan Dr. Stefani Harumsari, Magister Ilmu Biomedik Spesialis Obgyn dari Amino Hospital Semarang.
1: Perdarahan pada hubungan suami istri itu sedikitnya ada beberapa hal yang menyebabkan. Kira-kira ada 5 hal ya. Yang pertama misalkan adanya trauma atau lecet, misalkan karena kurangnya lendir atau pelumas pada organ kewanitaan. Nah ini bisa macam-macam penyebabnya mas. Misalkan memang karena pasangan ini mungkin kurang bisa melakukan pemanasan seperti itu ya, itu dari hal yang paling sederhana ya. Atau misalkan si wanitanya ini, si istri menggunakan KB yang mengandung hormonal progestin jangka panjang, atau misalkan sudah memasuki fase-fase perimenopause atau postmenopause sehingga lendir di serviks itu lebih kering, sehingga vagina juga lebih kering dan mudah sekali teriritasi. Terus kemudian yang kedua misalkan memang sudah ada infeksi pada vagina atau mulut rahim yang disebabkan oleh bakteri, jamur atau mungkin virus, sehingga hal ini juga perlu diwaspadai kalau memang ternyata penyebabnya adalah infeksi. Terus kemudian ada lagi misalkan adanya benjolan di serviks seperti pada kondisi polip serviks, atau misalkan adanya miom yang di serviks atau kita sebut miom gebur ya, itu juga bisa menyebabkan adanya perdarahan pada saat hubungan dengan suami istri. Terus kemudian yang keempat yang lebih serius ya, ini adalah perubahan menjadi lesi prakanker serviks. Di sini memang belum terjadi perubahan ke arah keganasan atau kanker serviks, tapi masih prakanker. Dan ini sudah harus diobati. Nah, lesi prakanker serviks ini sekarang kan sudah bisa dideteksi di banyak puskesmas di Indonesia karena memang IFA itu merupakan salah satu program nasional, sehingga memang sudah bisa didapatkan oleh pasien di semua puskesmas di Indonesia. Terus kemudian yang paling berat ya adalah kanker serviks atau ke arah keganasan. Karena kalau sudah di kanker serviks ini kan sudah stadium, sudah stadium lanjut, sehingga perlu penanganan yang segera. Dan juga khawatirnya kalau misalkan kanker serviks ini tidak segera diobati, bisa menyebabkan metastase atau penyebaran ke organ yang lain.
2: Indonesia.

0: Mirang ke apa tabune?
1: Keroncong ning Pro 4 Semarang, Pak.
0: Wah, Jan, laras tenan.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Demam pada anak sering dianggap sebagai penyakit oleh sebagian masyarakat. Benarkah anggapan itu? Mari kita simak penjelasan dari Dr. Ditya Devale Rinenggo, spesialis anak dari RSWN Semarang.
1: Ya, jadi demam ini bukan penyakit ya Mas Fahri. Demam ini alarm, tanda awal dari suatu penyakit. Jadi kita nyebutnya gejala. Gejalanya apa? Ada demamnya. Ya, jadi demam itu memang respon alami tubuh ketika melawan virus, bakteri, atau penyebab-penyebab lain untuk membuat sistem imun kita lebih aktif. Jadi ketika kondisi demam itu, imun kita aktif, sedangkan virus atau bakteri itu lebih lemah. Jadi memang dibutuhkan. Jadi jangan dianggap, ah tidak boleh demam nih anak saya. Justru dengan demam itu, kita memberi kesempatan imunnya untuk bisa melawan.
2: Indonesia.

0: Hai Oxygeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke Oxygen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram OxygenID_official atau cek di websitenya www.oxygen.id.
1: Sahabat budaya, selanjutnya kami temani Anda dalam pesona budaya Nusantara. Malam hari ini teman-teman daerah kami hadirkan hingga nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya juga kami sertakan rangkaian informasi budaya di seluruh negeri Indonesia tercinta ini. Sementara nanti pada pukul 19:30 waktu Indonesia Barat juga kami hadirkan mini drama legenda dengan judul Legenda Ninin Anteh, Penunggu Bulan. Oke, teman daerah, kita awali dari Aceh Nangro Darussalam.

baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

Ya baik sahabat budaya, saatnya kami sajikan mini drama legenda. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan mendengarkan cerita legenda Ninin Anteh Penunggu Bulan.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali legenda rakyat yang tentunya sudah dikenal masyarakat. Inilah legenda Nini Anteh Sang Penunggu Bulan.

Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat ada sebuah kerajaan bernama Pakuan. Pakuan merupakan kerajaan yang amat subur dan memiliki panorama alam yang sangat indah. Rakyat pun hidup damai di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Di dalam istana ada dua gadis remaja yang sama-sama cantik jelita dan selalu kelihatan rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satunya lagi bernama Anteh. Raja dan ratu sangat menyayangi keduanya. Meski sebenarnya kedua gadis itu memiliki status sosial yang berbeda. Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan. Sedangkan Nyai Anteh hanyalah anak seorang dayang kesayangan sang ratu. Karena Nyai Dadap, ibunya Nyai Anteh sudah meninggal saat melahirkan, maka sejak saat itu Nyai Anteh dibesarkan bersama Putri Endah Warni yang kebetulan juga ketika itu baru lahir. Kini, setelah Anteh menginjak dewasa, dia pun diangkat menjadi dayangnya Putri Endah Warni.

0: Anteh?
1: Saya Gusti Putri.
2: Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang berdua denganku. Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat, Anteh, sejak kecil kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita bersaudara.
1: Iya, Gusti. Iya, Teteh.
2: Anteh, aku sebenarnya iri padamu.
1: Iri kenapa, Teh? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri.
2: Apa kau tidak menyadari bahwa kamu itu lebih cantik dari aku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang ingin meminangmu.
1: Teteh bisa saja. Mana bisa wajah jelek begini dibilang cantik? Yang cantik itu Teh Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat Teteh. Iya kan, Teh?
2: Ah, kamu mah bisa aja. Itu kan karena kamu yang memilihkan baju buat aku. Oh iya, baju itu kamu jahit di mana?
1: Itu saya yang jahit, Teh.
2: Wah, hebat. Aku tidak menyangka kamu pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali harus kamu yang menjahit pakaianku. Mungkin baju pengantinku?
1: Aduh, Teh, mana berani saya membuat baju pernikahan buat Teteh. Nanti kalau jelek, saya pasti dimarahi rakyat.
2: Tidak akan gagal. Kemarin baju pesta saja bagus. Pasti baju pengantin juga bisa.

0: Endah putriku, ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan, nak.
1: Iya, ibu.
2: Endah, kau adalah anakku satu-satunya. Kelak kau akan menjadi ratu menggantikan ayahmu memimpin rakyat Pakuan. Dan tentunya sesuai aturan keraton, sebelum kau menduduki tahta kerajaan, kau harus memiliki pendamping.
1: Maksud ibu, aku harus segera menikah?
2: Iya anakku, ibu dan ayahmu sudah berunding.

0: takut, Ante. Bagaimana bisa aku menikah dengan orang yang sama sekali tidak kukenal?
1: Teteh, jangan berpikiran buruk dulu. Saya yakin Gusti Raja dan Gusti Ratu tidak akan sembarangan memilih jodoh.

Suara siapa itu? Sungguh merdu sekali. Wah, alangkah cantiknya dia. Apakah dia Putri Endah Warni, calon istriku?

0: Silahkan dicicipi hidangannya, Tuan.
1: Terima kasih. Ini kan wanita cantik yang tadi saya lihat di luar.
2: Ada apa dengan Pangeran Ananta Kusuma? Kenapa tatapannya selalu tertuju kepada Ante? Jangan-jangan...

0: Teteh senang kan melihat calon suami Teteh?
1: Anteh, mulai saat ini kau tidak usah melayaniku lagi. Aku juga tidak mau kau ada di dekatku.
0: Apa salah saya, Teh? Kenapa Teteh tiba-tiba marah padaku?
1: Ah, jangan banyak tanya. Kau sudah mengkhianatiku. Karena kau, Ananta Kusuma, tidak mencintaiku. Aku tahu itu, karena kau lebih cantik dariku. Jadi, kau harus pergi dari sini. Biar Ananta Kusuma

0: Tapi sungguh, saya tidak pernah sedikit pun mengkhianati Teteh. Tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasih saya pada Raja dan Ratu.
1: Akhirnya, Anteh pun pergi dari kerajaan Pakuan dengan membawa luka yang sangat dalam.
0: Ya Allah, tolonglah hambamu ini, ya Allah.
1: Tiba-tiba, Anteh merasa ada kekuatan yang menarik ke atas. Dia mendongak dan dilihatnya sinar bulan menyelimuti dan

Sejak saat itu, Nyai Anteh tinggal di bulan. Kini, jika bulan purnama, kita akan bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun. Yang konon, tenunan itu dibuat agar Nyai Anteh bisa kembali turun ke bumi.

Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu

0: Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara monyet dan Hanoman dari kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: Mana tega aku membiarkanmu pergi dari sini, Pak?
2: Tidak, Pak. Aku tidak mau berpisah sama Bapak. Aku akan ikut kemanapun Bapak pergi.
3: Aku harus kembali ke hutan, karena wujudku kini bukan manusia lagi.
2: Apa?
4: Pendengar, sering kita jumpai nama-nama jalan yang ada di Indonesia menggunakan nama tokoh atau nama sosok pahlawan, seperti nama Jalan Imam Bonjol, Jalan Diponegoro, Jalan Patimura, dan masih banyak lagi. Tidak terkecuali di Kota Tarakan, ada nama jalan yang cukup menarik, yaitu Jalan Aki Balang. Ternyata nama Aki Balak yang sangat familiar bagi masyarakat Kota Tarakan ini menyimpan sebuah kisah yang dramatis. Nah, seperti apakah kisahnya? Ikutilah drama legenda produksi Radio Republik Indonesia Tarakan dengan cerita Aki Balak.

Aduh, kakiku sakit sekali. Aduh, sakit sekali. Kenapa ini? Oh, rupanya aku tertusuk duri. Aduh, sakitnya. Oh, sebaiknya aku pulang saja.

0: Ibu.
1: Iya. Bu. Iya, Pak. Loh, Pak, kok sudah pulang?
0: Aduh. Bu, kakiku sakit sekali, Bu. Aduh.
1: Kenapa kakimu, Pak? Kakimu berdarah, Pak.
0: Iya. Aduh, kakiku tertusuk duri damar. Sakit sekali, Bu.
1: Aduh. Astaga, Pak. Pak, kenapa bisa sampai tertusuk duri?
0: Itu, tadi ketika di hutan saat mencari damar, tidak sengaja kakiku terinjak tumbuhan berduri. Aduh.
1: Ya, sudah. Bapak tenang saja. Nanti kuobati dengan ramuan tumbuh-tumbuhan.
0: Baiklah, Bu.

Dengan penuh perhatian, istri Pak Sako mengobati luka di kaki suaminya yang tertusuk duri. Istrinya mencari tumbuhan yang bisa dijadikan ramuan untuk mengobati kaki suaminya. Namun setelah seminggu berlalu, kaki Pak Sako tak kunjung sembuh juga.

0: gak ada perubahan ya. Masih sakit dan bengkak.
1: Pak, sabar.
0: Karena kakiku sakit, aku tidak bisa berburu lagi dan mencari hasil hutan untuk menghidupi keluarga kita, Bu.
1: Ah, Bapak, jangan berpikir seperti itu, Pak. Yang penting, sekarang Bapak harus lebih banyak beristirahat supaya kakinya cepat sembuh dan bisa kerja lagi, Pak.
2: Begitulah keluarga Pak Sako. Setelah kakinya sakit, untuk mencukupi kebutuhan kehidupan keluarga mereka, anak dan istrinya berkebun.

0: Bu, iya nak, ada apa?
1: Kasihan bapak ya bu, sampai sekarang kaki bapak belum sembuh juga.
0: Iya nak, ibu juga sedih melihat keadaan bapakmu. Padahal ibu sudah mencoba bermacam ramuan dari tumbuh-tumbuhan. Tapi rupanya kaki bapakmu tidak juga membaik nak.
1: Apa yang harus kita lakukan bu?
0: Yah, nanti ibu coba dengan ramuan dari daun senggugu.
1: Daun senggugu?
0: Iya, daun senggugu itu bisa digunakan untuk mengobati luka.

0: sayang.
1: Sini, aku bersihkan luka di kakimu.
0: Ramuan apa lagi, Bu?
1: Ini ramuan dari daun sungguhku, Pak. Mudah-mudahan ramuan ini bisa menyembuhkan luka di kaki Bapak.
0: Kasihan aku melihatmu, Bu. Lelah mengurusi aku terus.
1: Bapak jangan berkata begitu, ah. Aku ini kan istrimu. Sudah jadi kewajibanku mengurus dan merawatmu, Pak.
0: Aku memang tidak berguna.
1: Bapak ini bicara apa sih?
0: Aku sudah merepotkan kau dan anak kita, Bu.
1: Bapak sama sekali tidak merepotkan kami. Bagaimanapun keadaanmu,

0: Kondisi Pak Sako malah tambah buruk. Kakinya tidak kunjung sembuh. Istri dan anaknya sudah berusaha, namun semuanya tidak berhasil menyembuhkan. Lukanya kian lama, kian parah, bahkan bernanah. Istri dan anaknya tidak diperbolehkan lagi merawat dirinya. Pak Sako mengasingkan diri dan tinggal di belakang rumahnya. Ia tidak pernah lagi keluar rumah. Warga desa heran, apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya?
1: Ya, sudah. Ya, sudah.

0: Saku! Pak Saku! Saku! Pak Saku!
1: Iya?
2: Maaf, Datuk. Suami saya ada di belakang. Dia sedang sakit.
3: Maksud kedatangan kami ini hendak melihat keadaan suamimu.
2: Iya.
3: Orang-orang mengatakan suamimu sudah lama tidak nampak.
2: Iya, Datuk. Suami saya memang sudah lama tidak pernah keluar rumah karena kakinya sakit.
3: Bolehkah kami melihat suamimu?
2: Maaf, Datuk. Saya minta maaf. Suami saya tidak mau menemui siapapun.
3: Baiklah kalau begitu. Mungkin dia sangat terpukul dengan penyakitnya sehingga tidak mau bertemu dengan kami.
2: Aduh, saya minta maaf, Datuk.
3: Tolong sampaikan salam kami kepada suamimu.
2: Baik, Datuk.

Warga desa mulai resah dengan penyakit Pak Sako. Mereka takut penyakit Pak Sako menular dan menjangkiti warga desa. Mereka mendesak Datu selaku ketua adat untuk memindahkan Pak Sako dari desa mereka. Datu kemudian memanggil istri Pak Sako dan memintanya untuk membawa Pak Sako keluar dari desa. Mereka juga menjuluki Pak Sako dengan nama Aki Balak, artinya luka yang tak kunjung sembuh.

0: Pak.
1: Iya, ada apa?
0: Datuk dan warga desa menginginkan Bapak meninggalkan desa ini.
1: Sudah kuduga itu akan terjadi. Tidak apa-apa. Aku rela pergi dari sini, Bu.
0: Mana tega aku membiarkanmu pergi dari sini, Pak. Tapi harus bagaimana lagi? Warga desa takut ketularan penyakitmu.
1: Sudahlah, Bu. Jangan menangis. Tidak mengapa. Aku siap ditempatkan jauh dari desa ini, Bu.
2: Tidak, Pak. Aku tidak mau berpisah sama Bapak. Aku akan ikut kemanapun Bapak pergi.
1: Jangan, Nak. Kau tidak boleh ikut. Kau tetap di sini temani ibumu, ya. Bapak akan baik-baik saja.
3: Di tengah hutan, Pak Sako dibuatkan gubuk. Tinggallah Pak Sako sendirian di gubuk itu. Anak dan istrinya setiap hari mengantarkan makanan untuknya. Sakit Pak Sako tidak juga sembuh, malah semakin parah. Ia kemudian meminta agar anak dan istrinya tidak merawatnya lagi, karena ia akan pergi mencari obat untuk kesembuhan penyakitnya. Pak Sako tiba-tiba menghilang. Hal ini membuat anak dan istrinya sedih. Warga desa turut membantu mencari Pak Sako. Namun ia tidak ditemukan. Hingga suatu hari, Pak Sako tiba-tiba muncul di hadapan anak dan istrinya dalam kondisi sehat.

0: Pak, Bapak sudah pulang. Ibu, Bu, ini Bapak sudah pulang, Bu.
1: Oh, Bapak, akhirnya. Oh, akhirnya kok pulang juga.
2: Iya, Bu.
1: Kemana saja kau selama ini, Pak? Kami sangat mengkhawatirkanmu.
2: Aku pergi berobat, Bu.
0: Kaki Bapak sudah sembuh?
2: Iya, Nak.
0: Syukurlah, kalau Bapak sudah sembuh, itu artinya kita bisa tinggal bersama lagi, iya kan, Pak?
2: Tapi Bapak tidak bisa tinggal bersama kalian lagi.
1: Maksud Bapak?
2: Aku harus kembali ke hutan. Karena wujudku kini bukan manusia lagi.
0: Apa?

0: Akhirnya Pak Sako benar-benar menghilang. Ia tidak pernah lagi kembali pada keluarganya. Dahulu kala, saat ada orang yang masuk ke hutan dan tersesat, mereka tidak akan pernah kembali lagi. Namun sejak Pak Sako menghilang, mereka yang tersesat akan bisa kembali dengan selamat. Masyarakat percaya bahwa sosok laki-laki tua yang berada di dalam hutan itu adalah Pak Sako atau Aki Balak, si penjaga hutan yang menghilang karena penyakitnya tak bisa sembuh, sehingga diasingkan oleh warga desanya sendiri. Nama Jalan Aki Balak akan selalu menjadi pengingat agar kemanapun kita pergi, akan tetap mengingat jalan pulang, karena ada yang menuntun kita kembali ke tempat asal kita. Demikian drama legenda dengan kisah Aki Balak, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Salam kulo suciwo tejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
2: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
3: Pamirsa sedherek perempat RRI Semarang, salajengipun kula aturaken pasugatan bawa raos nggih. Dalam menika badhe ngaturaken irah-irahan utawi topik tradisi budaya utawi tradisi budaya dalam kepercayaan sarengan kalian narasumber ingkang sampun rawuh di studio, Raden Tumenggung Slamet Condro.

0: Kapitan dosan kepertanian itu memang sekedik bentan kemampuan sekedik bentan atas ingat kan budoyo ini kan sekeng tembung budi lan doyo tembung ibu tembung ibu jadi budi ini keobain doyo ini ku kekuatan pun nah jadi nabi apa ini kok spiritual pun kan kedah mengatakan jadi kedah sekeng lebet jadi sekeng penghayat ini kok budi doyo yang kan pun lampai sekeng lebet atas pun kalau wapun dipun rembak patos kita kedah berguru ugi nggih pati ingkang apa ni patos piantun ingkang cerdasipun ngertos sampun sumelah dan tolelah rembakan bab budidaya ing kapitadosan kapertanyaan niku nggih mengaten cerdasipun budidaya saking guru sejatinipun budidaya cerdasipun tembung budidaya niku mengke ingkang dipun gelar dados budaya ingkang dipun lampahaken dening titah menungso menika. Nah, ingkang dipun gelar saking tuntunanipun saking lebet ngoten kan. Mulane wonten tembungan ngeten. Nek golek guru kuwi sing ora tau goroh, guru sejati. Lah nika.
1: Ora tau goroh.
0: Iya, golek guru sing ora tau goroh. Ngono, sing guru sejati. Lah napa wonten ngoten? Kathah sing menjen ingkang tangkat apa menika guru sing ora tau goroh, oh mesti ana. Ora ana ing jaman iki ora sing tembunge ora ana mesti ana. Ana tembung mesti ana wujude kan ngoten. Nah. Nek kowe golek guru sing jenenge menungsa padha wae tetep tau goroh.
1: Nggih.
0: Menungsa kabeh iki tau goroh.
1: Tau goroh.
0: Nggih. Kadang-kadang cerita ora ngerti sing diceritake. Kondo ora ngerti sing dikandhake. Awet kathah piwulang-piwulang engkang boten kados menika bawa raos menika engkang pembeken namung medhar piwulang boten tangkletan menawi dipun tangkletaken wis saka kono ne. Lah niku engkang dadi bingung. Nggih. Nah, niku apit boten saged niku. Lah menawi guru sejati niku estu wonten. Artine guru sejati ku engkang boten goroh nggih niku guru saking uripe pun kiambak. Nah, urip istilahe niku sing pun dipun istilahe pun saking Gusti dados guru sejati ingkang nuntun para-para nika ingkang gesangipun nika ingkang dados landasanipun. Nika mila wonten niku lungguh wonten ing rasa ingkang kala wing sampun dipun wedhar gitu budaya menika saged kituntun saking menika. Nika ingkang kawastanan ingkang namine nggih nika

0: niko jenderal pun TKM betul nak niko.
1: Terus niko ingin pun kersakan niko ingin dados guru sejati niko je. Lampahanipun gesang menika, lampahan urip menika, utawi menawi bahasanipun lare sak menika nggih, belajar dari kehidupan. Di sanalah ada guru sejati. Ngaten nggih. Oh, menika cocok kalian ngilmu iku, kalakone kanthi laku. Nggih to, Bapak? Menawi ngilmu iki ora dilakoni ya mangke berhenti pada teori saja, ngoten nggih. Oh, lho di panguripan.
2: Iya.
1: Saking prastawa atau peristiwa kejadian dalam hidup, baik itu yang dialami kita sendiri maupun orang lain, itu sebenarnya di sana

0: Ora trimo kaya ora ragu-ragu tok. Niate wis ora bener tegese aku weweh. Aku nulung si A supaya aku benah. Kan wis ora bener nek nulung ya nulung wis tulus.
1: Iya kuwi jenenge ora toleransi ning transaksi.
0: Istilah
1: iso sakmene sesuk kudu bali pantikel-tikel ngono. Wah nggih. Lajeng menika Bapak Slamet. Urip minangka guru sejati nggih. Belajar dari kehidupan. Kados pun dicarani pun prastawa setiap peristiwa dalam kehidupan menika saged dipun dadosaken guru. Menika kados pun dicarani pun Bapak.
2: Nggih, caranipun ngeten, kita kedah gladi kagungan pengalaman nggih ten sewun nggih. Kedah manggladi sepatosipun saged dituntun tentang gesang nggih. Waton kula panjenengan niku tumindak. Nggih, tumindak. Kadosnya itu minta saya, tapi hasilnya mungkin beton saya. Niku mesti saking beton saking guru sejati. Lah niku kada yang niku kada sewontane pun open lantiten
1: rin. Open lantiten.
2: Ngopeni laniteni ngaten. Pamane ngaten nggih. Nami sampun kituntun ngaten. Anten tiyang nyuwun-nyuwun ngaten lho. Nek saking gurune mboten pikantuk, oh mboten mana. Bab niku nyuwun mengke kambake namung kagum istilahe ngapusi yo. Lah, keng guru niku mengke ngertos statusipun. Nah, nek kula panjenengan sampun open lan titen niku sabiyantu saking sekang urip kiambak niku badan-badan kuda hasilipun mesti leres.
1: Oh,
2: mesti bener. Lah niku wonten ngene.
1: Nggih.
2: Niku panci-panci gladi kedah. Mila piantun Jawi niku kedah wonten tembung open lan titen
1: niku. Open lan titen lho, Mbak.
0: Niku. Anu. Aku nek ngene iki

0: awruh dumateng Bapak Slamet. Bapak kan mekaten. Napa mau nembe mawon Bapak Slamet ngendika. Uang iki kudu open lan titen.
1: Open lan titen.
0: Ya. Ning wonten

0: I kok aku koyo nek wong Jawa ngarani ngoyahi segoro ya. Lah. Menehi wonten kedadosan makatan niku minuh miturut bapak sampean niku kula kedah pripun niku
1: Pak? Nah, makatan nyuwun sewu. Bila kula mau matur, kita niku kadose badhe napa nggih? Ndamel sae. Nanging malah mboten sae. Mboten sae ini kula ki ambek panjenengan mbak ingkang ngraosaken, ngeten lho. Welasasih nika menawi saged ya kita gladi nika mboten saking paningal. Nek jenengan namung ningali paningali pun mengke istilah saged kuciwa.
2: Saged kapusan
1: nggih. Kula kapusan kuciwa.
0: Lah kok semanten kula sampun kuciwa.
1: Lah nggih kata dia enten piantun ngoten sale nika panti kathah mila nek menang saking guru sejati nika sampun kita sering serawung mengke dipun ngertosi aja karena sale tem mriki mboten kadosipun menawi ditingali saking paningal wong ora ndi welas tase ora ndi mesake kadosipun. Tapi guru sejati mboten mengaten. Nah, babakan nika mengke gladinipun sebenarnya gampil gitu. Gampilipun saking lari mawon lah. Kula panjenengan iki kan ngerti nek pun open titen oh nek duwe baji cilik iki ngene iki ngeleh. Nek ngene iki pipis mesti ngetos tiap
2: kali karena
1: pun titen gitu lah. Niku simpun nggih open titen nek sing dereng rumat nggih dereng tapi karena ibu nika pun nate nglair ke pisan pindho open. Oh nek ngene iki mesti nangis, mesti ngompol. Oh iki ngeleh dikai mimik terus meneng. Niku kan mboten ngerti basanipun. Basane namung open titen. Niku paling gampil soronipun nek kata. Lah mungkin slot-slot pun mungkin mindak-mindak kalau wow.
2: Mereka nggih harus terbiasa mengasah rasa nggih. Ngemranguli kawontenan menapa kemawon menika kudu dirasake, diamati supaya iki iso dadi bahan pelajaran nek sesuk ketemu prastawa sing kaya ngene menika mboten badhe klentu mboten ya, Dik. Kuwi kudu diasah mbendina.
0: Iya. Nadiana wektu kedadian kaya ngono ya, Dimas. Aku ya jengkel.
2: Iya.
0: Wah, asem ha. Namung kula mopo sih alas niatku ngei istilahnya tetulung yus tetep ngei bab kuwi engko terserah sing kuasa mumpusku kaya ngono kuwi Dimas
2: kuwi jenenge ya kuwi wis ana rasa kesadaran uga sampeyan iki jeneng kaya sing ditikake bapa Slamet mau ya open titen kuwi minangka gegojangane wong urip kanggo ngawruhi kahanan supaya ora klera-kleru.
0: Nah,
2: open titen iki apik nek Mbah Patmo dawen pati open nggih. Senengane iki dawen rono rene kok wis serian apa-apa ngoten niku mboten apik jenenge Mbah.
3: Pripun? Matur suwun.
4: Malah matur
3: suwun. Lho, nah kawetane nek mong kok malah dadi geger.
1: Gitu. Niku nambah sithik nggih. Kalau wae kan Bapak Mardiyono niku matur ngoten. Nek wis kuwi kan aku ya tetep kudu ngelan niku budaya budi luhur ini pun melebet mulai. Dan terus pun kanti senado sekados pun kudi bahwa guru sejati ini matur ya wis ben kanti ikhlas lah ini kok budaya budi luhur ya budaya kan ngoten
2: nggih
1: kita kula panjenengan mboten kagedungan budidaya budidaya luhur mengke kudi wala nek kudi wani kok sakit damel rasa mana buatan sekitar
2: rusak
1: awak itu. Nah, malah ni dipuntuntun mulih kali. Bawa Gusti pun mitanggihaken, terus akhir Gusti maringi piwulang mulih. Dados budi luhur.
2: Oh, wangsul dateng budi luhur malih nggih, budi luhur wicaksana ikhlas tulus menika kalebet budaya ugi nggih menika nggih. Peranganing budaya.
1: Budaya kang dipun lampahaken ta praktipun
2: wonten. Nggih, atriyosipun menika menawi Mbah Patma menika iki-iki kudu iso milah energi negatif karo energi positif. Sini energi positif negatif menika nggih kados raos serik ora lilo gresulong gresah ora trimo ngaten menika menawi ingkang positif menika ya kathah bersyukur kathah berbudi bawa leksana ngaten nggih menika nek Mbah Patmo rene nggih ngendika ngaten ta Mbah
3: iya nek ora lali ngaten
2: wah iki jenenge ya wis
3: wis des penting male wong jeneng umure wis nyut-nyutan itu melonggi kados nyatan Pak Kiroko.
2: Nggih.
3: Kula Slamet.
2: Nggih.
3: Kala wau sampun kathah-kathah kita paring andaran dumateng

0: daya kekuatan. Artosipun bagaimanapun juga golek guru tanpa menapa lali aku.
1: Guru sejati
0: kan. Guru sejati. Ini. Nah, artosipun kan niko salah satu satunggalipun praktek ritual. Ugi nilai-nilai warisan leluhur kan.
1: Nggih, sami.
0: Nika berfungsi minangka media penanaman ajaran tradisi ingkang ngubengaken dening manungsa kalian Gusti alam lan leluhur kan ngeten.
1: Nggih.
0: Terus pundi kemawon dalem kan mencakup berbagai bentuk perayaan siklus kehidupan hingga penghormatan dumateng warisan saking generasi ke generasi.
1: Nggih.
0: Artis pun ngeten. Leripun praktek menika saged diwujudaken melalui minangka aktivitas sosial, spiritual, kanthi khas siklus kehidupan dan kematian atau sipun menapa nggih ritual ingkang menandai fase penting manungsa kados dene upacara kelahiran, pernikahan, hingga tradisi penghormatan dumateng leluhur ingkang sampun sedo. Lah cacahe pun kan kalau mau sampun seserepan sampun kawat colah terus pun di hal-hal menika sakit kita ajarakan di matang generasi ke generasi.
1: Makatan kalau bau pun budaya spiritual langsung kawruh kali yang lebetipun terus tataan pun wonten pagelaran ragung kan makatan kita kata selain pun ritual keagamaan apa pengaya atau menika kan makatan yang kan dipun lampakan kata selain tradisi miton dan sebagainya ini kan budaya. Nah niko kedah dipun praktekaken ingkang kagem sepuh-sepuh dipun rasakaken kanthi leres niko. Lah menika icai enten piwulang-piwulang ingkang leres-leres ngertosi ajaran menika menapa. Dados sipun tiyang sepuh ngeten. Oke, mitoni, amung mitoni amung ngeteni mitoni tok. Tapi mboten wonten pemaparanipun. Lah niko ingkang

0: tegese ngerti kulit tok. Iya, kan kan ical napa mleh nem-neman sak menika generasi nem sak menika sedanten kersane namung instan-instan. Nah, kedah pripun Bapak?
1: Lah mekaten biasanipun mekaten niku kan enten nika atusipun pasinaon gitu. Pasinaon-pasinaon ingkang apa mutlak kados mekaten pramila kan kedah sekedhik kita sedaya minimal kula panjenengan niku kanthi lari-lari rumiyin. Nanti keluarga ni kok ngetas pemain ni lampau ni pun karena mitoni kuya posisi kan ngeten dah. Belum mitoni ni kan sampun cici wanti ni, dan saya boleh punang jaban bayi ni kok mereka pun pun jalan ni kan lahir ni kan lahir dan ni kok kedah itu lahir dia miwiti tu mekaning ananing ni kok lah. Ni kok kedah tali pitung sasi ni kok pun cici wanti ni. Mulai enten itu lahir bayi lahir ni kok eng pitung bulan.
2: Oh.
1: Nah, mulane ana tradisi mulai wonten mapati lah niko kados pemaparan niko ngertos. Matur. Lah intine ngagem napa srana-srana niko istilahnya geladipun istilahnya kangge gampilaken simbol-simbolipun. Tiang jaminan kedah wonten simbol-simbolipun.
2: Nggih.
1: Kados sing wonten ngagem jari, ngagem niki niko wonten pemaparanipun kedah rinci menika. Nek mboten kita kiambae mungkin mboten caket nerangaken napa wae lha saiki ora sanggung ngono Pak, lha sanggung ngono buan mengaten padha niku ritual kagem keselamatanipun jabang bayi menika.
0: Dados istilahipun identitas diri dan jati diri mboten ical nggih.
1: Mboten.
2: Ya kabeh iki mau ki iso berlanjut lan turun temurun bakal saben menungso bakal sadar iki kudu tak lakoni kuwi syaraté yen ngerti maknane Pak De ya simbol-simbol iki mau ki ngerti ane terus ora ngerti ora neng sing jelaske iki mau ya kaya sing dingidake Pak Slamet mau harus rasa kanggo kok ngono ora baku ora penting ngono carane monggo ora pentinge dheweke kuwi mergo durung ngerti ngoten Mbah Patmo ra yo ngoten ta sirene Mbah jenengan ya jenengke kok piyai wis yuswa ning jan energik budaya Jawa
0: dados napa ing

0: lirwakaken perubahan zaman niko, mboten menolak perubahan zaman babakan niko kedah teras nggih. Nah, ya ben ora ilang.
1: Iya.
0: Kudu tetep diugemi kan. Ah ya ngono ya Dimas.
1: Iya, iya.
0: Menawi kipatmu pripun iku lho.
2: Iya, ngaten. Sekedhik mawon.
1: Ya aja sithik wong wis sore kok.
0: Ora ngono Dimas.
1: Tanduk melih rek ya.
0: Sip, sekedhik mawon. Jare ora ono gula Covid.
2: Ngaten nggih. Kita kembali ke topik tadi. Saya cuma kembali ke topik. Tidak kemana-mana. Di Indonesia ini kan akulturasi budaya dan kepercayaan lokal melahirkan beragam tradisi yang masih dilestarikan atas pendirian atas Sunda Wiwitan atas pun masyarakat Sunda Cigugur di Jabat rutin melaksanakan tradisi sekri serentahun atas pun sebagai bentuk syukur atas hasil panen dan pelestarian nilai budaya luhur khususnya kejawen. Kadis pun dimana kita tiang Jawi, Jawa Tengah tradisi-tradisi seperti ritual liwonan,
3: ruatan-ruatan
2: yang menjadi bentuk akulturasi spiritual antarisipun nilai-nilai kearifan lokal ugi ajaran agama. Lah, ini kan perlu dipenestan itu ingkang kerso bila mboten kerso mboten dados nopo sebab kita kan berbeda.
3: Beda,
2: berbeda itu adalah menapa nggih Mas?
0: Ya,
2: saya. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Jangan sampai lirik-lirikan saya orang bener. Ngaten terus pun dia.
3: Nggih, panci mengatakan apa po? Terus pun melakukan wonten namine kita niko toleransi. Kita kados kawula ki ambak saking penghayat kepercayaan kepribadian niko kedah bertoleransi. Sampun menika kantos niko wonten suran kita. Suran niko wonten kawula ki ambak mboten wonten. Wonten-wonten. Tapi kula menawi wonten undangan wonten kampung, wonten ing kapitel selain dipun istilahi paringi undangan sedahan gitu, nggih kedah nderek tumut, istilah saged adil-adil. Bab menika budaya, matane budaya masalah. Kula kagungan budaya kiambak

0: Jan, budaya kagem pengetengket ngeten kagungan piyambak. Tadi ngatane bab nyun sewu kados suran sanika kan kadosipun budaya ingkang dipun laksanakaken kataing piyanto nami kadang-kadang nggih tasih ransu. Suran nika sareng kali muaram.
1: Nggih,
0: sareng. Berarti nek pun dipun sarengaken berarti pun boten murni. Pasti nih kok,
1: enggak
0: tau. Kan sarang, terus saya ingat nanti suran niku budaya Jawa, muaram niku sanes, niku bab niku, enggak. Lah, kedasi lenggaya enggak, piambak. Lah, niku tiang buatan mudeng, dipenlenggahkan sarang-sarang. Kado saya bertoleransi tapi buatan pas nungguin. Sama ini, kita suran, genjon saya bu, sedoyo kagem sarono suran Jawi kan kata kita. Saking ubo rampe sedoyo ingkang saya pandungan ini pun harus budaya Jawa kan ngoten tipe menika nika wonten salah muharam nggih kedah niku baram dadi saya ampun ditampun nak campur aduk Lombok kali gulu kan ngoten kedah papan panggenane piyambak-piyambak
1: nah ning menika ra sedoyo menika donga ingkang sae
0: nggih nggih kan ngeten nyuwun saya pun nggih donga niku kan jumbo kalian napa ingkang
1: umpan papanipun.
0: Sedaya sae. Namun nek mbok umpan papane mboten pas, kadang-kadang nggih. Nah, kan ngoten. Mulai kan niki muharam, niki suro. Mulane kan sak niki kan wonten gitu, kados teng negari gitu. Suranipun muharanipun wonten ing dinten tanggal 16.
1: Nggih.
0: Berarti pun mapakipun tanggal 19. Tanggal 11 malam. Tapi teman-teman katon Surakarta di Ningrat, niko tanggal 17 suranipun lho kan ben-benten mulih.
1: Nggih.
0: Kula kala wingi wonten kraton nggih ngayahi menika nggih istilah kirap gitu, kirap niko tak 16 malam 17. Kan pun benten. Lah nek dipadosi ndi sing bener? Wis sedaya bener.
1: Sedaya bener nggih.
0: Kan mapan panggenane ki ambak-piambak ngoten. Lah kedai ingkang wonten mriki nggih kangge istilah muharaman ingkang wonten wonten suranan. Tapi wonten kampung kadang-kadang kan rancu kampungipun. Kampung mergo niku wau mboten ngertos, mboten nenten pemaparan. Lah saking sing sepuh-sepuhipun.
1: Nggih.
0: Niku kedai pun kadang mengatakan wonten kan kota Surakarta tanggal 16 tuh dilan kula kira wonten menika jam kalih olah dalu ngantos jam kali.
1: Menika kaceriyos menika ingkang mbentenaken suran kan muharam menika ingkang setunggal ngagem dasar tahun ehe utawi tahun apa ngoten menika nggih Bapak nggih.
0: Nggih, lha menika kan ngoten.
1: Nggih nggih.
0: Kula nek nanti kan kon menaimkan boten kan rantu kula nek kedah mengetos ingkang leres mulih. Nek sedaya ya kabeh ngaku bener nggih sedaya sae pun disebut bener kan ngoten lah. Menika anten namine umpan papan menika.
1: Jadi, wonten pun harus dibedakan satu dengan satu itu harus bisa dibedakan dan jalan sendiri-sendiri. Ini boten ateges kita menolak akulturasi budaya. Ini kok boten, gih. Iki mung ngepak kempan papan supaya kempan papane dapat.
0: Jadi kalau tanggal 16, kalau gang sebelah malam 16, kalau nggih derek wonten kampung, umpan papane nggih kedanget bertoleransi. Tapi tanggal 16 itu kalau nggih wonten Solo kan ngoten umpan papane kan ngoten kan.
1: Nggih. Saya menarik iki Mbah niku kan kampung tune kari 7 menit kok jenengan. Pun ngucuk niku.
2: Tegese iki yo ngene di Mas. Apa sing dingendikake Bapa Slamet kuwi babakan yo nek istilah moncare sudut pandang.
1: Sudut pandang ya bener.
2: Jadi nek babakan suro ki memang tradisine wong Jawa. Ha nek muharram kuwi tradisine wong muslim. Mulane kan wis beda nek diterusne kan babakan suro safar sak teruse kan yo ning kono muharram safar terus kan yo beda-beda tapi kabeh padha ngugemi wong kabeh padha apike kan
1: sing penting sing ora kalah penting mau mat sinamadan lan kurmat kinormatan ngaten ya Bapak nggih mangke badhe bakal sae sedaya lan rukun mboten wonten sele genjining utawi geseng panemu jalanan menika nggih mboten lepas saking sedaya menika saking sudut pandang ngaten wah kula ya yes. Remen menika ngengingi tradisi kapitayan ngaten nggih Bapak nggih naminipun kepercayaan ngaten nggih kepercayaan menika rak nggih sampun dipun wiwiti saking nenek moyang zaman rumiyin ngantos zaman sak menika lan insyaallah zaman ingkang badhe tumapak ingkang badhe kedadosan ngaten nggih. Kenging menapa setunggalipun kepercayaan menika saged napa nggih lumintu awet wiwit zaman riyin ngantos sak menika menika kok tasih tetep lestari menika menapa kintenipun wonten nilai kemanfaatanipun wonten sak lebetipun menika Bu.
0: Kula ngono nggih, nika pasti. Gitu. Yeah. Kapitadosan nika men sami nggih. Nyun sewu, wonten sedaya mawon agami nggih kapitadosan
1: ten. Nggih, nggih, nggih, nggih.
0: Nika kan niki kapitadosan niki kan ana sadurunge ana.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Sadurunge enten niki pun wonten niki. Niki nggih pipilah budi luhur, niki nggih budi luhur kan ngoten. Lah, menawa kan kita dipun lestariaken, diuri-uri. Budi doyo melihat ngoten
1: nggih nggih nggih.
0: Tapi napa sedaya kawalau lampahe sami-sami wonten setunggal. Pusate wonten Gusti kan sami.
1: Nggih nggih nggih.
0: Dipun lestariaken. Lan niku manfaatipun nggih pripun caranipun kula panjenengan nika wonten ing kapitadosan piyambak-piyambak saged ngunduh. Ngunduh wae pakarti.
1: Nggih
0: nggih. Kan ngoten. Nek pakarti niku kula panjenengan saya mesti dipun nalem. Kali kan nika wau budaya budi pekerti lur anten guru sejati nika wau saged nika wau ternyata nek mone rasa selik tapi Gusti maringi pitutuh saged legowo. Nika manfaatipun nggih mangkaten kota saking gurunipun kan lha nika.
1: Oh,
0: niku tulodo ingkang paling gampil kan.
1: Nggih nggih, selalu ada nilai kemanfaatan untuk kebaikan hidup manusia nggih menika. Wah, ya cocok nika. Gane wektalipun menika nggih kantun 3 menit menika kok selamat. Wah, ora krasa lho.
2: Oh iya. Babakan iki. Babakan kaya ngene iki aku yo istilah piye di Mas kaya babakan toleransi babakan apa sing dikarepke apa sing diugemi Bapak Slamet saka babakan kepercayaan utawa sing liyane babakan agama. Intine nek padha mengerteni padha iso toleransi oh manut Bapak Slamet kaya ngene ya monggo wong tujuane ya apik nek manut aku ya manut aku yo ngene iki yo apik sesuai karo ugraning Gusti.
1: Wah,
2: ya. Kipat momong semono go ugi. Lah nggih ngaten.
1: Jermun tak mantuk hayo ngantuk untuk tambah gayeng iki kok yo masalah.
3: Wis karek sithik.
1: Nggih nggih.
3: Ngaten kira kok lan derek an kemahan tradisi kapercayaan menika kan mboten hanya sekedar ritual.
0: Nggih, mboten sekedar ritual.
3: Tetapi syarat akan makna sosial lan spiritual.
0: Nggih.
3: Ingkang memperkuat ikatan antar individu dalam masyarakat. Nah, pemahaman menika kan mendalam mengenai hal ini menika kan membantu merawat identitas dan warisan luhur leluhur bangsa. Tak ngaten
0: nggih?
3: Lek pinten ngaten.
1: Nggih, matur nuwun Mbak Fatma. Bapak Slamet minangka pungkasane ngatur rawuh panjenengan wonten ing dalu menika monggo menawi badhe asung paweling dumateng Pabrayan Agung ngengingi kepercayaan ingkang mujudaken salah setunggalipun perangan saking tradisi budaya menika. Monggo Bapak.
0: Oh, ngoten. Nggih. Dados menika ten namung tunggal kemawon, ketik saking budidaya menika kula panjenengan sedaya titah menika sasagetipun kedah saged kita ngicalaken rasa dengki, rasa serik ingkang wonten mlebet. Ingkang sakit ngicalakan nggih menika saking guru sejarah menika ingkang kawastani menawi wonten ing pipilang Roh Kudus Nur Muhammad napa Roh Suci. Lah nika ingkang sakit ngresiki awit menika nika titah menika mboten sakit mekaten nika badhe kuciwa. Ingkang damel tiang niku mboten tentrem, mboten nyaman, mboten nika merga rasa ingkang mboten sae menika. Ingkang tani istilahe wonten napa niki siraman rohani menika.
1: Lah
0: menika ingkang saged nirami mboten tiang. Nek njenengan kula niku lah dikandani kae sapa? Lah tapi nang saking rasa jati, saking guru sejati kala wau oh mesti.
1: Oh nggih nggih, panggilan jiwa yang paling dalam
0: nggih. Contohipun wau kados Pak Martin cekedhi wau pun beto dadi rasa jengkel asline wis ngene-ngene tapi kok dadi oh ya wis ikhlas niku pun wonten saking mriki. Tapi nek kan wah kaya ngene-ngene saking tiang jawi oh mboten dipun gape. Intine kok tenan
1: mawon. Matur nuwun Bapak Slamet tansah kaparingan bagas waras mangke sanes wekdal saged pepanggihan malih lan saged nularaken getok nularaken ilmunipun manggih.

Nuwun sugeng dalu para miyarsa, Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawarta sabasa Jawi. Sarining pawartos, Dinas Pendidikan Kota Semarang resmi mbuka daftar lanjutan sistem penerimaan murid baru.

Pemerintah Kabupaten Batang maringaken bantuan setunggal setel seragam sekolah gratis. Pawarto sanggepipun kawaos dening Tono Langen Martika. Para miyarsa, Dinas Pendidikan di Kota Semarang resmi buka pendaftaran lanjutan sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SD negeri hingga 16 Juni 2016. Kepala Distrik Kota Semarang Muhammad Ahsan paring katerangan bilih kebijakan inklusif menika dipun khususaken tumrap siswa sekolah ingkang kuat kuotanipun dereng terpenuhi utawi ing tahap reguler kalebet maringaken kesempatan tumrap warga pendatang ingkang gadai dokumen domisili resmi. Nadianto terintegrasi sacara daring tiang sepuh dipunwajibaken dugi langsung sekolah kanthi ancas supados data dipun biantu lebetaken dening panitia. Wonten ing tahapan susulan menika, jalur domisili dados pilihan paling dominan amargi kuota kangge jalur afirmasi sarta mutasi minangka perangan ageng sampun kaserep lan sampun rampung dipun saleraken sak derengipun. Pemerintah Kabupaten Batang maringaken bantuan setunggal setel seragam sekolah gratis tumrap sedaya siswa inggal kelas tunggal SD lan kelas 7 SMP. Saya menika ing sekolah negeri swasta menapa malih madrasah MIMTS sak Kabupaten Batang. Bupati Batang M. Faiz Kurniawan ngendikakaken bilih kebijakan afirmatif kasebat rikala ninjo sistem penerimaan murid baru SPMB ing SMP Negeri 7 Batang rikala dinten Selasa 23 Juni 2016. Kangge ngantisipasi mboten trepipun ukuran pakaian, pemerintah daerah manggihipun badhe nglampahaken pengadaan terpusat kanthi metode pengukuran langsung dening pihak sekolah. Program ingkang nyasar pemenuhan hak pendidikan inklusif menika dipun ajab saged ngirangi beban finansial tiang sepuh murid menika ngajengaken pengumuman kelulusan sarta ngoptimalaken anggaran daerah kanthi cara efisien. Pawarto Saboso Jawi Talu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawarto sandhaipun. Para miyarsa, Pemerintah Kota Magelang ngiyataken pelayanan administrasi kependudukan lumantar inovasi silandak sinergitas layanan administrasi kependudukan dumugi kelurahan. Kangge jurung program menika Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Magelang ngelar bimbingan teknis BIMTEK tumrap 17 operator kelurahan lan kecamatan ing mal pelayanan publik rikala dinten Selasa 23 Juni 2016. Kepala Dukcapil Sri Mulatsih ngengetaken pentingipun akuntabilitas sarta keamanan data lumantar pembatasan hak akses akun khusus operator. Wali Kota Magelang Tamar Prasetyono optimis sistem menika badhe kuwawi ngewahi paradigma pelayanan publik dados langkung responsif nyaketaken layanan dhateng warga sarta ndongkrak capeyanipun aktivasi identitas kependudukan digital IKD ingkang sakmenika wonten ing angka 90%. Ingkang pungkasan, Pemerintah Kabupaten Kudus lumantar Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Disdikpora sarta Bunda PAUD ngencaraken sosialisasi gerakan wajib belajar 1 tahun prasekolah. Gerakan menika dados respon angka anak tidak sekolah ATS usia gangsal dumugi 6 tahun ingkang taksih wonten ing sanginggilipun 100% salebetipun wilayah Kabupaten Kudus kanthi sosialisasi ingkang
lumampah ing sangang kecamatan dumugi Jumat 26 Juni 2016. Bunda Paut Kabupaten Kudus Endah Andayani menika ngendikaken bilih pendidikan anak usia dini mujudaken pondasi penting wonten ing salebetipun bentuk karakter nyiras pantes kesiapan belajar anak saderengipun lumebet sekolah dasar sehingga program menika dipun ajab saged mestekaken seluruh lare usia 0 ngantos 6 tahun ing Kabupaten Kudus pikantuk layanan pendidikan ingkang layak. Mekaten para miyarsa, pawarta sabasa Jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang. Sugeng dalu, nuwun.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Bojleng-bojlenge bles selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Sutresno Perumpat RRI Semarang, matur nuwun panjenengan tansah miyarsakaken nggih ingkang lumantar FM AM RRI digital so website rri.co.id. Sekar turi nyugataken teman-teman campur sari mat-matan ngantos mangkih ndungkap tabu kalih likur wektal Indonesia ireng kilen. Sumangga panjenengan kula dherekaken nginggar-inggar penggalih kawiwitan ladrang sida mulya dening campur sari madu-madu.

0: wonten negari wonten ing luar negeri menika sangat dihargai, sangat dijunjung tinggi, bahkan di Jepang, di Amerika kalau mau menonton pertunjukan itu sampai direwangi beli tiket loh Mas. Kok di sini malu, terkadang malah cuek, tidak mau belajar, seolah-olah kalau belajar gamelan itu ketinggalan zaman. Padahal itu pemikiran yang sangat seharusnya nggak seperti itu, gitu Mas. Kalau kita nggak mau belajar besok, kalau kehilangan apa anak cucu kita belajarnya besok harus ke Belanda, harus ke Jepang, itu kan kasihan.
1: Indonesia.

0: Seni karawitan Jawi kebak kaindahan soho ajaran filsafat engkang adiluhur. Lambang tata krama, toleransi, sarta kegotong royongan kangge nggayuh budi pakarti luhur. Kados engkang kababar dening budayawan Ki Dandun Witono SSN MSN menika.
1: Filosofinya itu jelas-jelas sudah nyata. Beda suarane, berbeda cara memukulnya, dan berbeda pola pukulnya, tekniknya. Ada yang menggunakan tangan langsung secara langsung, ada yang menggunakan tabuh dan sebagainya. Ada yang menggunakan tabuh keras, ada yang menggunakan tabuh empuk. Itu menunjukkan kemajemukan tingkat masyarakat sosial. Sehingga ketika tergabung dalam satu perangkat gamelan, filosofinya adalah kemajemukan masyarakat. Nek kuwi gelem do gotong royong bareng-bareng, bekerja sama bareng-bareng dengan satu komando yang artinya ora iren rono, ora iren rene, iramane podo sama frekuensinya, maka disitulah akan tercipta keharmonisan. Lah keharmonisan nanti akan secara luas, Mas. Harmonis itu ya iso harmonis bersosial, iso harmonis bermacam-macam agama di situ menjadi satu. Filosofinya sampai ke situ. Jadi beraneka ragam yang dijadikan satu, tapi selaras dan laras.
2: Kita Indonesia.

0: Pamiyarsa Sutresna Perumbatari Semarang dumugi semanten atur pasugatan sekarturi wonten ing dalu menika nggih. Lan salajengipun kita badhe alih swasana kula ngaturaken gunging panuwun awit saking kawigatosan panjenengan lan taksih nderekaken panjenengan ngantos mangke tabuh 12 dalu utawi tabuh 21 wektal Indonesia iring kilen.
1: Salam kula suciwa tejo. Monggo sami midhangetaken Prumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
2: Prumpat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
0: Nuwun sugeng dalu para pamirsa sedherekna Prumpat RRI Semarang. Pepanggian malih wonten ing dalu menika ing pasugatan kelenengan Sukorno. Mangke hinggal badhe kula aturaken gending-gending mat-matan ngantos dungkap tabuh 23 wektal Indonesia piring kilen. Ing satengahipun era globalisasi, pranyata seni gamelan Jawi tuwuh ngrembaka ing negari-negari manca. Laras kalian pratilanipun Swarawati titik sami-sami SSN MSN.
3: Inggih, sejatosipun nggih wonten mawarni-warni raos Mas. Inggih, mongkok, inggih renyuh, inggih remen, namung inggih gelo Mas. Lah ngaten, menika kata-kataipun para muda-mudi. Sak menika kan sampun kathah nilaraken tradisi dilaran saking leluhur. Kamangka seni lan budaya menika wonten negari, wonten ing luar negeri menika sangat dihargai, sangat dijunjung tinggi. Bahkan di Jepang, di Amerika kalau mau menonton pertunjukan itu sampai direwangi beli tiket loh Mas. Kok di sini malu, terkadang malah cuek, tidak mau belajar, seolah-olah kalau belajar gamelan itu ketinggalan zaman. Padahal itu pemikiran yang sangat harusnya nggak seperti itu, begitu Mas. Kalau kita nggak mau belajar besok, kalau kehilangan apa anak cucu kita belajarnya besok harus ke Belanda, harus ke Jepang, itu kan kasihan.
0: Indonesia. Pemirsa, wonten ing pasugatan kelenengan Sukorno dalu menika badhe kaaturaken kalih gending. Ingkang sepisan wonten gending laler mengeng minggah laderang tlutur kalajengaken ketawang Subakastawa lara selindru padhet songo dipunaturaken dening paguyuban karawitan Riris Rarasirama saking Surakarta. Nuli mangke wonten ugi gending lobong garap bedayan minggah kinanti ketawang kembang pepe umpak-umpakan gender emplek-emplek ketepu ladreng cikar bobrok. Sumangga pamirsa kapiyarsa langkung rumiyin gending laler mengeng tinggal laderang tutur kalajengaken ketawang Subakastawa lara silindru padhet songo.

0: Seni karawitan Jawi kebak kaindahan soho ajaran filsafat engkang adiluhur. Lambang tata krama, toleransi, sarta kegotong royongan kangge gayuh budi pakarti luhur. Kados engkang kababar dening budayawan Ki Dandun Witono SSN MSN menika.
1: Filosofinya itu jelas-jelas sudah nyata. Beda suarane, berbeda cara memukulnya, dan berbeda pola pukulnya, tekniknya. Ada yang menggunakan tangan langsung secara langsung, ada yang menggunakan tabuh dan sebagainya. Ada yang menggunakan tabuh keras, ada yang menggunakan tabuh empuk. Itu menunjukkan kemajemukan tingkat masyarakat sosial. Sehingga ketika tergabung dalam satu perangkat gamelan, filosofinya adalah kemajemukan masyarakat. Nek kuwi gelem do gotong royong bareng-bareng, bekerja sama bareng-bareng dengan satu komando yang artinya ora iren rono, ora iren rene, iramane podo sama frekuensinya, maka disitulah akan tercipta keharmonisan. Lah keharmonisan nanti akan secara luas, Mas. Harmonis itu ya iso harmonis bersosial, iso harmonis bermacam-macam agama, di situ menjadi satu. Filosofinya sampai ke situ. Jadi beraneka ragam yang dijadikan satu, tapi selaras dan laras.
2: Kita Indonesia.

0: Bojleng-bojlenge bleslanat gelak-gelaing bumi. Judek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol anggane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhaki wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Bojleng-bojleng e bles lanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campursari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Sutrisno Putuyu ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Yogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng padinaturaken sampeting lampahan

0: Yo, kondangmu aku ngerti. Lan aku krungu nek kowe iki wong sing digdaya sekti. Neng, kowe ngaku sekti nek ora do arep karo Ki Jangkung.
1: Oh, eh, Ki Jangkung.
0: Nek kowe do arep karo Ki Jangkung, lebur kasekten.
2: Aku karo kowe kulino nek mung digretak kaya ngono kuwi kulino.
3: Tak kandhani. Mergo kegawa wetengku ngelih, aku wani ngadepi perkara. Bandamu kuwi tok nehke aku kepeneran saiki aku karo kowe Raswala, ning nek bandamu kuwi tok kukui arep kowe sekti mesti tak tandi.
2: Hati-hati.
3: Kowe kono aku kene.
2: Kowe wis rodot, kowe ning sajake dhewe pancen. Kowe kalipatan iki.

0: aku dikto yo. Aku senajan tuwa neng nganti kemlaweni tanganku nibani sirahmu ora pecah. Hurani.
1: Aja tak unten, aja tak unten tanganku yo.
2: Ampun.
0: Ora minta unten yang mesti bal pateni kowe.
2: Ning kula ampun didak ngeten iki aduh.
3: Ketok sikile koyo nabote ra
1: jauh. Tangan.
2: Duh, nyuwun pangapunten. Sinten asma panjenengan wau Ki Jangkung?
0: Aku Ki Jangkung.
2: Nyuwun pangapunten kula ampun mertobat mboten ajeng begal sampean malih mboten.
0: Ora begal aku meneh.
2: Nggih ning mangke padhes sanesipun.
0: Eh?
2: Mboten begal panjenengan ning mangke padhes sanesipun.
0: War golek liyane.
2: Nggih.
0: Entuk ning kowe mah kudu manut aku.
2: Manut kepripun?
0: Wis. Kene.
2: Aduh.
0: Ora wurung mengko kowe yo tak kon brandal. Yo tak kon ngecu. Tak kon gedor maling sak piturute.
2: Wah,
0: neng mengko nganggo caraku.
3: Oh, nggih. Namung nyun pangapunten. Awit kula menika saestunipun perkawis kadegdayan menika mboten gadah.
2: Nggih, namung pawitan wani ngoten ki mau.
0: Oh, aku kandha kaya ngono kuwi mau. Kowe mengko mesti bakal tak wejang kon kadegdayan.
2: Yen ngaten Ki Jangkung kersa dados guru kula mah.
0: Iya. Iya.
3: Ki cocok karo gamane awake dhewe ning Gunung Gempak mau.
0: Wah, golek wong sepi nambah kadegdayan.
2: Namung ngaten Ki Jangkung.
0: Iya.
2: Sak sampunipun panjenengan kersa padhe mundhut murid dhateng kula. Prayoginipun kok anggenipun gladhi kula wonten papan kula kemawon.
0: Wonten nang omahmu ngono.
2: Inggih. Wis titik griya wong menika namung guwa kok iki.
0: Wow.
2: Wonten ing guwa Gunung Bengkah mriku. Papanipun menika sepi, mongko mboten saben tiyang menika mangertos yen mriku menika kangge makuwon kula sak rencana.
0: Leres. Ning ngono ayo saiki malah gegancangan wae.
2: Mboten tebih kok caket kok.
0: Yo.

0: panjenengi rumpil sangat dicampur.
1: Ya, ya. Nah, ayo panjen upama ora rumpil digawe rumpil. Perkara iki nek ana wong sing arep ngelarak, kowe ora bisa. Tekan
2: kula niku ngaten menika.
1: Ha iya ngerti aku.
0: Menika lah, menika papanku niki menika.
1: Wah,
0: monggo-monggo sak menika kula aturi tindak mlebet kemawon.
1: Yo yo yo yo.
0: Mergi wonten mlebet menika biasa sangat papanku.
1: Wah, yo.
3: Kata santai.

0: Iya.
1: Kakang Narutama, kowe ngaturake bekti ning ngersaku tak tampa ya Kakang. Ya mung pujo pangastawaku wae genti tanpa nono Kakang.
0: Sanget anggen kula mundi Sang Prabu.
1: Kakang Narutama,
0: nuwun paring pangandika.
1: Menawa kowe ngaturake perkara negara kauripan saiki wis tata titi tentrem. Aku ora maido. Lan aku percaya karo Kakang Narutama. Ora mung Kakang Narutama dhewe sing tak percaya, nanging uga kalebu para punggawaning praja ing kauripan.
0: Noni,
1: kabeh padha pinter. Anggone padha

Semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kawuripan. Ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi, saudara pendengar seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Perempat RRI Semarang, kembali mengudara melalui FM 88,2 MHz, menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Dari Jalan Ahmad Yani, 144-144 Semarang, kami ucapkan selamat berkarya, semoga sukses. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat budaya. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang sudah kembali memberi kita banyak nikmat pagi ini, dan insya Allah hari ini pun menjadi hari yang lebih indah dari hari-hari sebelumnya. Perempat RRI Semarang sudah merangkai sebaik mungkin acara-acara untuk Anda, menemani sepanjang hari Anda, dan mengawali kebersamaan kita acara Cahaya Imani Hikmah Pagi. Sesaat lagi kita akan bersama dengan narasumber kita. Tetap bersama Pro 4 RRI Semarang.

0: Dari Jalan Ahmad Yani 14146 Anda masih bersama Perempat RRI Semarang Sehat Budaya Kamas Bayu. Acara Hikmah Pagi hari ini kita akan bersama dengan narasumber kita dan masih seputar dengan peringatan kalender baru nih ya, kalender Muharram Sehat Budaya. Dan setiap kali hilal Muharram ini muncul, ingatan kita kerap kali langsung tertuju pada pergantian angka tahun kalender. Sibuk mengucapkan selamat, menyusun resolusi baru, atau bahkan terjebak dalam euforia seremonial semata. Namun, apakah esensi hijrah hanya sebatas membalik lembaran kalender? Tentu saja jawabannya tidak ya. Dan kita masih berupaya untuk bisa tersambung dengan narasumber kita pagi hari ini, Sehat Budaya. Tadi sudah nyambung sih, kok hilang lagi ini ya. Kita akan insya Allah bersama dengan Ketua PT Jawa Tengah, Dr. Haji Iskandar Chang MSI ya. Dan alhamdulillah kita sudah tersambung ini. Kita sapa dulu, assalamualaikum Yai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya hampir lupa. Pagi ini ya.
0: Pagi ini, iya pagi ini.
1: Iya. Oke.
0: Baik, kita bisa mulai sekarang atau mungkin masih ada sesuatu
1: Tiga menit.
0: Baik, matur nuwun. Kita akan hubungi kembali 3 menit nanti ya. Dan Sehat Budaya, Kamas Bayu, seperti yang kita tahu, kalau orang Jawa ya, rasanya di bulan Muharram ini sesuatu yang sangat luar biasa. Inilah yang disebut dengan betul-betul tahun baru begitu. Tahun baru Islam begitu ya. Dan PR kita adalah bagaimana kita bisa mendesain ulang diri kita di momentum Muharram ini agar hijrah kita tidak sekedar menjadi ritual musiman. Nah, nanti kita akan kupas bersama dengan narasumber kita dan kita kembali menantikan untuk bisa tersambung dengan beliau. Tetap bersama Perempat RRI Semarang.

0: Hijrah adalah keluar dari kegelapan untuk menuju alam yang terang. Sebagaimana para sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, berhijrah di jalan Allah termasuk kunci rizki. Seperti firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 100 yang artinya, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Sebagai umat muslim, hijrah adalah berpindah menuju kehidupan lebih baik, bermakna, dan indah. Bukan berpindah justru untuk berperang dan saling membunuh. Maka dari itu, siapapun yang ingin mewarisi semangat hijrah harus mempunyai gairah untuk terus mencari hal yang baru, baik, dinamis, dan progresif dalam kehidupan yang kaya warna dan nuansa. Hijrah hakikatnya sebuah semangat untuk melakukan perubahan. Mari berhijrah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Kamu sih muslimat yang dinamati Allah, hijrah yang sesungguhnya bukanlah tentang perpindahan waktu, melainkan transformasi jiwa. Dan Muharram ini, hijrah bukan hanya ganti kalender, tetapi ganti diri begitu. Ini sebuah renungan untuk kita semua, bagaimana kita bisa menjadi lebih baik lagi di tahun baru ini. Ini yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita. Kita sudah bersama dengan Ketua PWPT Jawa Tengah, ada Dr. Haji Iskandar Chang MSI. Assalamualaikum, Yai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar?
1: Terdengar. Mungkin bisa lebih agak dekat dengan mikrofonnya biar lebih jelas lagi, lebih dekat lagi.
2: Baik, 1, 2, 3 gimana?
1: Sudah lebih baik. Sudah lebih baik, sudah lebih hijrah ini. Ini ya. Suasana pagi di Salatiga seperti apa ini? Salatiga ya? Ya.
2: Salatiga, alhamdulillah ini tadi malam agak hujan ya. Jadi lebih sejuk ya, lebih segar ya.
1: Nah, itu dia.
2: Lebih segar banget gitu.
1: Alhamdulillah kalau begitu. Baik, ya kita sudah gak sabar nih. Bagaimana kita bisa berhijrah? Dan ini bukan hanya sekedar ganti kalender saja begitu nih, tetapi juga secara pribadi kita pun akan menjadi lebih baik. Monggo.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Saudara budaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah bagi sebagian orang pergantian tahun baru Hijriah ini seringkali hanya dirayakan sebagai seremonial kalender gitu. Padahal esensi terdalam dari Muharram adalah bagaimana kita bisa melakukan satu momentum transformasi total dalam kehidupan kita atau self transformation untuk lebih meningkatkan perubahan kualitas diri secara spiritual, intelektual, finansial, dan sebagainya. Mengapa Muharram dikatakan bulan yang mulia? Dalam Al-Quran disebutkan bahwa salah satu dari 12 bulan, 4 bulan yang mulia adalah bulan Muharram. Di mana secara etimologi bahwa bulan Muharram ini dinyatakan sebagai, suaranya balik ya, dinyatakan sebagai bagian dari bulan yang dimuliakan dengan perspektif yang baik, berarti bahwa kita ini seharusnya melakukan satu momentum pergantian tahun baru yang dikenal dengan pergantian untuk menghisab diri sendiri. Dalam beberapa penelitian psikologi disebutkan bahwa pergantian diri yang sering disebut dengan temporal landmark effect itu memberikan satu hasil yang memuaskan ketika kita menentukan titik awal baru dalam kehidupan kita, sehingga Muharram ini dapat dijadikan sebagai sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat kembali dalam kesejarahannya, di bulan Muharram ini banyak sekali kejadian-kejadian yang terkait dengan kehidupan manusia, terutama orang-orang mulia, terjadi di bulan Muharram. Banyak sekali penyelamatan yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi Allah ketika mendapatkan serangan dari orang-orang yang musyrik. Sehingga makna daripada hijrah yang sering dikenal dengan kalender hijriah ini menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat dari sisi definisi, ada hijrah maknawi, ada hijrah hakiki. Hijrah maknawi mungkin bisa dimaksudkan sebagai perpindahan kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi hijrah maknawi tentunya adalah hijrah dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat ke dalam perbuatan yang lebih bermanfaat dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, ada hal-hal yang sering menjadi bagian mengapa kita bisa melakukan proses ganti diri gitu ya, dalam rekonstruksi makna hijrah ini. Karena di dalam salah satu perkataan seorang khalifah Umar bin Khattab, itu disebutkan, hasibu anfusakum qobla antu hasabu. Jadi menurut beliau itu, kita itu tidak perlu dihisab oleh orang lain, tidak perlu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita perlu menghisab diri kita sendiri. Sampai sejauh mana kita melakukan kegiatan-kegiatan dalam hidup ini. Mungkin dengan pertanyaan yang sederhana yang sering disampaikan oleh para da'i dalam hadisnya yang kita menggunakan 5 sebelum 5, waktu senggang kita sebelum sempit kita, harta kita untuk apa kita gunakan gitu ya, sebelum kita jatuh miskin. Kemudian waktu kita apa saja yang sudah kita pergunakan sebelum datangnya waktu sempit kita. Kemudian umur kita bagaimana digunakan, lalu juga ilmu kita ini bagaimana kita gunakan. Nah, dari 5 dimensi ini terdapat satu motivasi dalam pengembangan karakter atau self development ini, melakukan satu kegiatan dengan apa? Dengan muhasabah, evaluasi total dalam kehidupan kita. Karena proses merubah diri, memotivasi diri, pengembangan karakter atau self-development ini perlu dilakukan. Banyak sebetulnya pembiasaan-pembiasaan yang sudah dilakukan oleh Islam dalam hal ini, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Tidak ada sedetik pun kegiatan-kegiatan yang negatif. Artinya apa? Kita selalu melakukan kegiatan-kegiatan positif dalam kehidupan kita. Sehingga dalam bahasa yang keren pada saat ini, di mana sering dikenal dengan bagaimana sih kita melakukan mengubah pola otak kita, yang secara sains itu otak manusia ini memiliki kemampuan untuk mengubah dan membentuk jalur saraf baru. Jadi sering dikenal dengan neuroplasticity. Nah, ini tidak tentunya tidak bisa datang dengan sendirinya tanpa ada satu pola penguatan diri. Maka di situ akan terjadi satu proses pembiasaan. Kalau kita lihat proses pembiasaan ini, bisa kita refleksi pada bulan Ramadan ya, bahwa pembiasaan di hari pertama, kedua, ketiga, penyesuaian, kemudian keempat, kelima, keenam, ketujuh, mungkin itu sebagai apa pemantapan ke dalam diri kita sehingga menjadi satu pola yang sudah otomatis berjalan dengan sendirinya, sampai dengan pada akhirnya perubahan diri itu, ganti diri itu dilakukan sampai dengan konsistensi antara tanggal 21 hari sampai dengan 60 hari, di mana otak kita itu akan menghapus bad habit tersebut dengan mengganti apa good habit gitu ya. Jadi perilaku baru yang lebih positif. Jadi memang tidak bisa datang secara tiba-tiba perubahan diri itu. Di dalam bahasa Al-Qur'an disebutkan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah itu tidak akan merubah nasib suatu bangsa, nasib suatu kaum, nasib suatu pribadi, nasib seseorang kecuali dia mengupayakan dengan dirinya sendiri. Jadi dengan demikian memang harus ada upaya bahwa perubahan diri itu menjadi penting, momentum itu harus ada begitu. Sementara ini banyak sekali di antara kita pada kegiatan seremonial biasa. Jadi saat ini kan kita membutuhkan solusi. Kita dalam hal nasihat ya oke, tetapi solusi itu menjadi lebih penting. Bagaimana mengatasi kemalasan, bagaimana mengatasi kejumutan, bagaimana kita mengatasi kebosanan yang ada dalam diri kita. Itu semua harus dimulai dari diri sendiri. Tidak ada motivator yang paling baik di dunia ini kecuali diri sendiri. Sehingga siapapun yang hidup di dunia ini tidak bisa bergantung kepada siapapun, tapi dia harus bergantung pada Allah dan kepada dirinya sendiri. Sementara orang lain itu hanya menjadi stimulan dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itu, dalam rumus evaluasi yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab yang tadi saya sampaikan, dalam riwayat Tirmidzi disebutkan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisab dirimu dengan sebelum kamu dihisab oleh orang lain. Ya tadi bagaimana kita dari detik ke detik melakukan satu kegiatan. Bahkan dalam beberapa hadis disebutkan muslim yang baik itu adalah muslim yang berani meninggalkan satu kegiatan perbuatan yang tidak berguna kepada perbuatan yang sangat-sangat bermanfaat dan berguna bagi diri dan orang lain. Tentu saja kegiatan ini membutuhkan strategi. Strategi-strategi yang sangat penting dalam kehidupan kita tentu adalah tadi tiga pola ya. Satu, pola pikir. Yang kedua, ganti kualitas ibadah kita. Yang ketiga adalah mengganti lingkungan. Nah ini, environment modification gitu ya. Jadi mindset shift dari mentalitas orang-orang yang mungkin menjadi korban, dia menjadi mentalitas yang bertanggung jawab. Accountability mindset di sini. Nah, jadi bagaimana kita mengganti pola pikir? Jadi pola pikir yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah selalu husnuzan, pola pikir positif ya. Jadi pola pikir positif ini adalah mentalitas kaya yang harus dikembangkan dalam kehidupan manusia. Itu menjadi sangat penting karena di dalam Al-Qur'an itu yang namanya pola pikir itu kita sangat-sangat dibebaskan, ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ayat-ayat-Nya Allah Subhanahu wa taala agar kita mau berpikir menjadi lebih bagus. Beberapa ayat misalnya disebutkan di dalam Al-Qur'an afala takilun, afala yatadabbarun dan sebagainya. Termasuk ketika kita membaca surat Ghasyiyah itu, Al-Ghasyiyah itu kan ada satu pertanyaan yang butuh jawaban dalam pemikiran umat manusia. Dalam ayat itu disebutkan bagaimana langit ditinggikan, bumi dihamparkan, gunung ditinggikan begitu, tanpa tonggak dan sebagainya. Nah, ini menjadi bagian agar supaya manusia itu mau berpikir. Bahkan dalam ayat Ar-Rahman, surat Ar-Rahman itu disebutkan, wahai manusia, bangsa manusia dan jin, jika kamu mampu, selidikilah seluruh isi bumi ini. Bagaimana pola pikir itu kemudian menjadi sangat penting bagi umat manusia? Tentu saja dalam pembangunan pola pikir ini adalah manusia yang tidak menyia-nyiakan waktu. Nah, waktu ini menjadi penting dalam dimensi kehidupan umat manusia, terutama dalam keibadahan kita kepada Allah, baik itu ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah lainnya. Dalam waktu ini juga kita sangat-sangat terlena kadang-kadang ya, bagaimana kita meng-scroll WA yang begitu banyak, medsos yang selalu kita lakukan, tapi sementara kita miskin di dalam pengkajian-pengkajian Al-Quran, hadis, dan sebagainya, termasuk juga Sirah Nabawiyah. Nah, disinilah kemudian setelah pola pikir itu berganti, maka ada hal penting yang kedua, yaitu mengganti kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalam bulan Muharram ini, mestinya hari ini ya, kita puasa ya, puasa Asyura, 10 Muharram gitu ya, yang dalam kesejarahan orang-orang di Jawa ini, bulan Syura atau Muharram ini menjadi sesuatu yang sakral ya, kadang-kadang disalahgunakan dalam kegiatan-kegiatan yang tidak islami, tetapi itu justru dianggap Islam. Kita bisa memaklumi karena begini, dalam sejarah keibadahan itu, sejak Mataram Islam, Sultan Agung Hanyokrokusumo itu merubah ya, mengambil atau merubah penanggalan dari penanggalan Hijriah ke penanggalan Jawa itu, diambillah hari Asyura itu sebagai bulan Syura gitu ya. Jadi sehingga kalau kita lihat di Jawa, Jawa Tengah terutama nih, banyak hal-hal tahayul yang harus dihilangkan, tidak berani melakukan apa proses ibadah di bulan Syura ini, misalnya menikahkan anak, khitanan gitu, dan lain sebagainya lah, kegiatan-kegiatan lain yang kadang-kadang kegiatan ini dibalut oleh kegiatan-kegiatan khurafat, kegiatan-kegiatan yang tidak manfaat gitu, kegiatan-kegiatan syirik gitu. Nah, ini yang menjadi masalah, sehingga hal ini menjadi penting bagaimana kita bisa meningkatkan, ganti kualitas ibadah kita gitu ya, ganti pola pikir, ganti kualitas ibadah kita. Maka di bulan Muharram ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya itu memberikan satu kegiatan puasa ya, puasa Asyura 10 Muharram, yang mestinya kalau enggak ini hari Jumat ya, atau hari ini dengan hari Jumat didahului dengan puasa Tasu'a 9 Muharram dan juga 10 Muharram, puasa Tasu'a dan puasa Muharram atau Asyura ini, sehingga menghapuskan dosa-dosa kita tahun yang lalu. Jadi di bulan Syura ini, khusus di Jawa Tengah yang saya sering lihat sih, ada kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Islam. Nah, yang terakhir nih, yang memang ini berkaitan dengan hijrah adalah ya ganti lingkungan. Jadi kita mencari ekosistem baru, teman, bacaan, tontonan yang mendukung pertumbuhan iman dan intelektual kita. Kalau lingkungan kita sudah tidak mendukung, ya sudah. Mau gak mau tuh harus hijrah, pindah kita ke tempat yang lebih menguntungkan. Sehingga pergantian diri itu terjadi dengan baik setelah pola pikir, ganti kualitas ibadah kita, ganti lingkungan kita, maka pergantian diri itu akan menjadi pilihan sadar bagi setiap umat yang menuntut ikhtiar, ilmu, dan konsistensi. Nah, ini karena ibadah kita ini kan ibadah seumur hidup ya. Sholat kita itu konsisten tiap hari. Kita melakukan pengulangan subuh, duhur, asar, maghrib, isya, every time sampai kita selesai. Tidak punya nafas lagi begitu. Nah, kalau ini kita lakukan dalam kehidupan kita, maka apapun yang menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, itu menjadi kuat sekali dalam memotivasi diri kita terkait dengan Muharram ini. Oleh karenanya, dalam kehidupan umat Islam yang ada, memang mau gak mau strategi aksi, rumus evaluasi diri yang dilakukan oleh Umar bin Khattab tadi menjadi salah satu cara bagi kita agar hidup kita lebih berkualitas terkait dengan kualitas diri, kualitas ibadah, dan kualitas lingkungan kita. Nah, dulu pernah kita bahas juga tentang ekosistem ya, ekosistem ibadah kita ya, sehingga mau nggak mau bahwa Muharram ini bukan sekedar ganti kalender, tetapi menjadi ganti diri gitu. Nah, disinilah kita harus melakukan evaluasi dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Tentu saja kegiatan ini akan bisa terevaluasi kalau kita ada target. Nah, timeline kita sudah buat mingguannya apa? Okelah, dalam satu minggu ini misalnya kita akan menghafalkan 2 ayat. Nah, misalnya begitu. Atau 5 ayat begitu. Kita akan membaca, memahami hadis 1 kali tidak gitu. Atau dalam tahun ini kita akan memahami Al-Quran secara detail. Dalam arti apa? Dalam arti kita memahami bahwa ketika Al-Baqarah kita baca, Ali Imran kita baca, An-Nisa kita baca, kita ngerti itu loh. Bahwa Al-Baqarah ini membicarakan tentang apa? Hukum-hukum apa yang ada di dalam surat tersebut? Kapan surat itu turun? Kapan berakhirnya? Berapa jumlahnya gitu loh. Sehingga kualitas keibadahan kita itu menjadi lebih bagus dalam kesehariannya, juga dalam lingkungan kita. Sehingga motivasi Muharram agar hidup lebih berkualitas ini jadi apa namanya, ekosistem bagi kehidupan umat Islam. Nah, mitra budaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu yang disebut dalam psikologi itu ya, jadi apa ya, bahwa sesuatu yang baru itu akan memberikan apa itu fresh touch effect bagi kehidupan kita ya. Kenapa? Karena tidak ada kegiatan itu menjadi besar kecuali dimulai dari aplikasi nyata yang ringan dan dilakukan secara terus-menerus begitu. Misalnya dari program RRI ini ya, walaupun ini mungkin efeknya kecil, tapi ini sudah istiqomah gitu, dilakukan secara terus-menerus begitu. Nah, kalau sudah sedemikian terjadi, maka scroll-scroll terhadap apa akun-akun yang tidak bermanfaat begitu ya, dikurangi. Kemudian ada lingkaran-lingkaran pertemanan yang tidak memberikan aura positif, bahkan memberikan toksik bagi energi kita, kurangi. Demikian juga kita ada mentor, mungkin sahabat atau komunitas yang menjauhkan diri kita dari pengembangan diri positif, kita tinggalkan. Nah, inilah yang bagus buat kita, sehingga kita punya panduan dalam kehidupan yang lebih bagus, manakala action plan kita ini ada begitu. Contoh yang paling sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari adalah Misalnya ya, dari sisi pilar perubahan diri, sisi spiritual misalnya. Kalau sisi spiritual kita, kebiasaan lama kita sholat wajib langsung beranjak pergi setelah salam, maka ada perubahan dalam kehidupan ibadah kita. Mungkin kita duduk 2 menit untuk salam, istighfar, zikir sebentar, atau membaca ayat kursi misalnya begitu. Nah, di sini apa dampak jangka panjang yang didapatkan dari pengembangan diri kita? Paling tidak kita memiliki ketenangan mental, membangun mental, mindfulness, dan juga kita mendapatkan stabilitas emosi dalam diri kita. Kenapa? Karena kita sudah mulai dengan zikir. Mungkin kalau ada yang ingin lebih bagus lagi, lebih pengen mengembangkan lagi adalah ya mau gak mau dia setiap hari baca zikir pagi dan petang misalnya seperti itu. Dari sisi akademik misalnya, dari sisi intelektual misalnya, ketika kebiasaan lama itu membuka media sosial atau berita acak ya, begitu bangun tidur, maka dia ganti dengan kebiasaan baru, rubah diri, ubah diri kita dengan apa? Membaca satu halaman misalnya, apakah itu jurnal, buku ilmiah, apakah itu tentang tulisan-tulisan review-review tentang keislaman, kemajuan motivasi dan sebagainya. Kalau itu terjadi, berarti akan terjadi 30 akumulasi halaman nih dalam kehidupan kita. Ilmu baru tuh dalam 1 bulan. Kebayangkan kalau misalnya itu continue ya kita lakukan. Kenapa? Ya karena ibadah yang baik itu kan ibadah yang secara continue ya. Jadi continuous is power gitulah. Bahwa keberadaan kita itu betul-betul diikuti dengan kegiatan-kegiatan nyata ya, dengan perubahan-perubahan yang baru. Nah, ada hal lagi yang misalnya sederhana ya, contoh sederhana dalam pilihan matrik rencana kehidupan kita, tadi adalah spiritual, intelektual, mungkin fisik dan mental atau energi kita ya. Kita seringkali dalam kebiasaan lama kita mungkin ya, duduk bekerja berjam-jam tanpa jeda sehingga tubuh kita menjadi kaku, itu ya gak bagus bagi kehidupan kita. Nah, pada saat sekarang ini, di dalam kebiasaan baru kita, bulan Muharram ini, tahun baru Islam, hijrah kita adalah, ya mungkin kita melakukan kegiatan sederhana, stretching 5 menit, misalnya begitu. Setiap 1 jam lah katakan. Nah, itu akan bagus buat kita, sehingga keseimbangan tubuh, hormon tubuh yang ada di dalam tubuh kita ini menjadi bagus. Ada keseimbangan. Nah, kalau keseimbangan ini terus dijaga, maka apa yang terjadi? Ya, tadi ini kan otak kita ini kan butuh energi. Otak kita ini kan butuh aliran oksigen ya. Butuh agar supaya kita itu fresh, pemikirannya jadi bagus, pemikirannya jadi berkembang. Nah, ini yang saya kira tidak sekedar ritual bahwa Muharram itu memperbaiki iman. Yes, memperbaiki iman itu kan dengan cara apa gitu. Ya, orang sering menyebutkan jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah, begitulah. Perbaikilah imanmu, ganti imanmu itu dengan selalu mengucapkan la ilaha illallah. Nah, perwujudan la ilaha illallah ini kan perwujudan cinta. Ketika perwujudan cinta kepada Allah, ya akhirnya kita harus mau melakukan perubahan spiritual dalam kehidupan kita. Paling sederhanalah. Paling sederhana misalnya tadi yang keseharian kita setelah kebiasaan lama itu kita ganti dengan kebiasaan baru. Coba misalnya habis sholat subuh, kebiasaan barunya ini baca Al-Quran 1 lembar begitulah. Nanti habis maghrib juga baca Al-Quran 1 lembar. Syukur-syukur bisa habis setiap habis sholat itu kita membaca Al-Quran 1 lembar. Nah, setelah itu mungkin pada minggu, setiap minggu sekali kita melakukan perenungan terhadap apa-apa yang kita baca. Mungkin itu akan baik buat kita ya secara teoritis ya. Tapi melakukan itu semua dalam kegiatan keseharian itu menjadi sangat-sangat penting. Nah, ini yang perlu kita pahami secara baik ya, sehingga hijrah itu bisa bermanfaat betul dalam kehidupan kita. Kalau misalnya saya mengambil contoh dalam diri saya ya, ketika saya di usia 20 tahun, saya sudah masuk Islam, kemudian sekarang saya 61, berarti sudah 41 tahun. 41 tahun ini apa yang bisa saya dapatkan dari sisi keislaman gitu. Nah, ini yang menjadi hisab kita, ini yang menjadi evaluasi diri. Sehingga kalau kita evaluasi diri itu ada, maka insya Allah apa yang kita lakukan itu akan berkembang. Ya, setidak-tidaknya tadilah spiritual, intelektual, dan fisik mental kita.

0: Kalau kita mau melihat seperti itu, wah insya Allah itu akan menjadi baik buat kita. Nah, oleh karenanya sebagai tip terakhir dalam kehidupan kita, bagaimana kita dalam menyambut hijrah, hijriah, Muharram ini, tidak sekedar ganti kalender, tetapi ganti diri, paling tidak kita melakukan benchmark ya, atau checkmark dalam kehidupan kita, berapa lama misalnya setiap hari di spiritualitas kita itu kita melakukan zikir setelah salat. Yang kedua, dalam sisi intelektual kita itu bagaimana? Apakah setiap hari kita sudah mulai sedikitnya membaca buku satu halaman, dua halaman, dan seterusnya. Yang ketiga, apakah kita menyadari bahwa di dalam tubuh yang sehat itu terhadap jiwa yang sehat, apakah kita juga melakukan proses keadilan bagi diri kita? Misalnya setiap hari kita melakukan olahraga 10 menit, 15 menit, 45 menit. Yang disarankan ya sekitar 30 menit up begitu ya. Lalu evaluasi diri kita pada beberapa hal, apa saja sih yang merugikan, menyita waktu kita, sehingga kita tidak bisa melakukan perubahan diri yang lebih baik. Dan yang paling bermanfaat juga adalah bagaimana kita bisa mensyukuri dalam kehidupan kita. Inilah yang mungkin bisa saya sampaikan kepada mitra budaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, tidak ada yang bisa merubah diri kecuali diri sendiri. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah di waktu lain kita akan berjumpa kembali. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tidak ada motivasi yang lebih baik selain diri kita sendiri, begitu ya. Orang lain, ya memfasilitasi saja, sebagai fasilitator saja. Jadi kalau Anda berpikiran sekarang ini kondisinya menurun, gara-gara yang memberi motivasi sudah tidak seperti biasanya, kayaknya harus dikaji ulang ya. Saat budaya, Kang Mas, Mayu, Kang Muslim, Muslimat yang dirahmati Allah, hijrah adalah perjalanan abadi seseorang hamba untuk menjadi versi terbaik dirinya di hadapan Sang Pencipta. Dan sepertinya apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita tadi, yang terakhir tadi, harus kita catat nih. Setelah kita sholat, dikirnya sudah kita mulai belum begitu ya. Kita masih tersambung loh dengan narasumber kita. Yai, masih bisa dengar saya?
0: Alhamdulillah, masih terdengar.
1: Sudah di ya, sudah ditutup tadi, padahal sih mau nanya, mau ngobrol. Lain kali kita ngobrol lagi. Baik, Yai, matur nuwun sudah memberi kajian yang sangat luar biasa, dan memang setidaknya ya refleksi diri dan bagaimana kita bisa menjadi lebih baik lagi. Yang paling seingat adalah proses keadilan untuk diri kita sendiri, begitu ya. Kadang kita mendolimi iyalah, diri.
0: Mata ini kan butuh istirahat misalnya gitu. Aha. Ya. Jadi kalau dia begadang terus ya enggak bagus.
1: Tapi kalau sudah ya udah, kalau sudah di depan gadget tuh biasanya udah susah gitu. Harus dirubah. Baik, Yai, matur nuwun sangat, selamat melanjutkan kegiatan insyaallah di Kamis keempat bulan depan ya, kita bisa kembali lagi.
0: Saya kadang-kadang lupa, tolong diingatkan lah 2-3 hari sebelumnya.
1: Baik, Inji, matur nuwun ya, Assalamualaikum.
0: Kami Mbak Sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaum muslim muslimat yang dirahmati Allah, itu tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, insya Allah bermanfaat, dan yuk kita mulai dari pribadi kita untuk menjadi lebih baik di 1448 Hijriah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nusantara. Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arpus Kabupaten Pati menyelenggarakan kegiatan pembekalan bagi para peserta Lomba Video Konten Literasi Kabupaten Pati tahun 2026 yang dilaksanakan pada Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan ini menyasar 44 orang peserta yang telah dinyatakan lolos dalam tahapan seleksi administrasi dan penilaian awal untuk nantinya dapat diseleksi menjadi 15 besar untuk ikut ke tahap grand final. Adapun dalam kegiatan ini, para peserta mendapat pembekalan mengenai tata kelola media sosial, editing video dan foto, penulisan skrip, dan masih banyak lagi yang lainnya. Diharapkan kegiatan ini mampu memicu konten-konten video kreatif berkualitas tinggi yang tidak hanya mengejar estetika visual, namun juga membawa pesan edukatif yang kuat bagi masyarakat.

0: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Surakarta menggelar Pekan Kebudayaan Daerah bertajuk Sukaria Jawa Jawi 2026 di Dalem Joyokusuman pada 23 hingga 28 Juni 2026. Kepala PTD Museum Disbudpar Surakarta, Bodita Rintiyowati, menjelaskan, agenda tahunan ini sekaligus menjadi ajang peluncuran paket wisata budaya 3 hari 2 malam bernama Solo Art and Culture Trip yang menghubungkan Museum Keris, Radya Pusaka, dan Dalem Joyokusuman. Paket tersebut menawarkan pengalaman kebudayaan, edukasi, dan wellness seperti yoga, spa tradisional, hingga membatik. Dengan target 500 pengunjung per hari, program ini diharapkan dapat berjalan rutin setiap tahun, setiap bulannya demi memperkaya pengalaman wisata budaya di Kota Solo. Demikian saya, si Jantung, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

tepatnya pada masuk bersama Perempat RRI Semara Saat Budaya. Dan teman-teman yang bisa membuat kita lebih energik pagi ini hadir untuk Anda sampai jam 7 nanti di acara Geliat Pagi ya. Sugeng Enjang, semangat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Perempat. Dan sudah siap beraktivitas pagi ini? Semoga sudah ya. Pagi ini saya akan mengawali kebersamaan kita dengan mengajak Anda lebih sehat, mengajak Anda lebih semangat, dan tentunya juga lebih siap untuk menjalankan segala kegiatan Anda. Satu tembang yang pasti kalau dengar lagu ini kita ingat ke Ine Shintya begitu ya. Meskipun ini dinyanyikan bukan Ine Shintya. Dan masih banyak lagi lagu yang bisa Anda dengarkan, mungkin juga menjadi salah satu favorit Anda. Yang mau berbagi informasi boleh, berbagi salam boleh, tapi saya hanya terima di 0811 2777 914 ya. Ada yang suka lagu ini?

0: Salam kula Suciwo Tejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Jadi Jalan Ahmad Yani 14141 mana masih bersama Perempat RRI Semarang. Masih bersama Siwi juga kan. Yang nyari-nyari udah ketemu. Aman, aman ya. Aman. Nah, saat berdaya Kang Mas Mayu, ada istilah yang Siwi ujuk-ujuk begitu nih. Ujuk-ujuk itu ingat begitu. Pernah ada yang ngendikan kalau sapa sing tangi negasi rezeki ini gampang, begitu nggak sih? Nah ternyata filosofi itu juga selaras dengan dunia kesehatan saat budaya. Jadi pagi ini saya akan mengajak Anda lebih fresh dan Anda sudah siap tempur begitu Anda bangun tidur. Ini jangan deh, nggak usah pegang HP dulu begitu ya, nggak usah scroll sosmed dulu begitu. Tapi baiknya kita minum segelas air putih hangat. Kenapa? Karena air hangat di pagi hari itu fungsinya seperti starter mesin karburator. Dia mengaktifkan metabolisme, membersihkan racun, dan membuat aliran darah ke otak jadi lancar. Nah, setelah fisiknya siap, jiwanya juga harus disiapkan. Rumus bahagia pagi ini simple banget, gampang banget, sederhana banget, tapi kadang susah untuk melakukan. Apa sih? Senyum. Coba deh diingat sejak bangun tadi, sudah senyumkah? Ya kan sendiri ya, ntar dikirain gimana gitu ya. Enggak, gak apa-apa. Anggap ini adalah terapi begitu. Jadi kita senyum 20 detik saja. Yuk, 20 detik dari sekarang ya, senyum. Dipraktikkan. Dan tahu gak sih, ini akan memicu hormon bahagia kita sadudaya. Hormon endorfin yang membuat suasana hati kita jadi ya, vibe-nya tuh jadi positif begitu. Kalau kita sudah selalu berpikir positif, kita sudah merasa nyaman begitu nggih. Insya Allah semuanya juga akan berjalan dengan baik, lancar seperti yang kita inginkan. Dan jangan lupa, apa sih yang kita inginkan hari ini? Sertakan dalam doa pagi Anda. Saya akan terus temani dengan teman-teman yang membuat kita lebih semangat. Dan matur nuwun yang sudah bergabung di 0811-2777-914. Terima kasih yang nunggu apa namanya? Nunggu lagunya mau mere. Enggak, hari ini enggak apa-apa ya, Pak ya. Karena di playlist untuk hari ini belum muncul mau mere. Jadi sabar. Baik, saat budaya Kang Mas Mayu masih bersama Perempat RRI Semarang. Dan ini lagunya kok begini semua ya. Aduh, ternyata agak susah. Baik. Kita cari dulu yang apa ini. Kok kayak gini semua. Ini tuh beneran buat jam ini kan ya. Nanti deh coba kita cari lagu yang memang betul-betul sesuai dan bisa membuat pagi ini jadi lebih semangat begitu ya. Oh, ada yang lagi rindu. Ya sudah, kayaknya yang ini lagi pas nih. Segudang rindu saat budaya tetap di Geliat Pagi.

0: hati-hati. Nggak usah baca HP dulu ya.
1: Bentar. Nanggung bun, urusan kerjaan nih.
0: Bahaya loh, kita bisa tabrakan. Bahaya nyawa orang lain juga.
2: Selamat.
0: Bukan, hampir aja.
2: Iya bun, maaf.
0: Jangan diulangi lagi, Bunda gak mau sendirian. Bunda dan anak-anak masih butuh ayah.
3: Minggu esok, utamakan keselamatan dalam berkendara.

Sobat Budaya Kelman, semuanya ada masih bersama Perempat Terari Semarang dengan teman-teman yang bisa membuat kita lebih semangat pagi hari ini ya. Kalau yang barusan kayaknya sebaliknya gitu ya. Dan ternyata memang simpel sih, hanya sekedar perhatian begitu ya, ini yang bisa membuat kita jadi berubah begitu. Saya jadi ingat ada satu kalimat yang pernah saya dengar bahwa kebaikan di pagi hari adalah bahan bakar untuk kedamaian sepanjang hari. Pernah dengar ya? Jadi setidaknya mengingatkan kita bahwa melakukan kebaikan itu enggak harus nunggu kita jadi kaya ya. Untuk sedekah enggak harus nunggu kita punya uang berlebih begitu. Untuk melakukan kebaikan tidak harus menunggu kita punya kuasa. Jadi pagi ini yuk kita mulai dari hal yang paling dekat. Kita kasih sapaan hangat ke pasangan kita yang kebetulan lagi LDR. Sapa, sapa siapa saja yang kita temui pagi ini begitu ya. Kita kasih senyum yang tulus, kita kasih senyum yang paling manis begitu. Dan setidaknya boleh juga sih kita ngasih senyuman tulus ke tetangga sebelah rumah. Pas kebetulan lagi nyapu pelataran, pas kita mau berangkat kerja begitu. Ini sederhana saat budaya, tapi ya dampaknya luar biasa. Sesederhana juga kita mendoakan orang-orang yang kita lewati di jalan nanti. Kita ya setidaknya dalam hati, siapa saja yang nanti papasan dengan kita begitu ya. Semoga selamat sampai di tujuan. Semoga hari ini mendapat keberkahan. Semoga semua urusannya digampangkan begitu. Nggak harus terucap, dalam hati saja, dan insya Allah ini pun akan membawa kebahagiaan untuk kita. Jadi nggak harus nunggu lama-lama begitu kan. Baik, matur nuwun yang sudah bersama Pro 4 RRI Semarang pagi hari ini. Ih keren banget loh ini Pak, saya lupa namanya Pak. Pak Tono. Kok lupa sih Pak Tono? Ih ini sih Pak Tono dikencengin volume radionya, kemudian di situ pada dahar ini nyoto kebon dan wedangan gitu nggih. Ini warungnya Pak Tono bukan sih? Karena dulu tuh Pak Tono pernah buka warung tuh ya, di situ sudah tutup. Padahal tuh apa ya? Membuat kita tuh pingin balik lagi begitu. Menunya spesial, harganya juga harganya rasa sih enggak, tapi yang pasti sangat terjangkau begitu nggih. Tapi yang pasti menunya sangat luar biasa. Tapi yang membuat kita tidak pernah lupa adalah ya produk-produk dari Telo beliau begitu ya. Ada wingko dari Telo ya. Sebetulnya Telo sih singkong. Wingsing, nah kalau gak salah itu tuh. Ini juga luar biasa, kita bisa dapatkan di Kandri. Oh di Kandri. Pak kasih info dong Pak, ini sotonya di mana Pak? Kayaknya enak banget ini, udaranya juga sejuk di sana. Saya ada foto-fotonya ini, keren banget. Ih pagi gini sudah ramai pengunjungnya. Baik, kemudian ada Pak Hari Parmanto juga, terima kasih sudah bersama Perempat RRI Semarang. Bu Hasri, selamat pagi Ibu. Pak Rofik yang ada di Pancur Jepara juga matur nuwun kebersamaannya. Ke bidang dutnya nanti kalau belum bisa hari ini, besok siwi atau kenye kalau siaran. Kalau enggak. Kang Sugeng Gondrong di Mata Saya Boja hadir. Salamnya spesial buat Garwo Kinase, Dewi Susanti, Buah Hatiku, Kelila, Kenino, Kenanta, juga semua bolo-bolo grup TS Taman Rejo Limbangan. Sehat berlimpah barokah untuk kita semua. Amin, amin, amin. Kemudian ada juga Pak Prasetyo Subandi di Pucang Gading matur nuwun. Pak Kaswo, sehat-sehat ya Bapak? Belum goes ini kayaknya. Pak Sugeng Webin Patmorejo juga matur nuwun. Ada Bu Endah juga terima kasih. Pak Juni Abadi di Gunung Pati juga matur nuwun sudah bersama Perempat. Pak Yarto terima kasih kebersamaannya.
Ibu Haja S. Budiman juga terima kasih sudah bersama Perempat dan semua mama-mamanya. Nanti deh sih sampaikan pesan panjenengan satu persatu begitu ya. Dan nah, alah, ada juga yang apa namanya? Ya yang gitu. enggak sih sudah bilang kalau ini aja kalau hanya akan membacakan pesan singkat Anda. Gitu ya. Iya.

0: Bedah Simbah lagi.
1: Selamat malam pendengar, kita bertemu lagi dalam acara Bedah Simbah, Bedah Rahasia Mbah-Mbah. Selamat malam Mbah, Sugeng Dalu.
2: Hah? Roti bolu?
1: Sugeng Dalu Mbah, Dalu.
2: Iya, iya, Simbah cuma bercanda.
1: Mbah, apa sih rahasianya Simbah tuh tetap sehat gitu sampai tua?
2: Ah, salah satunya makan ikan cuk. Rajin makan ikan membuat fisik dan otak kita sehat, juga meningkatkan daya ingat.
1: Oh gitu ya Mbah?
2: Bener cuk. Sekaligus kita bisa membantu kehidupan perekonomian para nelayan, biar kehidupan mereka bisa lebih baik.
1: Siap Mbah, terima kasih nasehatnya. Baik para pendengar, ingat nasehat Simbah. Ayo makan ikan, bantu perekonomian nelayan. Sampai jumpa di Bedah Simbah.

Budaya Kamas, Maya mengawali pagi ini dengan sesuatu yang baik, tentu membuat kita pun jadi lebih nyaman, dan semoga selalu kebaikan dan kebaikan kita dapatkan sepanjang hari. Matur nuwun kebersamaan Anda di acara Geliat Pagi. Lagu ini mengakhiri kebersamaan kita, dan saya balik lagi dengan teman-teman Jawa dan informasi ada di seputar kota Semarang di acara Ragau Semarang. Tetap sehat, tetap semangat.